Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu kita memperkuat sinergi dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara, serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan business matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran
5: dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Prokesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resi dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan
13: CCTV Korlantas Polri. Dari call center pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami imbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa

0: perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi hari Jumat, jangan lupa hari agenda Halo RRI. Silakan Anda nanti bergabung bersama kami pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sajian musik dan informasi akan kami sampaikan berikut ini, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
2: Sudah siap menyampaikan informasi pagi ini ada Pak Mulyono. Selamat pagi Pak Mur.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Radhi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mur ya?
3: Sehat, alhamdulillah sehat dan semangat pagi Mbak Radhi.
2: Baik, siap kembali menginformasikan.
3: Cerah ini Mbak Radhi.
2: Cerah, ini banyak, mulai banyak kebakaran ya Pak Muryono ya musim kemarau ini.
3: Banyak kebakaran
2: ya
3: di mana-mana. Iya Mbak Radhi.
2: Baik, silakan Pak Muryono menginformasikan kepada pendengar kita.
3: Baik, terima kasih Mbak Radhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat siaga di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat, aman dan penuh semangat menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Kembali bersama Pustalop BB, BBBD Provinsi Kalimantan Timur, kami hadir menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bahan dari upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Pendengar Radio Siaga Bencana, kami hormati berikut informasi kejadian kebencanaan untuk di wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama, kami informasikan berdasarkan pantauan BMKG periode Kamis 20 Agustus tahun 2026 pukul 01 hingga 16.00 di wilayah Kalimantan Timur, pantauan titik hotspot terdapat 703 titik panas. Tertinggi di Kabupaten Berau 351 titik, Kutai Timur 119 titik, Kutai Kartanegara 109 titik, Kabupaten Pasir 62 titik, dan Kutai Barat 53 titik. Sementara untuk kejadian di Kabupaten Pasir, Satgas Karhutla menangani kebakaran di 10 lokasi dengan luasan sekitar 41,82 hektar. Lokasi terluas di Desa Lempesu sekitar 25 hektar. Beberapa titik masih dalam pemantauan, dan untuk di wilayah Kabupaten Kutai Barat terjadi 2 titik karhutla di Kampung Simpang Raya, dan di kawasan tersebut terjadi luasan 0,5 hektar dan 1 hektar. Sementara untuk penyebab kebakaran masih belum dapat diketahui. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, karhutla terjadi di Kelurahan Pendingin Sangak-Sangak. Luasan terbakar diperkirakan mencapai 42 hingga 54 hektar. Pada pagi ini masih terdapat beberapa titik api. Tim Satgas Karhutla masih mengupayakan untuk penanganan kembali setelah sempat dilakukan break. Dan di Mahakam Ulu, untuk wilayah pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah menetapkan siaga darurat kekeringan fluvial di Kecamatan Long Apari dan Long Pahange. Untuk siaga darurat ini berlaku dari tanggal 19 Agustus hingga 25 Agustus tahun 2026 atau selama 7 hari. Di Kabupaten Berau, tim SAR telah menemukan seorang nelayan yang hilang dalam 2 hari tempoh hari sebelum hilang di perairan Pulau Derawan. Untuk saat ini dapat diketemukan dalam kondisi meninggal dunia dan telah dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan. Yang terakhir, informasi mengenai terjadinya gempa bumi. Gempa magnitudo 2,9 terjadi di sekitar 121 km laut Bontang dengan kedalaman 10 km. Untuk kejadian ini tidak berdampak kepada masyarakat. Namun, masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi BMKG dan BPBD. Demikian beberapa informasi dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada, jangan membakar lahan, dan segera melaporkan apabila menemukan titik api atau titik asap. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811 5844 7222. Salam tangguh, salam kemanusiaan, mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan.
4: Assalamualaikum, kembali Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriano, informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.

Ibu Ria Fauji, terima kasih sudah menyampaikan informasi pada kami 0811554976, informasikan kalau siaran Pro 1 saat ini sedang gangguan katanya dari radio lain. Jadi suara Pro 1 tidak jelas, lokasi di Jalan Tokol dekat jembatan 1. Gangguan sudah mulai terjadi sejak pukul 7 tadi. Terima kasih Ibu Ria Fauzi informasinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan teruskan informasi ini kepada bidang terkait, Ibu. Mudah-mudahan siaran kami bisa kembali didengarkan dengan jelas. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami RRI Pro 1 Samarinda. Nantikan Halo RRI pukul 9. Silakan sampaikan pada kami terkait layanan yang hingga saat ini, layanan publik khususnya ya, yang untuk Anda saat ini mungkin juga masih perlu dioptimalkan pelayanannya, masih harus ditingkatkan, masih terdapat kekurangan, dan menurut Anda, evaluasi Anda ya, ini harus diberikan perbaikan di beberapa hal. Silakan nanti sampaikan pada kami 0811554976, 0541736566, 743495 di Halo RRI.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Informasi dari laman Antara News Kalimantan Timur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kaltim yang menyebut bahwa penegakan aturan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2026 yang melarang keras praktik pembukaan lahan dengan membakar sangat krusial untuk mencegah bencana kabut asap. Disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan, penegakan aturan nasional ini menjadi langkah krusial untuk mencegah bencana kabut asap dan kerusakan ekosistem hutan. Larangan pemerintah tersebut dinilai penting dan mendesak setelah regu pemadam harus berjibaku memadamkan beberapa titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama 3 hari secara beruntun. Cuaca yang kering akibat dampak fenomena El Nino kuat telah memicu peningkatan jumlah kebakaran secara drastis selama sepekan ini. Diketahui pendengar Pro 1, salah satu insiden menghanguskan lahan semak belukar seluas 10 hektar tepat di area tol jalan tol Samarinda menuju Kota Balikpapan. Kebakaran tersebut juga sempat melanda wilayah Sempaja Utara dan daerah Lempake, Kota Samarinda dengan luasan 4,5 hektar lahan semak hijau. Menurutnya, kerugian akibat meluasnya areal terbakar tersebut tidak hanya mengancam ekosistem hutan tropis, tapi juga turut membahayakan pernafasan ribuan warga kecamatan setempat. Para petugas lapangan kini terus memperketat pengawasan harian di lokasi rawan, sekaligus meningkatkan skema mitigasi secara internal bersama banyak posko daerah.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya. Udah berubah warnanya. Gak baik, bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, pak, kalau dimakan, pak. Sayang kalau dibuang, pak.
0: Ya ampun, ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh, bu, ini udah berbau busuk, bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, pak. Kayaknya ibu harus teliti lagi, pak. Ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan Halo RRI sesaat lagi bersama Ahmad Judaidi dan juga Sela Deva.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Guys, ini barang bagus ya. ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti itu.
7: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
8: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
9: Paket, paket.
10: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
8: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
10: Jelek banget.
8: Makanya, lihat review jujur.
10: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
8: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ya, bersama kami yang bertugas di studio pendengar, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela, rekan Aidil, dan juga rekan Eka ya di studio saat ini pendengar, yang mana di kesempatan Halo RRI Anda bisa menyampaikan keluhan ya ataupun juga aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Di kesempatan pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Dan yang mana pendengar di Kalimantan, khususnya Kalimantan ini ya, memang saat ini sedang ramai-ramainya begitu asap pekat ya, dan juga ribuan titik panas ini yang mengepung Kalimantan. Ya, kami kutip dari CNN Indonesia ini bahwa memang karhutlah di Kalimantan ini masih mengancam, yang mana dalam beberapa hari terakhir dampak karhutlah ini terutama kabut asap ya memang pekat ya, terasa di beberapa lokasi ya. Salah satunya ini di Banjarbaru ya, di Kalimantan Selatan ya. Kemudian juga di Palangkaraya, kemudian juga Kota Waringin Barat di Kalimantan Tengah begitu, di Pontianak juga ya dilaporkan ini bahwa memang kualitas udara ya di Pontianak ini juga terburuk di Indonesia ya, berdasarkan data situs pemantau kualitas udara ya, IQ Air ya. Ya, dan juga yaitu ya beberapa kota di Kalimantan ya. Namun untuk di Samarinda ini memang tidak terlalu parah begitu ya karhutlah, maksud kami kabut asap. Namun warga ya tetap dihimbau ini tidak membuang puntung rokok sembarangan begitu, dan juga tidak membakar sampah ya. Di kesempatan pagi hari ini mendengar di 0541-736-566 ada Pak Ridwan ya di Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum. Halo Pak Ridwan. Halo Pak Ridwan. Ya, terputus ya, nampaknya bisa dicoba kembali nih Pak Ridwan ya, di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Ya, dan juga terkait dengan karhutlah Kalimantan ini ada sekitar 750 hotspot ya terdeteksi di dalam 3 hari terakhir begitu, dirilis dari BMKG ya, berdasarkan pemutih harian dari maksud kami Kementerian Kehutanan ini ya, sebanyak 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi ini terdeteksi di 3 provinsi ya di sepanjang 17 hingga 19 Agustus 2026 ya. Di yang mana kabut asap juga tentu mengurangi jarak pandang pendengar, serta meningkatnya karhutlah ini memicu kabut asap dan juga keterbatasan jarak pandang ya di sejumlah wilayah, antara lain di Pontianak, Palangkaraya, Banjarbaru, Banjarmasin dan juga Sungai Tabuk ya. Yang mana pada 19 Agustus kemarin ini jarak pandang di Bandara Supadio Pontianak tercatat sekitar 1,2 km. Sedangkan di Palangkaraya begitu jarak pandang berkisar di antara 3 km ya. Yang mana kondisi ini lebih berat ya terjadi di Bandara Internasional Syamsuddin Nur ya Kalimantan Selatan, yang mana jarak pandang di kawasan tersebut sempat turun hingga sekitar 400 meter ya. Pendengar tetap bersama kami ya di Halo RRI, kami akan terus ya juga menantikan Anda bisa bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.
1: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
2: Eh, kamu ngapain, Har?
1: Ini, Man, lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
2: Ya elah, Har. Itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
1: Kok kamu ngomongnya gitu sih, Man. Coba yang baik-baik.
2: Hei, Kahar. Kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu, yang kaya aja melarat. Apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem, Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
1: Tapi, Man.
2: Gak ada tapi-tapian.
1: Iya deh, Man. Cuman aku lagi butuh uang banget, Man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
2: Har. Yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
1: Iya. Cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya, Man. Kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
2: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga, Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
1: Yang benar kamu, Man.
2: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI di Pro 1 RRI Samarinda. Ini sudah terhubung kembali dengan Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Pak Ridwan, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ya ini baru bisa ini.
1: Iya, putus-putus tadi. Salam sehat. Maaf Mbak Sela Dipa ya, kira diputus. Ya, maklum ya. Karena aku juga kan miskomunikasi. Kenapa ini di telingaku ini kok krekok-krekok-krekok. Ini jalur juga ya. Atau apa, gangguan sinyal ya. Ada kebakaran, gangguan juga nih. Banyak gini Bang Junedi. Ini kan subsidi lagi dibatasi nih sampai 2027. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya mau dapat subsidi kan. Artinya golongan menengah itu sudah menurun gitu kan. Nah, saya nggak tahu juga desil berapa sampai desil berapa dari dinas sosial itu. Maaf ya, dinas sosial saya bukan kritisi Anda, tapi kebijakan itu kan yang kita bingungkan itu kan, cek bansos, bantuan itu kan lewat aplikasi. Ya kan, kalau yang mulai dari desil 1 sampai ke berapa itu. Kemudian juga subsidi di minyak premium itu melalui aplikasi My Pertamina gitu kan. Nah, maka saya ingin berikan solusi, saran dan masukan dan solusinya seperti ini. Yang dapat Pertamina itu yang punya mobil, motor gitu kan. Naik angkot, kendaraan umum. Nah, saya pakai jalan kaki, apakah saya dapat? Gitu kan? Nah, pertanyaan gitu nanti bisa dianalisis sendiri apa yang saya maksudkan ini. Nah, banyak Mas Om Junaidi yang subsidi-subsidi itu dari minyak, sawit, gas dan lain sebagainya. Ada yang paling banyak subsidi itu yang kita tidak dapatkan. Padahal bonus itu setiap bulan dikasih. Harusnya feedbacknya sama kita. Iklan Anda tadi itu sama Mas Deddy sama Anda tadi yang Bang jangan main judi gitu kan. Nah, saya kan menggunakan ponsel, mode mobile, mode motor, mode transportasi atau jalan kaki. Saya pilih jalan kaki gitu kan. Nanti apa hubungannya, nanti Anda pikir sendiri lah seperti itu. Nah, subsidinya itu setiap bulan, saya kan 100.000 nih. Nah, saya download My Telkomsel AksiNet. Nah, tadi kembali ke judi tadi. Email saya enggak betul, tapi di kotaknya betul, di slotnya betul. Dibuatlah phishing, dibuatlah spam, dibuatlah video porno, dibuatlah jadi utang. Padahal saya beli, saya buat data gitu. Nah, tolong provider itu kembalikan uang rakyat itu. Anda ngambil uang rakyat dari 3.000, 10.000, 20.000 sampai 100.000. Saya harus suarakan terus ini karena saya dibully 2004, Gmail saya, nomor saya itu dijual, dijadikan itu. Itu tandanya bahwa kita dapat phishing. Coba ngisi 100, kalau email enggak benar, siapa aja itu dapat tuh nanti tuh. Nah, harusnya itu pasti kita disuruh nonton YouTube lah, super seru lah itu. Memang saya kritisinnya gitu loh. Nah, itu subsidi itu tidak pernah sampai ke kita. Mau tahu Bang Yudi, saya jadi Columbus. Kalau Columbus dulu berselancar pakai kapal ya kan, dia kan. Nah, saya juga bersisap berseluncur sekarang lewat media ini. Tahu enggak? Gaji mereka itu satu bulan, ya kan? 60 juta. Saya enggak hoki nih. Teteh saya dari Bandung ngasih tahu temannya itu Mas Ridwan 60 juta loh. Oh, saya percaya, aku bilang teh. Coba kenapa? Saya bilang percaya. Coba kalikan saya 100.000 satu bulan. Kali 283 juta satu bulan 28 triliun subsidinya diambil lagi, ya kan? Nah, itu yang belum terjamah oleh pemerintah. Nah, tolong perdagangan, Kominfo daerah, razia itu, yang penjual-penjual HP itu yang membuat email atau di-recycle ponsel-ponsel kita itu sengaja seolah asli, ya kan? Saya tidak menuduh ini kejadian. Saya ponsel saya dua nih dikasih ponakan nih baru beli. Saya periksa tuh di Bintang 06 pagar, nggak keluar emailnya. Terus saya coba siapa yang membuat mengalihkan Bintang 64 atau 62 pagar itu. atau bintang pagar 21 pagar. Siapa yang mengelola telepon saya? Saya tahu itu, saya diamkan aja. Ya karena saya dibully gitu loh. Nah, intinya subsidi itu harus dikembalikan. Kalau yang rampok-rampok korupsi itu benar uang negara diambil. Tapi ini uang rakyat nih, 3.000. PPATK kan sudah merilis itu. Saya cari tahu itu PPATK. Mungkin salah satu, salah duanya saya yang ada di situ, di antara 32 juta itu. Ini ngapa ini? Saya nggak bikin hoax, nggak bikin apa berita itu. Nah mereka itu yang ambil uang kita, uang pelanggan dari apa ini, ponsel-ponsel ini. Dua, Telkom itu kan perusahaan terbesar yang punya anaknya kan ya, Telkomsel, AksisNet, Smartfren, Indosat. Itu kan anak-anak dari perusahaan itu kan ada di towernya, ada di kita semua itu. Kasihkan ke masyarakat itu, kasihkan ke Kominfo Digi, kasihkan ke perdagangan. Tapi razia ponsel-ponsel itu, seperti ponsel itu kan ini itu ibarat SIM kita, ibarat STNK kita, ibarat BTKB kita, ya kan? Ini itu kan itu asli enggak? Nah, oh ini punya Ridwan, ini punya Ahmad Junaidi, imbainya betul enggak? Itu STNK Anda, itu BTKB Anda, Anda yang memiliki gitu loh. Tapi kalau dibuat bintang 06 pagar enggak keluar, berarti STNK Anda palsu. Anda bermain selancar, di situ ada mobil, ada motor, ada transportasi umum berjalan kaki. Itu berarti kita menggunakan ponsel kita palsu. Mereka lah yang ngambil semua bonus-bonus itu. Terima kasih, salam sehat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir ya, sudah bergabung juga di kesempatan Halo RRI ya, di hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Ya, berkaitan dengan terkait dengan subsidi ya, tadi di bahas itu oleh Pak Ridwan ya, pembatasan subsidi ini, dan juga apakah subsidi ini juga tepat sasaran gitu ya, kata Pak Ridwan tadi, karena memang ini masih harus ada beberapa perbaikan begitu ya, kata Pak Ridwan tadi ya. Masih kami tunggu ya dari pendengar yang lain di 0541 736 5666, dan di 0541 743 495, ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811 55 44 976. Kami akan kembali saat lagi, mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat

0: Iya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 RRI Samarinda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun aduan Anda ya di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Ini ada Pak, ada Pak Sinyo Samarang ya di WhatsApp nih, sudah bergabung juga ini. Betul yang dikatakan Pak Ridwan. Nah, coba saja diketik bintang pagar 06 pagar. Nah, itu tidak akan muncul. Nah, terima kasih nih tanggapannya ya dari Pak Sinyo Samarang ya di WhatsApp kami ya. Di ada yang bergabung kembali, ada Pak Arianto ya di Kutai Barat nih. Pak Arianto, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mama, merdeka.
1: Majunagi merdeka.
0: Merdeka.
1: Siapa penjaga pintu gerbangnya itu?
0: Ini alias ada,
1: GK alias gatekeeper.
0: Ada Mbak Sela Deva ini.
1: Oh, ngarannya Sela Deva lah.
0: Iya.
1: Bermain loh ya, inilah selawasan sukses memanjat tower setinggi 30 meter pula. Iya. Berlipatnya besar lagu paman sekalinya. Orang kalau interaktif kurang-kurangin putar lagu paman. Walaupun Pro 1 itu bukan mengusung konsep news and talk apakah disitu dipandirakan barang aja lah sudah.
0: Iya, ini tadi saya sempat bahasan ini Pak Arianto, apa namanya, karhutla ini, kabut asap. Bagaimana kalau di Kutai Barat ini?
1: Oh, tadi pagi di radio sebelah aku sampaikan di induknya Pro 1 kabut asap lawan bansos tadi pagi itu. Kalau nerempet-nerempet dia itu editorialnya kan senang juga nih orang kampung yang sekolahnya hancur-hancuran paman. Mulai ini berapa hari ini perhatikan Maya masih kualitas udaranya masih aman lah,
0: masih aman ya,
1: masih ya masih batas toleransi lah. Cuma itu kalau kabut asap itu kira-kira kalau di kabupaten kota di Kaltim itu ada enggak pemberitahuannya? Kalau bisa kan ada papan SAR itu yang bisa berjalan tuh, apa man di kotanya dipasang situ kan, kualitas udaranya sekian, suhunya sekian, bisa tahu gak orang batal ngelewat kan? Tingkat kebakaran sekian, kadar CO2 sekian, O2 sekian, atau apalah macam situ. Tahu orang bisa baca ya kan, kualitas udara kita di lingkungan kita. Oh ini kualitas udaranya buruk, ini kualitas udaranya sehat. Nah itu, ini aman, ini bukan guru ini paman. Karena aku kan gak pernah jadi guru. Cuma jadi pelajar aja karena mempelajari. Jadi ya dipasang lah kalau ada ya kan. Pasang situ, bikin semacam board gitu. Ada pemberitahuannya kan. Oh ini aman ini, kualitas udaranya sehat, gak perlu pakai masker. Kalau perlu bagi-bagi masker ketika kualitas udaranya buruk ya kan. Nah sih. Tapi bukan zaman COVID. Masker. Tapi aku kok waktu COVID dulu enggak tahu bawa masker paman, mana tahu aku aman aja tahan COVID-nya sama aku. Ini dia menghindar ya kan, kebal kan, tahan kan, tahan yang orang tahan timpas ya, tahan mau ditimpas tahan dulu. Nah

0: Masih Buaman, sama-sama satu atap dulu kan, ketemu di Profatwar Samarinda sekalinya. Iya, lawan paman Ahmad ngarannya. Wayaninnya anu, dia jadi pejabat, jadi penyiar dia sudah. Kira enak kan jadi penyiar tuh, berkata aja kayaknya duduk. Padahal bah ngoceh terus tuh capek juga pamannya kan. Nah, apalagi nakunin narasumber apa nih antek yang mau ditakunin kan, bingung juga rasanya kan.
1: Pertanyaan apa lagi ya gitu Pak Andre ya.
0: Iya, kalau kata Bang Ahmad dia ini, dilihat aja enak kayaknya duduk, padahal jadi penyiar itu bisa drop. Jangan dilihat duduknya aja. Jadi aku nyampaikan itu aja Pak Manai.
1: Iya. Kalau air bersih gimana sana Pak Arianto? Aman aja?
0: Aman, tempat sumur bor.
1: Iya.
0: Belum ada beda. Tapi kalau ditanya soal makam, lihat aja makam kan surut, susut.
1: Iya, betul.
0: Kalau di hulu, bisa main bola di makam tuh, kalau surut. Pasir kan, kalau yang ada pasirnya. Tapi kalau yang lumpur, bah, lumpurnya kayak kering juga. Kan sudah lewat itu air banget kan, sudah lewat kan?
1: Iya.
0: Nah, jukut kah, udang kah? Ini munculan itu. Air asin gak sudah di Samarinda, Bapak?
1: Belum ini, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan jangan.
1: Mudah-mudahan jangan.
0: Dulu ya, tahun 1998 itu nah, sempat warnanya biru kayak laut, air makam. Iya kan? Pernah dulu biru kayak laut. Lalu itu bilang, kok makam kah lautin? Tapi kalau bubuanku yang di Tenggarong nyebutnya laut. Lagi nah, makam, karena saking luas lebarnya itu kan. Biasa nyebut laut. Lanjut paman lah.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto.
0: Lawan Sila Dipa tadi ngarannya, gatekeepernya itulah. Lawan Ahmad Junaidi dari Banjarbaru Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto ya, alhamdulillah di Kutai Barat ya, ini karena pakai sumur bor begitu ya, air masih aman begitu ya. Ya, kita terima penelpon berikutnya nih, ada Bu Sumamat ini ya di Samarinda. Bu Sumamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, baru monitor nah.
1: Iya.
2: Apa nih masalah cuaca kah?
1: Cuaca ya, maupun air bersih ini gimana ini?
2: Oh.
1: Tanggapannya
2: nih Bu Sumamat. Itu, nah ini Bang Jun, coba dicek fakta itu nah. Yang dia tuh. Karena berita ini simpang siur di WA itu. Siapkan apa tempat untuk menadah air kan. Nah, kalau saya itu saya tanggapi kalau yang di warung tuh. Kalau saya itu biasa-biasa yang nerima itu karena enggak ada apa pengumuman dari PDAM kan. Nah, setahu saya intake itu kan ada di Lohkulu sekarang. Saya rasa aman aja nya walaupun masuk. Karena sebenarnya saya itu tadi tuh mau mancing di sungai kan. Karena udang yang kecil-kecil itu saya masukkan akuarium, rupanya dimakan anu ikan-ikan tuh nah. Jadi mau enggak mau gagal aja mancing hari ini. Cuma kayaknya ini di Samarinda ini agak bak asap juga sudah mulai nih.
1: Iya, betul.
2: Kalau di Handil katanya Bang Irfan itu bah gelap sudah katanya.
1: Jarak pandangnya sudah sedikit ya.
2: Tapi kalau saya ini selama ada Covid kan dia tetap pakai masker. Tapi kalau saya olahraga enggak bisa.
1: Iya.
2: Karena oksigen kurang. Sudah diingatkan Dr. David, mantan kepala masjid umum kan, teman bersepeda. Jadi saya lepas memang. Jadi kacamata tetap dipasang kan.
1: Iya.
2: Karena silau. Ya kita jaga jangan sampai ketar. Mata ini memandang nyaman masih nah. Bukan nyindir orang ya, enggak. Memang sudah saya jaga. Karena yang unjur itu Dr. Hendro, spesialis mata, teman sepeda. Dr. Samsul, spesialis mata-mat. Mata dijaga jangan sampai kena setara. Ya alhamdulillah mata ini nyaman aja. Apalagi melihat yang biru-biru. Yang abang-abang ya ada. Nah jadi kalau saya lihat itu ya, waktu saya sering bersepeda tuh Bang Jun lah, ke kilo tuh waktu musim yang kemarau ini, sampai saya diingatkan dokter gigi, dokter Wahyu Anda, Mat, bermasker gak usah bersepeda Mat, atapnya tebal. Tapi namanya hobi ini susah Bang Jun, tapi sampai sekarang ya sehat aja. Ini mungkin 15 tahun yang lalu ditegurnya tuh, tiap subuh kan pasti bersepeda. Jadi apa namanya, nyaman Bang Jun deh. Supaya makan nyaman, ngopi nyaman ya kan, enggak ada samuratnya ya kan. Makan kacang mentai itu paling hobi, pancingan belinjo. Jadi aman aja sampai sekarang. 68 nih, murni masuk nih Oktober nih. Alhamdulillah hatinya masih berdiri nah. Masih tegap aja, bukan sombong lah ya. Kita jaga bujur kesehatan tuh Bang Jun.
1: Betul,
2: apalagi asap ini, pakai masker lah. Ya Bang Jun ya. Ini kayaknya panas ya.

0: oh enggak, enak sama sekali. Apa namanya, kulitnya rasanya, enggak tahu lagi sudah. Pakai apa, jaket juga tembus.
1: Tembus ya.
0: Coba pakai parasut, tambah panas dia.
1: Tambah panas ya.
0: Pakai yang jin, bukan jin yang hantu itu. Kayak jin tuh kan tangan panjang sampai tertutup. Nah, jujur aja nukar dia, no, dicakar. Lebar besar tuh, nyaman anu, Bung Jun. Ada topinya lagi.
1: Tetap panas. Jadi, juga itu.
0: Ya?
1: Tetap panas juga pakai itu, Pak Mamat.
0: Enggak.
1: Oh, aman ya.
0: Nyaman. Agak dingin-dingin. Nah, kayak bahasa jergesta. Jadi Bung Jun ya, pakai masker lah. Ini kayaknya mulai di Samarinda ini. Tadi malam tuh saya kira hujan, mau hujan. Jadi pas lihat, wah hujan nih. Pas subuh bangun jam 3 tuh enggak sekalinya, rupanya kabut asap juga sudah mulai tuh, Bang Jun. Nah, ini aja dah, saya kan berdiri di depan rumah ini dah. Dan ini apanya, enggak enak dah anu hidung nih. Kayak ada bau asap. Karena saya kalau keluar pasti pakai masker. Terima kasih Bung Jun. Ngopi Bang Jun lah.
1: Iya, terima kasih.
0: Awas kita ngopi ya.
1: Betul, iya iya.
0: Kita harus dibawainnya ngalih kalau dibawain itu. Kayak Pak Arianto di sini yang bawain kopi.
1: Iya iya.
0: Guru Pak Arianto yang bayar, ya kan? Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Mamat ya di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya, berkaitan juga dengan apa namanya, himbauan dari PDAM tadi ya, yang mana harus ada apakah ini benar atau harus dicek kebenarannya dulu begitu ya, dari apa namanya, dari grup-grup WhatsApp. Terima kasih nih Pak Mamat ya. Ada Pak Bambang di Palaran ya, bergabung Pak Bambang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, apa kabar nih?
2: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Apa kabar Pak Bambang?
2: Lambat. Kabar baik.
1: Alhamdulillah ya.
2: Kapan sampean mau dan jalan ke rumah ini? Ke Palaran. Kapan ini Pak Junedi mau dan jalan ke Palaran ini kebilang?
1: Iya, bisa ini nanti diagendakan ini ya Pak Bambang ya.
2: Ya, ya.
1: Kalau di Palaran bagaimana ini? Apa namanya, kabut asapnya seperti apa ini Pak Bambang?
2: Jadi kita cerita yang terjadi di tempat yang dekat aja kan. Kebetulan kami ini juga termasuk relawan, punya anggota yang menangani apa namanya, yang membantu PDAM damkar dan karhutla itu kan. Nah, jadi kemarin gini Jok Makyun, ini cerita kita harus waspada tadi. Kebetulan kalau di khusus dari Palaran atau di daerah di agak di desa itu kan masih banyak rumput-rumput ya kan, yang mana itu pada saat pengeringan atau memang terjadi pengeringan itu seberkas sinar aja, artinya api kecil itu bisa menyalakan. Kebetulan di samping kami juga pernah terjadi mungkin seminggu yang lalu, itu tidak mungkin ada orang membakar di situ kan. Tetapi kok ternyata terbakar. Jadi itu bilang titik hotspotnya atau titik api ya.
1: Titik hotspot sama juga.
2: Titik panas. Jadi waspada. Dan saya juga menghimbau sebagai warga masyarakat, tolonglah kalau yang naik kendaraan roda 4, mobil, yang perokok, ini perokok Pak ya, kebetulan saya juga dulu perokok juga ya, itu jangan membuang puntung sembarangan. Karena puntung itu kayaknya sudah mati, tapi kalau yang saat-saat sekarang itu waspadalah. Kalau membuang di sembarang tempat, apalagi biasanya kan ini naluri ya, orang itu kalau dibuat di tumpukan sampah atau di tempat-tempat yang kering itu kan langsung membuang ya, entah itu bentuk rokok atau apa, bekas-bekas minuman apa dan sebagainya itu. Jadi kami kalau gotong royong itu menemukan hal yang aneh, yang seenaknya dibuang kan. Padahal sering dihimbau kan bahwa kalau mobil khususnya roda 4, apalagi yang pribadi itu kan ada tong sampah kecil, ya kan? Nah, dan waspada juga untuk yang perokok itu memang dianulah bagaimana cara matikan yang benar, ya kan? Ya berhenti dulu lah, jangan buang sembarangan tempat, ya kan? Nah, jadi ini sebagai warga masyarakat mengantisipasi membantu teman-teman damkar, memang kasihan mereka 24 jam itu mungkin lebih full menjaga, kayak ibaratnya teman-teman damkar ini siap apa atau pepatahnya macam tidak pulang sebelum padamnya,
1: pantang pulang sebelum padam, ya
2: tidak pulang sebelum padam itu sepanjang semboyannya lah, ya kan? Jadi diingatkan kepada warga masyarakat, ya tolonglah pada saat ini tidak usah membakar-bakar dulu, mengumpulkan yang kering betul. Karena jujur aja, kita mengumpulkan daun-daun ranting yang jatuh ke jalanan itu kan kering makin. Yeah. Padahal kita waktu membakar itu kan biasanya kan cari kering. Nah, di situ api bisa muncul. Dan lagi saya mengharapkan, ya ini tergantung dengan nampung ya, air minum ini kayaknya di WA kami di Bubuan Palaran juga agak kelabakan sudah ini masalah air. Ya memang kasar juga bang, teman-teman kita yang tidak punya penampungan kan.
1: Iya.
2: Itu diprotes, bilangnya sediakan penampungan air hujan bang. Loh, kapan hujan? Waktu panas, ya kan? Nah jadi itu coba guyon aja canda mila. Nah, itu saat ini mau tidak mau habis satu drum isi lagi, habis satu drum isi lagi, ya kan? Syukur-syukur ada penampungan yang bisa awet itu lah, ya kan? Iya. Jadi itu bala-bala mereka-mereka itu menyiapkan tampungan itu. Tapi ya kita berdoa lah semuanya lah. Namanya panas ini siklus, ya kan? Itu kita juga tidak bisa apa namanya langsung matikan begitu saja walaupun ada rekayasa, ya kan? Ini kayaknya Pak Gubernur ini sudah mau merekayasa ini bilang. Ya mudah-mudahan lah daerah-daerah yang betul rawan betul-betul genting itu tepat diantisipasi, dibikinlah hujan buatan, ya Mas Jula. Kalau debu tadi sedikit lagi Mas Jula. Kalau debu memang kalau di Palar ini, kalau di pinggir jalan ini, rumah di pinggir jalan ini sudah
1: debu ya.
2: Hari itu mengusap kacanya atau apa dah, karena debu itu selalu bukan hanya dari jalanan, yang dibawa mobil itu, ya kan?
1: Yeah.
2: Jadi ya tolonglah kalau mobil-mobil yang usah pribadi atau angkutan itu dia ya dicuci lah, ya kan? Dicuci biar tidak bawa debu. Oke, Pak Jun. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum, salam semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang ya di Palaran nih, sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya. Dari Kutai Barat ini kita terima ada Bung Hanya ya. Bung Hanya selamat pagi.
3: Selamat pagi. Amin.
1: Apa kabar Bung Hanya?
3: Alhamdulillah
1: baik.
3: Ya. Lagi bersapu-sapu ini sambil buang apa sampah-sampah kebetulan apa kita ini kan bukan kebetulan kan ada orang itu kan kebetulan terus. Nah kalau kita sampah itu tempat sampah kita gali itu jadi digali agak-agak dalam itu bukan kebetulan ini tapi memang sesuai himbauan pemerintah juga dibikin digali. Itu karena kalau sampah di kota Sendawar ini, kalau warung-warung, toko-toko itu setiap bulan itu harus ada bayar retribusi.
1: Bayar retribusi.
3: Sampah. Ya. Kebakaran hutan ya, dan lahan ya. Kalau bagi kami masyarakat lokal ini, hutan itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang kita yang membakar hutan itu bungul daripada apa? Bungul daripada kelom. Itu Nah, kebakaran ini bukan hanya manusia saja penyebabnya. Itu kita lihat saja di Sungai Mahakam itu di daerah Rembayan yang anu ini banyak itu ponton-ponton yang sangkut. Itu batu baranya keluar asap Amayun. Siapa yang bakar kan? Itu kan karena apa namanya mungkin kadar apa kalori batu baranya rendah, jadi mudah terbakar. Nah itu juga yang sering terjadi di hutan-hutan, di hutan-hutan. Nah sementara kita di saya lihat di daerah apa Mahakam Ulu sana, kemarau ini membawa berkah yang luar biasa. Itu tadi malam itu jam berapa tuh ada mereka bawa perahu klotok itu dari Kalteng sana, itu pakai truk. Nah untuk mencari emas itu, makanya bilang Maya Lingling kemarin itu, bah, bang, rendah apa sungai Mahakam ini dangkal bisa nyebrang, itu bisa nyebrang sudah. Ya itulah kondisi alam, kita tidak bisa juga melawan kondisi alam ini, itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Makanya kita harus menjaga, melindungi hutan kita itu. Coba kita rasakan rumah itu kalau jauh dari apa tidak ada pohon-pohon, tidak ada kayu-kayu, ya panas. Itu panas dia. Tapi kalau ada pepohonan atau macam itu ya agak adem-adem. Itu memang kalau saya lihat kemarau ini rumput itu kering-kering, kalau kering kerontang. Nah, yang saya lihat betul siang itu panas, tapi kalau malam itu kelembapannya cukup tinggi, Amayun. Agak lembab dia. Itu ini berapa hari ini agak-agak aman. Suara-suara dari apa tim pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan itu agak sepi. Itu ngalih juga anu Amayun. Itu kalau apa namanya memadamkan yang kebakaran itu tidak ada sumber air, karena rata-rata sungai-sungai itu sudah terputus Amayun. Sudah kecil, bahkan cenderung putus itu. Jadi kalau di Kubar ini rata-rata orang sekarang cari ikan. Nah ada yang menuba, itu ramai orang-orang menuba itu tangkap ikan murah atau macam. Ya kita juga harus waspada, selain kebakaran waspada penyakit demam berdarah. Nah penyakit apa namanya muntaber kan, Samarinda kan pernah diserang apa namanya muntaber. Kami di Kubar ini di itu ada bekas apa lamin yang di Pemkab itu kan dulu kan lamin panjang berapa ratus meter, meninggal itu ya karena wabah muntaber maklum. Waktu itu kan tidak ada medis atau macam itu. Yang terakhir saya juga mau ini memberikan masukan kepada RRI. Saya sedih juga kadang-kadang acara Halo Kaltim, acara Selamat Pagi Kaltim, Halo Kaltim lah terutama sepi penelpon. Nah sementara kalau dulu betungguan berebut itu. Itu. Nah sekarang kok sepi itu. Jadi ada apa ini itu? Dan yang kadang-kadang juga pengurus-pengurus FKP juga, kok saya kan lain pengurus FKP kan, saya parlemen udara kan, itu juga jarang nelpon. Nah ini jadi kalau saya berharap ya kalau bisa dievaluasi lah acara-acara kita, supaya bagaimanalah acara ini bisa ramai. Nah saya tidak minta jawaban dari apa namanya Amayun tidak terjawab itu, tapi inilah rasa bentuk kecintaan kita. Jangan ikuti apa omongan-omongan orang. Jangan seperti Pak Prabowo, oh ini laporan, oh ini jangan, kita harus singkatlah, beginilah, begitulah. Kita pendengar ini paham, kalau ada yang di belakang kan paham, kita bisa juga kita berbagi waktu kan. Tapi kalau tidak ada yang masuk kan, hanya lagu-lagu kan, rewa maha kita kan. Itu, nah, jadi ini sekedar bahan masukan kita. Nah kalau terkait pelayanan publik kita sudah bagus atau macam mana ada. Itu tambah hancur lebur apa namanya, lihat sejak kondisi jalan kita sekarang ini parah ini. Itu di kampung-kampung sana ya kalau sudah kemarau begini ya bermandi debu, kalau hujan bermandi lumpur. Ini yang menjadi apa permasalahan kita di daerah pedalaman ini. Yang selanjutnya ya saya berharap juga pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bagaimana supaya bisa membangun akses jalan menuju kolong apari sana. Nah, supaya jangan masalah ini terus menerus. Itu tidak ada solusinya apa macam. Nah, kalau sudah apa ada musibah, ada kemarau begini, rencananya banyak. Tapi kalau sudah selesai kemarau, hilang kena hujan, apa namanya rencana-rencana itu. Nah, terkait kalau memang tidak ada anggaran, ayo bawa itu warga Long Apari, warga Mahakam Ulu, pergi itu menghadap apa namanya presiden atau wakil presiden. Ini loh kendala-kendala kami. Nah, jadi biar masyarakat itu yang berbicara kepada pemerintah pusat. Nah, kalau apa namanya pejabat-pejabat yang di provinsi kan mungkin mereka pikir-pikir, paling kalau anggaran dinaikkan nanti mereka-mereka juga nanti TPP-nya besar puluhan juta, terus masyarakatnya dapat apa? Nah, terus mereka juga punya mobil dinasnya mahal-mahal lagi kan? Itu tapi kalau masyarakat itu menyampaikan, oh ini loh keperluan kami, kebutuhan kami. Nah, ini kebutuhan loh ini yang di daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Itu Amajun, tetap semangat, santai kawan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Bung Hanya ya di Kutai Barat sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Ada penelpon lagi di WhatsApp ya, ada Pak Rahman ini. Pak Rahman, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam dengan Bung apa?
1: Bung Junaidi.
4: Bung Jun. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya selamat. Ini bebas nih ya.
1: Amin. Ya, silakan apa yang ingin disampaikan nih Pak Rahman?
4: Yang pertama samping lewat tadi Bang. Tolonglah di perhubungan atau dinas kepolisian lalu lintas itu jalan MT Haryono itu dijadikan Tengku Umar. Itu masih dijadikan lagi parkiran peti kemas, kemarin sudah sempat ditertibkan. Kembali lagi. Apalagi kan dipanjakan itu bahaya. Kan sering itu blong-blong-blong itu yang kejadian kecelakaan. Jangan sampai kecelakaan timbul, nanti baru viral lagi. Janganlah nunggu viral, jangan dong kan gitu. Itu aja sih Bung.
1: Di tepatnya di tanjakan itu ya Pak Rahman ya.
4: Bung Umar dekatnya apa Big Bang kayak itu. Nah itu ada big bangunan itu loh.
1: Yeah,
4: nah, di situ tuh jadi deretan tuh. Ada 4 kontainer makan jalan. Kalau di bawah jual kepala. Kalau anda bawa parkir tapi jangan di jalanan. Kasihan orang kalau ke situ ya.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman ya, berkaitan dengan parkir kendaraan peti kemas ya di Jalan Tengku Umar, tepatnya di daerah tanjakan ini. Terima kasih Pak Rahman ya. Dan juga ada satu dari WA ini kita baca. Saya mau mengadu, kita semua tahu sekarang musim kemarau dan saat ini juga masih dalam merayakan hari kemerdekaan RRI. Sebagai penyambung lidah, tolong sekali disampaikan pihak berwenang kalau mau mengadakan acara 17-an tidak usah pakai kembang api. Nah, ini ya. Ya, karena khawatir berkas percikan kembang api ini bisa terkena atap rumah ya. Kemarin saja sempat kebakaran di sekitaran hutan Gunung Loaduri. Nah, itu saja dari saya, dari Ibu Dafa nih, di pinggiran Kota Samarinda. Terima kasih Ibu Dafa ya sudah bergabung juga di kesempatan Halo RRI di pagi hari ini. Dan ya di mana tadi sudah ada beberapa yang menelpon, yang menghubungi kami di Halo RRI. Mana ini nanti kita akan coba ya, kita teruskan begitu kepada pihak yang berwenang. Salah satunya ini Dinas Perhubungan nih, bisa ini berkaitan dengan parkir ya di kawasan Jalan Tengku Umar ya. Dan mendengar ya, hingga di sini Halo RRI edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya. Sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran BPJS Kesehatan gratis tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif, dan ketika diteruskan pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data, di mana melansir dari id.investing.com, BPJS Kesehatan gratis hanya berlaku bagi peserta penerima bantuan iuran PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu. Dan juga program ini bersifat berkelanjutan, bukan hanya untuk tahun 2026. Terdapat prosedur pendaftaran yang jelas untuk BPJS Kesehatan PBI, baik secara offline maupun online. Proses ini umumnya melibatkan pengajuan ke kantor desa atau kelurahan, membawa dokumen serta KTP dan kartu keluarga, serta verifikasi data di data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial. Pendaftaran online juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos dan situs web Kemensos, dan penting untuk menggunakan saluran resmi untuk menghindari tautan palsu atau phishing. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi bersama Vira Amalia, temani ruang dengan Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini ya, Jumat 21 Agustus 2026. Di mana pendengar, tanggal 21 Agustus ini juga ditandai sebagai hari pembentukan pasukan Polri. Tanggal ini pendengar menandai momen ketika Inspektur Kelas 1 Polisi Muhammad Yasin, yaitu merupakan Komandan Polisi di Surabaya, memproklamasikan pasukan Polisi Republik Indonesia pada 21 Agustus 1945, di mana pembentukan pasukan tersebut menjadi salah satu langkah awal setelah Indonesia merdeka. Dan selain membentuk kekuatan kepolisian, ketika itu juga dilakukan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang telah kalah perang. Maka dari itu pendengar, dalam sajian Samarinda siang kali ini akan kami hadirkan kepada Anda informasi mengenai sejarah hari perjuangan Polri 21 Agustus ya, dan juga makna kepahlawanannya. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan kepada Anda laporan terkini.
0: Laporan terkini.
1: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Fani yang akan melaporkan mengenai pemerintah Kota Balikpapan yang siap meluncurkan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day secara resmi pada hari Minggu nanti. Silakan Fani untuk informasi selengkapnya, Fani.
2: Ya, baik. Saudara pendengar, pemerintah Kota Balikpapan siap meluncurkan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day secara resmi pada Minggu 23 Agustus 2026. Acara seremonial peluncuran yang menjadi rangkaian Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dipusatkan di kawasan Taman Tiga Generasi, Kecamatan Balikpapan Selatan. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan menyatakan program Hari Bebas Kendaraan ini bukan hanya sebagai ruang berolahraga, tetapi juga strategi untuk menekan polusi, serta wadah peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Berikut pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan Muhammad Fadli Faturahman.
3: Launching Car Free Day ini setidaknya akan memberikan tiga hal yang dapat membawa dampak positif bagi kota Balikpapan dan juga terkhusus bagi masyarakat Kota Balikpapan, yaitu yang pertama adalah menghadirkan aktivitas bagi UMKM yang berada di 6 kecamatan tentunya. Jadi kita berharap forum UMKM yang sudah terbentuk di setiap kecamatan dapat ikut serta berpartisipasi hadir di kegiatan launching Car Free Day, dan insya Allah ini akan menjadi momentum cikal bakal dimulainya kegiatan Car Free Day di wilayah Kota Balikpapan, dan tidak menutup kemungkinan akan ditambah lagi titik-titik baru apabila kita melakukan evaluasi terkait masalah pelaksanaan tersebut. Yang kedua, selain itu kita juga akan menghadirkan ekonomi kreatif baru yang mungkin sebelumnya tidak memiliki ruang untuk berimajinasi dan juga berinovasi, maka lewat kafe ini kita akan berikan ruang untuk melakukan tersebut. Dan yang ketiga juga, ini merupakan salah satu daya dukung daripada pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung smart city ataupun menciptakan kondisi yang ramah lingkungan tanpa polusi lewat kegiatan Car Free Day yang pelaksananya nanti akan dimulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 9.00 setiap paginya.
2: Iya, saudara pendengar, selain jalan sehat dan aktivitas peduli lingkungan, peluncuran Car Free Day ini akan diramaikan oleh hiburan rakyat, kuliner tradisional, serta berbagai gerai pelayanan publik yang dapat diakses langsung oleh warga Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, terima kasih banyak Fani atas laporan dari Anda dan selamat kembali bertugas.
0: Laporan terkini.
4: Butuh tempat nyaman di Balikpapan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan,

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

1 RRI Samarinda, Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu memiliki catatan penting ya dalam sejarah perjuangan bangsa, di mana hari ini diperingati sebagai hari pembentukan pasukan Polri. Di mana pendengar, sejarahnya tanggal 21 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Polisi Republik Indonesia. Dan juga saat itu yang memimpin polisi istimewa yaitu Tokubetsu Keisatsuta, yaitu Inspektur Polisi Kelas 1 yaitu Muhammad Jasin, memproklamasikan berdirinya Polisi Republik Indonesia hanya 2 hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan persenjataan lengkap dan organisasi yang terlatih, pendengar, polisi istimewa tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga terlibat langsung dalam pertempuran, terutama di Surabaya, di mana peran ini menegaskan polisi sebagai

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: 101. Laporan terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami hadirkan kepada Anda laporan terkini bersama reporter Fani yang akan menyampaikan informasi langsung mengenai kepolisian daerah Kalimantan Timur yang terus mendalami kasus dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan perwira menengah Kompol AS mantan personil Polresta Samarinda tersebut kini resmi ditarik ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Bid Propam. Silakan Fani untuk informasi selengkapnya dari Anda.
2: Ya, saudara pendengar, kembali dari Kota Balikpapan, di mana dikabarkan terkait dengan kepolisian daerah Kalimantan Timur terus mendalami kasus dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan perwira menengah Kompol AS mantan personil Polresta Samarinda tersebut kini resmi ditarik ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Bid Propam. Kasus ini mencuat setelah Kompol AS dilaporkan mendatangi tempat hiburan malam tanpa surat tugas, yang kemudian berbuntut pada terungkapnya sejumlah fakta baru, termasuk dugaan keterlibatan prostitusi daring dan penyalahgunaan narkotika oleh seorang saksi wanita. Berikut pernyataan Kombes Pol Teddy Sopandi, Kabid Humas Polda Kaltim.
3: Baik, Polda Kalimantan Timur menyampaikan perkembangan penanganan dugaan pelanggaran yang melibatkan sebuah hasil pemeriksaan dalam pengembangan penanganan AS telah dilakukan penindakan berupa penarikan yang bersangkutan ke Polda Kalimantan Timur untuk menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh bidang profesi dan pengamanan. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan pelanggaran profesi Polri, yaitu mengunjungi tempat hiburan malam sampai itu dengan pasangan tugas yang sama. Berdasarkan hasil yang diperoleh di sejumlah saksi yang diperiksa, bahwa yang wanita yang sebelumnya ramai dikatakan diduga sedang hamil itu diketahui bekerja sebagai LC di salah satu tempat yang bermaksud. Berdasarkan catatan prosesi juga, tersebut juga menawarkan layanan prostitusi secara daring atau open deal. Sejumlah pengunjung juga sudah tempat yang bermaksud tersebut diduga pernah menjadi pengannya masuk kompetis. Transaksi, setiap selesai transaksi, pelanggan memberikan sejumlah uang sesuai dengan.
2: Ya, saudara mendengar, di mana Polda Kaltim menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi di media sosial dan menunggu hasil sidang kode etik resmi dari Bid Propam Polri. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Fani atas laporan langsung dari Anda ya mengenai pelanggaran kode etik yang tengah ditelusuri oleh Polda Kaltim mengenai mantan personil dari Polresta Samarinda, yaitu Kompol AS. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan informasi langsung mengenai otorita IKN bersama perancang IKN hingga akademisi internasional yang menggelar kuliah umum dan dialog perkotaan yang membahas perencanaan dan pembangunan infrastruktur IKN, langsung dari reporter Andreas Tristo. Silakan Andreas untuk informasi langsung dari Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di halaman kantor bersama Kementerian Koordinator 3 di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Saat ini tengah berlangsung dialog terbuka dan kuliah umum yang digelar oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang menghadirkan para perancang Ibu Kota Nusantara serta akademisi internasional. Dalam kegiatan ini tengah dibahas mengenai perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang menjadi topik utama dengan menghadirkan peserta dari akademisi, mahasiswa maupun sejumlah pihak pekerja maupun perusahaan-perusahaan terlibat langsung dalam proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Kegiatan ini juga membahas soal perjalanan perencanaan Ibu Kota Nusantara mulai dari gagasan dan sketsa awal kawasan inti pusat pemerintahan sampai dengan perwujudan dalam pembangunan fisik. Kuliah umum ini menghadirkan Profesor Bart Berendgren, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku Leiden University sekaligus UNESCO Chair for Anthropology of Digital Diversity. Ia menyampaikan materi seputar Capital Can Be Planned, yaitu perencanaan pembangunan multi-human perkotaan dan di ibu kota Nusantara. Selain kuliah umum, dialog juga membahas berbagai aspek pembangunan IKN, termasuk perencanaan kawasan, tantangan rekayasa infrastruktur, kondisi geologi sampai penggunaan konektivitas transportasi di ibu kota Nusantara yang mengusung kota 10 menit. Pembahasan ini menjadi ruang untuk melihat pembangunan ibu kota Nusantara tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga dari aspek keberlanjutan, ketangguhan, dan bagaimana dapat menjadi ruang hidup bagi masyarakat. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 8.30 pagi tadi dan direncanakan akan selesai hingga pukul 17 atau jam 5 sore nanti. Dan saat ini tengah berlangsung penyampaian materi, pemaparan materi dari pemenang Sayembara Ibu Kota Nusantara yang disampaikan langsung oleh sang pemenang Sofyan Sibarani. Berikut kita ikuti sejenak apa yang dipaparkan oleh Sofyan Sibarani.
5: Ini yang kita sampaikan sebagai future ready. We cannot do it now because the regulation.
4: Kan materi bagaimana kata perencanaan ibu kota Nusantara sejak dimulainya sketsa perencanaan awal sampai sudah dibangunnya perencanaan model tata kota yang sudah jadi hingga saat ini. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono beserta sejumlah deputi prasarana, deputi pendanaan investasi hingga deputi pengendalian pembangunan turut hadir dalam acara dialog terbuka dan kuliah umum yang menghadirkan para akademisi pagi hari ini. Mereka berharap dialog ini bisa membangun perspektif baru di tengah masyarakat sekaligus menghilangkan ada semacam anggapan di tengah masyarakat mengenai mandeknya pembangunan ibu kota Nusantara. Sebelumnya Otorita IKN juga menyambut langsung kunjungan mantan Kepala Bappenas RI ke ibu kota Nusantara pada sore hari kemarin yang juga dalam agenda untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pembangunan ibu kota Nusantara yang saat ini tengah berlangsung. Demikian laporan bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kami akan update informasi selanjutnya. Kita kembali ke Pro 1 Samarita.
1: Baik, terima kasih rekan Andreas Trisno atas laporan langsung dari IKN dan selamat kembali bertugas.
0: Laporan terkini Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan setelah ini, nanti pada pukul 11 kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia yang akan membahas mengenai membangun Indonesia yang peduli, inklusif dan berkeadilan melalui pekerjaan sosial bersama Ibu Laila Latifah yang merupakan Kepala Program Keahlian Pekerjaan Sosial SMK Negeri 5 Samarinda bersama Ibu Siska Dwi Novitasari yang merupakan Guru Mapel Kejuruan Pekerjaan Sosial SMK Negeri 5 Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: partida así. Lentas informa así.
1: Rom 1. Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Berau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan setelah tercatat 277 titik panas dan menjadi jumlah terbanyak di Kalimantan Timur. Bupati Berau Sri Juniarsi mengatakan luasnya kawasan hutan dan munculnya kebakaran di beberapa lokasi secara bersamaan menjadi tantangan bagi tim di lapangan. Petugas juga menghadapi kendala akses menuju titik kebakaran, keterbatasan sumber air, serta kebutuhan BBM, logistik, personil, dan peralatan pemadaman. Pemkab Berau meminta perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut ikut memperkuat penanganan melalui dukungan personil, peralatan, dan logistik agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar tidak meluas. Demikian Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan sajian Kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali kembali hadir bersama Anda dalam program Kita Indonesia. Edisi hari ini pendengar Jumat 21 Agustus 2026 di mana sajian ini menjadi ruang ya yang mengajak kita melihat Indonesia dari berbagai sudut pandang sekaligus menggali nilai-nilai kebangsaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, tentu ketika kita berbicara tentang Indonesia ya, tentu kita berbicara juga tentang keberagaman suku, budaya, bahasa dan juga daerah. Namun tentunya keindonesiaan ini juga tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita hadir bagi mereka yang membutuhkan, serta bagaimana kita memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal di tengah perubahan zaman. Dan pada kesempatan sajian Kita Indonesia kali ini pendengar, kita akan membahas salah satu bidang yang sangat dekat dengan nilai tersebut, yaitu pekerjaan sosial ya, sebuah bidang yang tidak hanya membutuhkan kepedulian tetapi juga kompetensi, empati, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan bekerja sama dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial. Maka dari itu pendengar, telah hadir bersama kami dua narasumber dari SMK Negeri 5 Samarinda, yaitu ada Ibu Laila Latifah ya, yang merupakan Kepala Program Keahlian Pekerjaan Sosial dari SMK Negeri 5 Samarinda, bersama Ibu Siska Dwi Novitasari yang merupakan guru mata pelajaran keahlian pekerjaan sosial ya Mbak ya. Oke, baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Laila dan juga Ibu Siska ya panggilannya.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke, baik. Dan nanti pendengar kita juga dapat bertanya ya dalam sesi tanya jawab. Pendengar, di dua jalur telepon kami 0541-736-566-743-4095 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, Anda dapat bertanya melalui telepon ataupun pesan di 0811-554-4976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Kita Indonesia hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Kita Indonesia juga dapat Anda saksikan secara live ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih, mungkin para pendengar kita, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada yang belum akrab mengenai program keahlian pekerjaan sosial di SMK Negeri 5 Samarinda. Mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya ini program apa ini, program keahlian pekerjaan sosial di SMK Negeri 5 Samarinda ini, Bu. Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi bagi orang awam pasti bertanya-tanya ya, apa sih itu jurusan program keahlian pekerjaan sosial, kok gak pernah dengar. Nah, jadi sebenarnya program keahlian pekerjaan sosial itu sendiri itu bukan hanya sekedar bantuan, tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial, tetapi di dalamnya itu ada fokus 4 bidang. Nah, jadi 4 bidang itu apa saja? Yang pertama perawatan dan pelayanan lansia, kemudian yang kedua fokus pada pengasuhan dan advokasi anak, yang ketiga pelayanan disabilitas, dan yang keempat itu rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan abuse. Tapi bagi sebagian orang itu taunya apa nih pekerjaan sosial? Oh, cuman bantu-bantu ya gitu.
0: Oke, baik, dan ini juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita membangun Indonesia yang peduli ya, inklusif dan berkeadilan melalui pekerjaan sosial. Nah, berarti program keahlian pekerjaan sosial ini termasuk di salah satu mata pelajaran di SMK Negeri 5 ya?
3: Betul.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan dari Ibu Siska mengenai mata pelajaran ini, Bu.
3: Oke, jadi kan sudah disebutkan sama Bu Laila tadi bahwa di SMK Negeri 5, terutama di PS itu ada 4 okupasi yang bahas tentang lansia, anak, kemudian disabilitas sama korban abuse. Nah, jadi di 4 mapel ini itu kita mempelajari bagaimana sih kita melakukan identifikasi sosial, identifikasi klien, kemudian setelah melakukan identifikasi kita melakukan asesmen, kemudian setelah melakukan asesmen kita mulai nih menentukan kira-kira bantuan atau intervensi apa sih yang tepat guna bagi klien. Kemudian selain memberikan bantuan, kira-kira prakteknya di lapangan itu seperti apa? Nah, kalau di SMK kita sudah mulai praktek, Bu. Mulai dari role play sendiri. Jadi kan kalau kelas 3 itu kita langsung terjun ke lapangan ya. Kalau yang kelas 1, kelas 2 itu kita membuat materinya, membuat pembelajaran itu melalui role play seperti itu. Jadi teori kemudian praktek, teori kemudian praktek seperti itu.
0: Berarti mungkin awalnya materi lalu dipraktekkan dulu di kelas melalui role play lalu langsung terjun di kelas 3 ya Ibu ya. Oke, baik. Dan tentunya jika kita berbicara mengenai Indonesia ya, kita ini sangat identik dengan nilai gotong royong, kemanusiaan, tentunya di tengah keberagaman Indonesia yang dimana kita ini berbeda-beda ya. Nah, kalau misalnya menurut Ibu Laila ataupun Ibu Siska sendiri, jika kita berbicara nih mengenai tema kita Indonesia, bagaimana Ibu ini memaknai hubungan antara nilai keindonesiaan dan juga profesi ataupun pekerjaan sosial ini?
2: Oke, jadi kalau kita berbicara tentang tema kita Indonesia ya, dimana itu bukan hanya tentang keberagaman suku, budaya, bahasa maupun daerah, tapi kita juga membahas mengenai bagaimana sih kita masyarakat Indonesia itu bisa hidup bersama, saling peduli, saling melindungi, dan juga tentunya memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal. Nah, itu nilai dari sini paling dekat dengan pekerjaan sosial, yang dimana pekerja sosial itu sendiri gotong royong, tapi disertai dengan kompetensi, nilai kepedulian dan empati, tapi juga disertai dengan kompetensi. Jadi dari sinilah profesi pekerja sosial itu membantu individu, keluarga, masyarakat, dan juga kelompok untuk bisa berfungsi sosial, menghadapi masalah sosial di kehidupan nyata, dan itu juga menerjemahkan nilai keindonesiaan.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari sisi pembelajaran di sekolah nih, Ibu Siska, gimana nih cara menanamkan nilai keindonesiaan kepada para siswa di SMK Negeri 5?
3: Oke, siap. Kalau dari sisi pembelajaran, itu karena yang saya sebutkan tadi, ada yang melakukan asesmen, identifikasi, dan lain-lain. Nah, kita itu mengarahkan pembelajaran siswa, di mana siswa itu, oh, tahu nih, klien nantinya itu memiliki latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Nah, dari situ, secara tidak langsung, siswa itu sadar nih kalau memang setiap orang itu memiliki sesuatu yang berbeda, entah dari lingkungannya, latar belakangnya, kemudian budayanya, terus cara kita memperlakukan dan kebutuhannya juga berbeda-beda seperti itu.
0: Oke, baik, berarti memang sangat detail sekali ya, sampai seperti mengidentifikasi klien yang berbeda-beda ini. Oke, baik, dan tadi sangat menarik sekali mengenai 4 bidang ya, bidang kompetensi di program keahlian pekerjaan sosial. Nah, ini kira-kira dari 4 bidang ini bagaimana semuanya ini dapat dikaitkan nih dengan upaya membangun Indonesia yang lebih kuat, peduli, dan tentunya juga inklusif ya, tadi bersama para lansia juga, ini bagaimana ini cara mengaitkan?
2: Di kehidupan berbangsa dan negara sekarang itu sebenarnya nilai kepedulian ini sangat penting. Nah, di mana adanya akselerasi perkembangan zaman, akselerasi perubahan perkembangan zaman itu menuntut kita untuk meningkatkan nilai kemanusiaan juga. Di mana untuk fokusnya pekerja sosial ini di tengah isu masalah pelayanan lansia, kemudian masalah bullying, masalah anak kurang pengasuhan, dan juga masalahnya korban nafza itu sangat banyak. Nah, dari sinilah, dari profesi pekerja sosial ini yang memiliki nilai rasa kepedulian yang tinggi itu diperlukan. Jadi berbagai tantangan zaman kedepannya justru membutuhkan pekerja sosial seperti itu.
0: Oke, baik, dan tentunya dari 4 bidang ini kan juga dituangkan dalam kurikulum seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya di mata pelajarannya sendiri, proses memasukkan 4 bidang ini bagaimana prosesnya, Ibu?
3: Oke, kalau dari sisi saya, ketika kita memasukkan 4 bidang tersebut, ini berbicara soal inklusif ya, Bu. Jadi misalkan kita mapel disabilitas seperti itu ya, kita ambil penyandang disabilitas. Nah, kita tekankan bahwa kepada mereka, kepada siswa-siswa, bahwa nanti kita itu tidak boleh melihat seseorang atau manusia itu hanya dari keterbatasannya saja, tapi kita harus melihat manusia itu secara utuh, entah itu dari potensinya, entah itu dari kebutuhannya, sampai hak-haknya nanti juga. Nah, kita juga selalu menekankan bahwa kan kalau di pekerja sosial kan selalu yang dianukan, yang ditinggikan adalah empati. Empati. Maka kami juga selalu menekankan bahwa empati tanpa kompetensi itu kurang. Maka harus saling mengimbangi, ada empati yang tinggi dan juga harus ada kompetensi yang tepat seperti itu.
0: Oke, berarti ini otak dan hatinya sama-sama jalan. Betul. Ya Ibu ya, jadi tidak hanya berdasarkan logika saja. Betul. Tetapi kita perlu kompetensi, perasaan empati gitu ya, untuk melakukan pekerjaan sosial ini. Oke baik, dan tadi juga salah satu bidangnya ada yang menyasar ke anak-anak ya Ibu.
2: Betul.
0: Ya, nah ini tentunya kan mereka yang bersekolah ini tentu sangat dekat dengan lingkungan mereka yang masih remaja. Nah ini dan tentunya yang menjadi concern kita sekarang ini kan tentang kasus bullying ya Ibu ya. Nah kira-kira apa nih yang dapat dilakukan generasi muda, anak-anak dari siswa SMK Negeri 5 Samarinda untuk ikut menciptakan lingkungan yang lebih aman, ramah dan tentunya mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia, di mana mereka juga termasuk salah satu dari anak-anak Indonesia yang sedang tumbuh ini Bu.
2: Nah, karena kita tadi fokusnya di 4 bidang dan salah satunya itu pengasuhan dan advokasi anak, yang dimana generasi Indonesia justru membutuhkan yang namanya anak atau masa depan yang artinya cerdas, kemudian sehat dan juga percaya diri. Tentunya ini juga kita harus membuat lingkungan yang aman bagi anak. Nah, untuk isu sosial yang sekarang ini kan banyak perundungannya. Nah, terus bagaimana sih generasi sekarang jika melihat atau mengalami kasus perundungan tersebut? Nah, yang pertama, jika melihat adanya korban perundungan, jangan didiamkan atau malah ikut membuli. Nah, tetapi bisa melaporkan kepada pihak atau orang yang lebih tua yang lebih mengerti kompetensinya. Kalau misalnya di sekolah bisa dilaporkan kepada guru atau guru BK. Nah, kemudian kalau misalnya untuk perundungan di ruang digital, jadi kan nggak cuma ruang fisik tapi juga ada ruang digital ya.
0: Betul.
2: Nah, jadi Mbak Fira, kalau misalnya di ruang digital itu jangan sembarang men-share video atau foto yang hanya untuk menimbulkan candaan ataupun juga bahan atensi di sosial media. Kan kebanyakan sekarang, oh ini nih kayaknya viral, langsung di-share, capture segala macam. Nah, itu yang harus dihindari karena gak cuma lingkungan fisik untuk bagi anak tapi juga ruang digital yang ramah bagi anak itu diperlukan untuk saat ini.
0: Berarti sih, memang di SMK Negeri 5 sendiri itu juga memfasilitasi ya untuk anak-anak ini menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari perundungan seperti
2: Betul.
0: Itu. Oke baik, dan tentu jika kita berbicara mengenai inklusivitas ya, ini kita tidak bisa lepas dari para penyandang disabilitas. Kalau saya dari SMK Negeri 5 Samarinda sendiri, ini bagaimana cara menyasar para penyandang disabilitas ini melalui program ini Mbak?
3: Oke, untuk pembelajaran sendiri kita itu selalu praktek yang tadi ya, setelah asesmen kan kita ada yang namanya membentuk atau menyusun komunikasi efektif. Nah, dari komunikasi efektif itu kita penyandang disabilitas kan banyak ragam. Nah, dari situlah komunikasi efektif juga beragam. Jadi kita tidak bisa menyusun satu komunikasi saja untuk semua disabilitas. Seperti itu. Kemudian selain komunikasi, kita juga ada yang namanya intervensi. Nah, berhubung disabilitas juga banyak ragam, maka bantuan yang diberikan juga harus tepat. Kita tidak bisa memberikan, oh misalkan ada tunanetra, kemudian ada tunarungu, kita kasih bantuan yang sama, tidak bisa seperti itu. Kemudian praktek yang biasanya kita tekankan itu adalah gimana caranya kita bisa menghargai kemandirian. Karena yang kita tekankan juga selama pembelajaran bahwa disabilitas itu bukan berarti tidak bisa melakukan apapun gitu.
0: Betul.
3: Ya. Nah, padahal disabilitas itu hanya memiliki keterbatasan untuk melakukan sesuatu, tapi bukan berarti mereka itu tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu.
0: Berarti ini kembali lagi ke tadi yang disebutkan di awal, bagaimana cara kita untuk melihat para klien ya, di mana tidak hanya manusia saja yang berbeda-beda, tetapi juga penyandang disabilitas banyak perbedaannya ya. Nah, lalu program selanjutnya nih mengenai penyalahgunaan nafza. Nah, ini bagaimana pengaplikasiannya dalam pekerjaan sosial ini, Bu?
2: Ini kasus sangat menarik ya. Jadi baru-baru kemarin pun ada ditemukan kasus itu 12 siswa SMP negeri.
0: Siswa SMP?
2: Iya, 12 siswa SMP negeri di Samarinda itu positif menggunakan kanabinoid sintetis. Nah, itu sejenis ganja sintetis yang mereka hirup dan itu ditemukannya di lingkungan sekolah. Jadi entah itu saat jam istirahat atau bagaimana, tapi itu di lingkungan sekolah dan ditemukan 12 siswa SMP ini melakukan penyalahgunaan nabza itu dan dites itu 12 siswanya positif. Nah, makanya ini yang menjadi isu, bahkan sekarang menjadi isu ketahanan nasional. Karena gak cuman sampai di individu itu aja, tapi kan keluarga, masyarakat, kemudian masa depan juga terancam kan adanya nabza ini. Dan juga berbagai modus dalam penyebaran itu juga udah beragam, karena sekarang itu sudah mulai ke liquid vape. Nah, jadi betul, liquid vape itu sekarang sudah ditemukan yang ada namanya itu etomidate, ketamin, dan yang itu nggak bisa kalau kita lihat kasat mata ya. Maksudnya kan di liquid kan kita nggak tahu nih liquidnya apa sebenarnya kandungannya. Ya, jadi kalau misalnya di program okupasi kita sendiri itu nggak cuman melihat dari sisi penyalahgunaan penggunaan nabza aja, tapi harus juga bagaimana sih merehabilitasinya dan juga bagaimana sih pencegahan dan edukasinya untuk bisa menyasar ke para remaja ini. Dan itu yang harus dibutuhkan kompetensi oleh pekerja sosial. Itu sih.
0: Berarti ini dimulai dari edukasi ya.
2: Betul.
0: Dimana juga yang turun ke lapangan juga langsung siswa SMK 5.
2: Betul.
0: Yang juga berarti memang mengedukasi teman-teman sebaya mereka. Seperti itu. Oke, baik. Ini telah kita bahas ya dari 4 bidang yang tadi disebutkan dari bidang pekerjaan sosial SMK Negeri 5 Samarinda. Baik, kita akan jeda sejenak dan pendengar tetap bersama kami dalam sajian Kita Indonesia hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
2: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek, Samarinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
3: Iya juga ya, Samarinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
4: Hus, kalian ini gedumbel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
2: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
4: Bener. Daripada kita ngedumbel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
2: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
4: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
1: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
3: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
2: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
5: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: 97,6 FM.

0: Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam sajian kita Indonesia. Pendengar tentunya masih membahas ya mengenai membangun Indonesia yang peduli, inklusif dan juga berkeadilan melalui pekerjaan sosial bersama dengan narasumber yaitu Ibu Laila dan juga Ibu Siska dari program keahlian pekerjaan sosial SMK Negeri 5 Samarinda. Dan jika kita berbicara lagi nih mengenai inklusivitas, tentu di sekitar kita terdapat anak-anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya mereka ini juga memilih hak untuk menempuh pendidikan, berkembang dan juga belajar ya seperti anak-anak seusia mereka. Nah, kalau misalnya dari pekerjaan sosial sendiri, bagaimana nih sikapnya agar anak-anak berkebutuhan khusus ini tetap terangkul dan mereka tetap bisa berkembang seperti teman-teman mereka ini, Mbak?
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi dari okupasi dari kompetensi keahlian pekerja sosial itu sendiri, yang ketiga adalah pelayanan disabilitas. Nah, di mana pelayanan disabilitas itu sekarang juga merangkul dari beberapa kasus ABK sekarang. Nah, kenapa sih sekarang banyak ABK ditemukan? Nah, ternyata masyarakat sekarang sudah lebih aware untuk deteksi dini anak-anak mereka. Tapi apakah hanya sampai deteksi dini? Tapi juga kita wajib memastikan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini juga bisa memaksimalkan potensinya, yang dimana lingkungannya harus inklusif. Dan untuk sekarang pemerintah pun juga sudah memiliki komitmen dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 itu tentang akomodasi yang layak tentang penyandang disabilitas, peserta didik penyandang disabilitas. Jadi dalam lingkup sekolah pun itu sudah difasilitasi. Jadi sekolah harus memiliki aksesibilitas yang sesuai dengan siswa yang inklusif. Kemudian, dan ini tugasnya pekerja sosial untuk menjembatani antara sekolah, kemudian yang menjadi shadow teacher dan juga terapis untuk bisa mengembangkan potensi siswa ABK tersebut. Jadi kalau untuk sekarang khususnya di SMK 5, potensi dari siswa kita pun juga memiliki kemampuan untuk menjadi shadow teacher nanti saat mereka lulus, seperti itu.
0: Berarti terdapat pelatihan ya istilahnya mengenai bagaimana cara menjadi shadow teacher untuk para siswa di SMK Negeri 5 ini.
1: Betul.
0: Oke, baik. Dan tentunya mengenai anak-anak ini terdapat juga daycare ya untuk para orang tua yang bekerja dan juga mereka jadinya mempercayakan anak mereka untuk dititipkan ke daycare ini. Tetapi mungkin ada beberapa oknum seperti yang kita tahu beberapa kasus tahun lalu mungkin ya, itu mengenai daycare yang tidak amanah. Nah, ini kalau misalnya dari sikap pekerja sosial mengenai pengasuhan anak ini bagaimana, Ibu?
2: Oke, terima kasih. Untuk sikap dari pekerja sosial sendiri, itu dari yang kasus kita ketahui itu ya, harusnya kita lebih apa itu namanya,

0: tumbuh kembangnya seperti apa, di mana nantinya mereka itu memiliki nilai, memiliki nilai untuk tahu nih anak-anak bisa tumbuh sesuai dengan kebutuhannya, entah dari fisiknya, emosionalnya, kemudian kasih sayangnya, bahkan dari rasa amannya itu sendiri, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan kalau misalnya untuk lebih detailnya lagi ya Mbak, karena kan memang anak-anak yang dititipkan ke daycare ini tentu keputusan orang tua juga tidak mudah ya. Betul. Untuk akhirnya memutuskan bahwa akhirnya menitipkan nih anaknya ke daycare. Sebenarnya yang ideal ini daycare ini harus memberikan apa kepada anak-anak yang dititipkan ini agar mereka tumbuh kembangnya itu tetap bagus seperti itu.
0: Untuk secara sistem ya, di daycare itu program-programnya tetap seperti di rumah, hanya saja programnya dialihkan ke tempat yang khusus daycare, seperti itu. Untuk program-programnya sama saja seperti di rumah, gimana kita untuk melatih anak motoriknya, gimana kita melatih anak untuk bisa berbicara, berkomunikasi, kemudian bisa mengobrol sama teman, sosialisasi, seperti itu. Jadi programnya sama saja seperti di sekolah, hanya saja lebih dialihkan dan lebih detail di daycare, seperti itu.
1: Oke, baik, ini sangat luar biasa sekali pembahasan hari ini ya, yang tentunya juga sangat dekat dengan kita. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Anda dapat bertanya melalui telepon ataupun pesan WhatsApp ya. Baik, kita akan membahas lagi nih mengenai lansia yang tentunya semakin banyak. Dan tentunya akan semakin baik jika para lansia ini kita buat tetap produktif di usia mereka yang semakin tua. Nah, kalau misalnya dari sikap pekerja sosial sendiri ini bagaimana agar tetap menjaga para lansia kita tetap produktif ini, Bu?
2: Untuk Indonesia sendiri saat ini kita mengalami yang namanya generasi era aging population, di mana usia lansia semakin bertambah. Dan itu bukan hanya persoalan tentang kesehatan, tetapi juga bagaimana pendampingan, pelayanan, pengasuhan lansia yang secara tepat. Kemudian bagaimana juga memandirikan mereka agar fungsi sosialnya tetap sama seperti dahulu. Nah, dan itu pekerja sosial membutuhkan yang namanya komunikasi empati, kemudian juga dalam dukungan psikososialnya lansia, yang dimana lingkungan ini pun juga harus sesuai sama kebutuhannya lansia. Nah, yang sekarang ini banyak lansia-lansia yang terlantar, kemudian tidak diurus dengan keluarganya, yang keluarganya ada di luar kota, dan ini menjadi isu kita bersama. Padahal dalam Indonesia yang bernegara kan, itu humanity itu paling diperlukan. Jadi untuk sisi kemanusiaan, kalau misalnya kita merawat lansia, menghargai lansia, berarti kita juga berkontribusi untuk menghargai mereka, karena mereka ini dulunya juga berjuang untuk bangsa kita. Itu sih.
1: Oke, baik. Nah, kalau misalnya keputusan anak-anak mereka yang mungkin menitipkan lansia ke panti ini, apakah keputusan yang bijak Ibu atau bagaimana nih?
2: Betul, dari perspektif saya itu sangat bijak, karena dimana untuk di panti sendiri kan sudah sesuai nih untuk pendampingannya, kemudian kebutuhan psikososialnya, kemudian dari segi sosialisasi antar para lansia itu semua difasilitasi. Jadi nggak cuman dalam persoalan kesehatannya, tetapi juga untuk dukungan emosional dan kemandiriannya juga terpenuhi, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan tentunya kan yang turun langsung ini adalah para siswa SMK Negeri 5 ya, yang telah mendapatkan tadi materi dan juga role play pada saat kelas 1 dan juga kelas 2. Nah, ketika mereka telah mendapatkan materi, telah bisa role play, nah ini bagaimana implementasinya langsung ke lapangan nih, karena mereka ini istilahnya siswa advokasi ya. Bagaimana implementasinya, apakah mereka langsung dibagi-bagi per 4 bidang ini apa bagaimana Ibu sistemnya?
0: Kalau di kami itu tidak, Bu. Jadi misalkan ada orang, misalkan anak kami ada yang mau nih di panti, kemudian ada yang suka anak-anak, berarti dia masuk ke TK, KP, TPA, seperti itu. Kemudian yang penyandang disabilitas, kita tidak hanya di panti saja, tetapi ada yang di SD Pseudo Teacher, yang khusus SLP. Kemudian yang korban nafsa untuk saat ini kita masih belum, tapi masih direncanakan, karena

0: juga kita mau berhubungan langsung, karena mencari klien pun juga agak susah seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran sendiri yang langsung terjun ke lapangan itu menurut saya sangat penting sekali ya, karena ada hal-hal yang menurut saya itu tidak bisa diajarkan hanya dari lembar-lembar slide ataupun dari teori buku sendiri. Nah, dari situ menurut saya anak-anak bisa memperoleh kompetensi yang lebih lagi, tidak hanya dari teori yang diterapkan, tetapi kompetensi yang lebih lagi yang bisa diperoleh dari rekan sejawatnya, entah dari lingkungan langsungnya, entah dari kliennya, seperti itu.
1: Oke, baik. Ternyata mereka ini mengaplikasikan ilmu ini sesuai passion masing-masing. Betul. Seperti itu ya. Oke, baik. Dan tentunya program ini memiliki tantangan ya, Ibu, dalam berjalannya, mungkin dari pemberian materi hingga bagaimana anak-anak ini turun langsung ke lapangan. Nah, kalau misalnya berdasarkan pengalaman selama ini, kira-kira apa nih tantangannya, mulai dari mengajarkan pekerjaan sosial ini kepada generasi muda kita, yaitu siswa SMK Negeri 5 Samarinda, hingga pengaplikasiannya ketika mereka turun ke lapangan nih, mungkin untuk bagaimana, apakah Ibu Laila dulu atau Ibu Siska dulu? Boleh.
2: Jadi yang saya tekankan kepada siswa pekerja sosial itu bahwa profesi ini bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga harus memiliki jiwa kepedulian dan disertai empati yang dilandasi dengan kompetensi tentunya. Jadi tidak hanya sekadar memiliki hati yang baik, tetapi juga harus bisa tadi melakukan asesmen, kemudian mengetahui kalau misalnya manusia itu adalah makhluk yang unik, holistik, yang dimana semua kebutuhan itu tentunya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya asesmennya salah, maka kebutuhan yang diberikan pelayanannya juga ya salah. Dan juga dalam pekerja sosial itu sendiri ada yang namanya komunikasi. Nah, jadi komunikasi di sini yang biasanya paling sulit, apalagi kalau misalnya siswa-siswi yang baru masuk ya, dari peralihan SMP kemudian ke SMK, aduh masih takut nih buat ngomong. Jadi di situ yang paling ditekankan adalah komunikasi. Gimana komunikasi empati yang baik kepada lansia, kemudian kalau kepada anak bagaimana, tentunya berbeda. Kemudian kepada yang pelayanan disabilitas juga pasti berbeda, apalagi yang nabza ya kan, pasti berbeda. Jadi yang paling ditekankan adalah komunikasi, dan juga ditekankan bahwa pekerja sosial itu nggak cuma memberikan bantuan, tetapi juga dalam pengetahuan, skill, empati, dan juga tanggung jawabnya juga harus dikuatkan itu, dan juga tidak lupa dengan nilai humanity atau kemanusiaannya.
1: Oke, baik, karena mungkin mereka juga masih berkembang ya. Jadi mungkin benar-benar perlu ditanamkan bagaimana komunikasi empati ini, dan juga mengajarkan mereka cara menjadi kedisiplinan, tanggung jawab, seperti itu ya. Kalau dari Bu Siska, Ibu, bagaimana nih tantangannya?
0: Tantangannya ya, saya menambahi saja dari Bu Laila, di mana kalau saya pribadi selama mengajar, tantangan saya adalah di mana bisa relevansi sama dunia anak sekarang, di mana anak-anak yang kita tahu sekarang, anak-anak muda itu lebih sering mencari informasi bukan di buku tetapi di sosial media. Nah, dari situ di mana guru itu harus benar-benar bisa masuk ke dunianya untuk bisa menyusun pembelajaran yang benar-benar sesuai dan relevansi sama keadaan yang nyata, keadaan dunia anak sekarang seperti itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, guru tetap harus melakukan yang namanya adaptasi seperti itu. Kalau dari saya itu mungkin ya relevansi sama dunia anak sekarang.
1: Dunia anak sekarang ya, yang ternyata lebih sering menyerap informasi dari media sosial.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Dari buku.
1: Dan bagaimana agar mereka ini, ilmu yang mereka serap ini benar dan tidak hoax.
0: Betul.
1: Seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Laila dan juga Ibu Siska. Dan sebelum kita masuk ke sesi akhir dari sajian kita Indonesia hari ini, kita akan jeda jenak setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
4: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: sih kak? Kok kegirangan sekali? Lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih mbak, baca WA ini mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya kak? Dalam beberapa hari ini, mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka.

0: luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu, kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak terasa pendengar kita telah sampai pada sesi akhir dari sajian kita Indonesia kali ini. Dan tentunya dengan semangat kita Indonesia, pada akhirnya kita harus mewujudkan hal ini melalui pembantuan kepada sesama dan juga menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya dengan teknologi yang semakin pesat dan juga dengan adanya AI ini ya Mbak ya. Nah, bagaimana pesan Ibu Laila dan juga Ibu Siska untuk para pendengar kita ataupun generasi muda di Samarinda ataupun Kalimantan Timur, agar kita tetap menerjemahkan semangat kita Indonesia ini melalui tindakan nyata di lingkungan sekitar kita dan meyakinkan nih kekhawatiran kita tentang AI dalam pekerjaan sosial ini. Bagaimana Ibu? Silakan.
2: Oke, di era teknologi sekarang dan juga perkembangan AI ini memang sangat membantu kehidupan kita ya. Memang sangat membantu kehidupan kita, tapi jangan lupa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama dari utopia. Memang kalau misalnya AI ataupun kemajuan teknologi ini membantu kita, apalagi dalam pelayanan pekerja sosial itu membuat menjadi lebih efektif. Tapi jangan lupakan juga bisa saja adanya teknologi dan AI ini menjadi distopia, di mana kita menjadi kesenjangan sosial, kemudian ada persoalan sosial yang lebih kompleks yang mungkin kedepannya ada perubahan demografi, pola perilaku manusia dan juga kerusakan. Nah, jadi dari sisi pekerja sosial pun yang paling ditekankan adalah nilai humanity itu sendiri. Jadi nilai kemanusiaan itu tidak akan bisa digantikan oleh AI. Dan juga kita melihat manusia ini sebagai makhluk yang unik dan juga holistik. Tadi manusia itu punya yang namanya pengalaman, value dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Dan ini tidak bisa dinilai hanya oleh AI. Dan itu memerlukan yang namanya tetap kompetensi manusia. Jadi untuk pekerja sosial itu sendiri tetap tingkatkan nilai rasa empati dan juga kepedulian, tapi gunakan AI ini hanya sebagai tools untuk meningkatkan pelayanan sosial kepada manusia. Itu jadi untuk generasi di masa depan, mungkin untuk Indonesia yang lebih cerah gitu ya. Saya ingin semoga siswa pekerja sosial juga tentunya itu tidak perlu harus menjadi orang yang besar untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana, dimulai dari hal-hal yang terdekat. Misalnya jika ada orang yang memerlukan bantuan, itu bisa dibantu. Kemudian jika ada yang mengalami masalah dan tidak bisa diberikan solusi, silahkan bertanya kepada orang yang lebih mumpuni atau lebih memiliki kompetensi atas itu. Jadi tidak harus menjadi orang yang sukses dulu untuk bisa berbuat baik untuk Indonesia, tapi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, karena kita itu adalah Indonesia. Jadi jika kita menjaga masa depan saat ini, itu pasti kedepannya juga kita menjaga masa depan Indonesia.
1: Oke, okay, baik. Tentu memang kita harus memulai dari hal-hal kecil ya. Betul. Sebelum kita beranjak ke hal-hal yang lebih besar. Oke, okay, baik. Kalau saya dari Ibu Siska sendiri, Bu?
3: Kalau dari saya pribadi, saya menambahkan dari Bu Laila, sangat bagus tadi jawaban dari Bu Laila. Kalau dari saya, kalau berkata soal Indonesia, menurut saya bukan berbicara soal siapa yang paling tinggi, siapa yang paling kuat, dan siapa yang paling menonjol, tetapi Indonesia itu selalu mengatakan atau berbicara soal bagaimana kita bisa hidup berdampingan di atas banyaknya keberagaman, di atas banyaknya perbedaan-perbedaan budaya dan sebagainya. Nah, kemudian bagi saya Indonesia itu juga mungkin saya, terus Anda, terus kita semua itu saling bekerja sama untuk apa ya namanya, tetap membangkitkan yang namanya gotong royong, kepedulian, terus kemanusiaan itu agar selalu hidup gitu. Jadi pada akhirnya menurut saya itu Indonesia bukan hanya sebuah identitas yang hanya bisa diucapkan, tetapi sebuah tindakan yang terus kita lakukan secara konsisten di setiap harinya kita.
1: Oke, baik, ini sangat luar biasa sekali karena dari perbincangan kita hari ini nih, kita dapat mengetahui bahwa melalui pekerjaan sosial, semangat kita Indonesia dan juga kepedulian kita ini dapat diwujudkan di lingkungan sekitar kita, di mana tadi terus ditekankan ya bagaimana empati, komunikasi berempati ini harus berjalan beriringan dengan kompetensi dan juga ini menjadi perilaku nyata yang insya Allah bermanfaat bagi lingkungan masyarakat sekitar kita. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Laila dan juga Ibu Siska dari Jurusan Pekerjaan Sosial SMK Negeri 5 Samarinda atas wawasan dan juga waktunya. Dan pendengar Prosat RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Kita Indonesia selanjutnya. Dan pendengar, nantikan juga setelah ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan sajian informasi dari dunia olahraga terkini dalam dinamika olahraga.
0: Kita Indonesia. Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan Kaunas Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kaunas Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Irfan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan, dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak tahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Selko Savić selaku pelatih Kaunas Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team. We knew that
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me is a little bit disappointing.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kaunas Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50, memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects, well, we have to try and take the positives from the game in the sense that
2: kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnitz Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, kemana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik, telah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik, kita telah memiliki permainan terbaik, kami punya kesempatan, dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Però li que arriba més. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Akan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAK, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jengwei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safir.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dan khutbah langsung dari Masjid Jami Al-Maruf Samarinda.
1: Wassalim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami makkata wal madinati wal haram.

أشهد أن لا إله إلا الله.

dengan menjauhi segala apa yang dilarangnya dan mematuhi, mengerjakan segala apa yang diperintahkannya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan ketakwaan kita yang jujur, yang ikhlas, yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkenan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak bangkitkan kita dan kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azan ya Allah wa iyakum. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang paling agung, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama baginda Nabi kembali sering disebut, salawat dilantunkan, pujian-pujian disiarkan, kisah kelahiran dan perjuangan beliau dibacakan, majelis-majelis maulid kembali semarak. Semua itu merupakan ungkapan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama. Sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat di dalam kehidupan kita? Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan. Kita boleh rajin bersolawat, membaca kisah kehidupan beliau, dan menghadiri majelis-majelis maulid. Tetapi jika lisan kita masih mudah menyakiti orang lain, jika kita masih mudah marah, jika kita sulit memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang yang membutuhkan, maka kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk mengikuti orang yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baik yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapan, memperbaiki perilaku, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada manusia yang mengaku cinta kepada Allah, pengakuan cinta itu tidak cukup

hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31. Memang ayat ini berbicara tentang bukti cinta kepada Allah, namun di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting. Cinta tidak cukup hanya diucapkan, cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Karena itu jemaah sekalian, momentum bulan Maulidun Nabi seharusnya menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali mengoreksi kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mudah mengatakan kami mencintai Rasulullah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berupaya mengikuti akhlak dan keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah jemaah azanillahu wa iyyakum. Salah satu cara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berupaya meneladani akhlaknya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sederhana tetapi sangat dalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya beliau mengatakan, baginda Sayyidah Aisyah ditanya oleh seseorang, "Sa'altu Aisyah ta'an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam."

lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil fil fil aswaq wala yajzi fi wala yajzi bi sayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Artinya, aku, berkata Abu Abdillah Al-Jabali, pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang berkata keji, bukan pula orang yang berbuat keji, tidak suka berteriak-teriak di pasar, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dan berlapang dada. Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikanlah akhlak Rasulullah jemaah sekalian. Nabi tidak berkata kasar, beliau tidak suka membuat keributan, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika disakiti, beliau memilih memaafkan. Ketika diperlakukan buruk, beliau memilih berlapang dada. Akhlak seperti inilah yang seharusnya menjadi cerminan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan agar tidak menyakiti, menahan diri ketika marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan hati yang lapang. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada pasangan, bagaimana ucapan kita? Ketika anak melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Disitulah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika bersolawat, tetapi juga ketika kita mampu mengikuti akhlak beliau dalam menghadapi kehidupan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, menghidupkan teladanku, maka sungguh dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh kelak dia akan bersamaku di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Demikianlah khutbah yang bisa kita sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak pisahkan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, sampai akhirnya nanti pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membantu kita dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal

Dank je wel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

تحيتهم يوم

0: 101. Lintas Informasi.
1: Row 1. Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, logistik medis Kaltim disiapkan hadapi dampak kabut asap, di mana Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memastikan stok logistik medis aman sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan puluhan ribu box masker dewasa akan didistribusikan ke 5 daerah rawan paparan asap, yaitu Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan juga Pasir. Logistik tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lanjut usia, di mana Dinkes juga memperkuat pemantauan kualitas udara serta perkembangan kasus gangguan kesehatan akibat paparan asap. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menjaga kebugaran tubuh, dan segera mencari pertolongan kesehatan jika mengalami gangguan pernafasan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan, dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, dan tentunya dengan informasi dan juga wawasan untuk Anda untuk temani aktivitas dan informasi dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur. Informasi pertama untuk Anda pendengar datang dari Kementerian Perhubungan yang mempercepat pemulihan fasilitas pelabuhan terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga konektivitas dan mendukung pelayanan transportasi laut di wilayah terdampak. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub akan segera melakukan kajian teknis terhadap fasilitas pelabuhan terdampak gempa. Kajian tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kerusakan, kebutuhan penanganan, serta langkah pemulihan fasilitas pelabuhan. Kajian teknis tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhub mempercepat pemulihan sarana dan prasarana transportasi laut pasca gempa, dan hasil asesmen nantinya menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan fasilitas yang mengalami dampak gempa. Untuk informasi terkini dari seluruh Indonesia, pendengar juga dapat Anda akses di laman kami www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.titik

1 RRI Samarinda Komisi Pemberantasan Korupsi KPK baru saja mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan di salah satu kampus di Purwokerto, Jawa Tengah. OTT tersebut terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru, di mana dalam operasi tersebut KPK mengamankan total 14 orang pada hari Kamis kemarin. Mereka terdiri dari 12 orang yang diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya di Jakarta. Salah satu pihak yang diamankan adalah rektor, di mana kegiatan penyelidikan tertutup tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Dua pihak yang diamankan di Jakarta langsung menjalani permintaan keterangan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, sementara 12 orang lainnya menjalani pemeriksaan awal di Polresta Banyumas, Purwokerto. Selanjutnya, 7 orang dari Purwokerto dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan demikian, hingga saat ini terdapat 9 orang yang sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK.

lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dalam rangka Milad IKA Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Pendengar Prasat RRI Samarinda, di tengah teriknya cuaca dan kemarau yang melanda Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, panen padi masih berlangsung di Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, di mana syukuran panen padi digelar pada hari Kamis kemarin sebagai bentuk rasa syukur sekaligus optimisme petani di tengah tantangan kekeringan. Bupati Berau Sri Juniarsi bersama Wakil Bupati Berau Gamalis hadir dalam kegiatan tersebut untuk berbagi sukacita sekaligus memberikan dukungan kepada para petani. Di sejumlah wilayah pertanian Berau seperti Buyong-Buyong, Semurut, Merancang hingga Melati Jaya, petani mengalami gagal panen akibat kekeringan. Sementara itu, Labanan Jaya masih mampu mempertahankan produksi dari 118,7 hektar lahan yang diusahakan, sekitar 75 hektar berhasil dipanen, sedangkan 11,5 hektar lainnya terdampak kekeringan. Sri Juniarsi mengapresiasi para petani Labanan Jaya sebagai bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan Kabupaten Berau. Dan juga Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Berau, Lita Handini, mengatakan keberhasilan panen tersebut tidak terlepas dari tantangan cuaca, di mana produktivitas rata-rata tercatat 3,19 ton per hektar, lebih dari dibandingkan potensi normal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
1: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
0: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesha?
1: Kali ini, biar Nesha yang tentukan kita akan kemana.
0: Nesha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi, Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Nesha saat bercerita. Serta, menemani Nesha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesha rindukan.
0: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Pro 1 RRI Samarinda menutup perjumpaan. Fira Amalia telah temani ruang dengan Anda sepanjang rangkaian Samarinda siang hari ini sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar Ria Arda yang akan menyampaikan berita siang tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 21 Agustus 2026.
2: Ada kemungkinan gagal tanam dan gagal panen. Gagal tanam itu sudah tidak ada air lagi atau air terbatas, lalu tidak bisa menanam padahal benihnya sudah tumbuh ya.
3: Perkembangan penanganan perkara terhadap Kompol AS telah dilakukan penindakan berupa penarikan yang bersangkutan ke Polda Kalimantan Timur.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di Samarinda. Sekitar 50 hektar lahan di Samarinda Utara berpotensi gagal panen jika pasokan air tidak segera tersedia.
4: Kondisi cuaca yang semakin kering membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino. Ancaman tidak hanya terhadap ketersediaan air tetapi juga sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso saat dikonfirmasi Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah Kota Samarinda mulai mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak jika kemarau berlanjut hingga September bahkan Oktober. Salah satu wilayah yang mendapat perhatian berada di Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara. Sekitar 50 hektar lahan pertanian terancam gagal panen karena tanaman membutuhkan pasokan air dalam waktu dekat.
2: Ada kemungkinan gagal tanam dan gagal panen. Gagal tanam itu sudah tidak ada air lagi atau air terbatas, lalu tidak bisa menanam padahal benihnya sudah tumbuh ya. Kalau gagal panen itu sudah menanam tapi kekurangan sumber air, lalu terjadi uso. Itu saya dapat update terakhir di daerah Serayu.
4: Di sisi lain, ancaman kekeringan juga mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor. Selain pertanian, kekeringan berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih serta distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara bersama karena dampaknya dapat dirasakan lintas wilayah.
5: Ini yang pasti kita berharap dari pemerintah kota, kabupaten, seluruh Kaltim itu bersatu padu, gotong royong untuk melakukan langkah-langkah penanganan terhadap bahaya-bahaya karhutla itu tadi salah satunya. Kemudian yang kedua, sesegera mungkin melakukan antisipasi-antisipasi terhadap bahaya kekeringan, karena kita tidak ingin nantinya masyarakat akan mengalami kekeringan atau tidak adanya air bersih.
4: Deni menilai penyusutan debit sungai juga dapat mengganggu jalur transportasi dan distribusi logistik di sejumlah wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menjadi perhatian terutama bagi daerah yang bergantung pada transportasi sungai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan potensi intrusi air laut apabila kondisi kemarau berlangsung semakin panjang. Masuknya air laut ke wilayah perairan yang menjadi sumber air baku perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat. DPRD mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai langkah mitigasi termasuk rekayasa cuaca. Upaya tersebut dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu meningkatkan curah hujan dan menjaga ketersediaan air. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Sementara itu, akibat lebih dari 100 hektar lahan dan hutan terbakar di bulan Agustus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser pasang status siaga menghadapi musim kemarau panjang hingga Oktober. Berikut laporannya.
6: Dalam beberapa pekan terakhir pada bulan Agustus 2026 ini telah terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di beberapa titik Kabupaten Paser, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Paser mencatat sekitar lebih dari 100 hektar lahan yang hangus terbakar. Di Kabupaten Paser, beberapa titik termasuk zona rawan seperti Tanah Kerogot, Long Ikis, Muara Komam, Batu Engau, dan Paser Belengkong. Kepala PPBD Kabupaten Paser Ruslan menyampaikan berdasarkan dari rilis BMKG, peristiwa El Nino pada 2026 ini sama persis dengan tahun 2015, 2019, dan 2023 lalu, sehingga masyarakat diimbau agar bersiap menghadapi musim kemarau ini hingga September atau Oktober 2026.
7: Nah, diprediksikan oleh BMKG, puncak-puncaknya tahun ini adalah di bulan Agustus sampai dengan bulan September. Nah, diberikan juga bisa itu akan berlanjut lagi sampai bulan Oktober. Nah, upaya kami dari BBBD, tentunya kami melakukan rapat lintas sektor yang tergabung dalam tim reaksi cepat. Bulan Juli kemarin kami rapat dan mendapatkan rekomendasi dari lintas sektor untuk penetapan status siaga.
6: Lebih lanjut, Ruslan menerangkan status siaga ini ditujukan kepada setiap sektor yang terdampak kekeringan, masalah pangan, sumber daya air, energi, dan sektor kesehatan. Ia juga menambahkan bahwa BPBD sudah melakukan permohonan untuk penetapan status tanggap kepada pemerintah Kabupaten Paser agar status tersebut bisa ditindaklanjuti dalam rangka aktivasi posko.
7: Penetapan status siaga selanjutnya berdasarkan pemantauan kami dan kejadian-kejadian yang terhimpun masuk dalam Pusdalop di bulan Agustus ini, tingkat kelangkaan air dengan banyaknya kepala desa, banyaknya warga kita yang memerlukan air bersih. Selanjutnya, banyaknya kejadian-kejadian yang ditangani oleh tim kita yang tergabung dalam tim riset cepat ini terjadinya kebakaran lahan. Oleh karena itu, antara dua komponen ini sudah cukup untuk kita naikkan ke status tanggap.
6: Menurut Ruslan, terjadinya peristiwa karhutlah serta dampak lainnya ini karena perubahan iklim dan musim. Hanya saja, hal ini diawali dengan adanya oknum-oknum yang memicu terjadinya kebakaran lahan. Oleh karena itu, BPBD Paser membuat strategi dengan berkolaborasi selintas pemerintahan desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Operasional Bandara SAM Sepinggan Balikpapan dipastikan tetap normal meski kabut asap karhutla boleh mengganggu jarak pandang di sejumlah bandara Kalimantan. General Manager Bandara Sepinggan Iwan Winaya Mahardi mengatakan saat ini belum ada gangguan signifikan ataupun pembatalan penerbangan akibat asap karena jarak pandang di Sepinggan masih aman untuk penerbangan. Meski begitu, keterlambatan penerbangan dari bandara yang terdampak asap berpotensi mempengaruhi jadwal penerbangan lanjutan menuju atau dari Balikpapan. Untuk itu, pihak bandara terus memantau jarak pandang dan kondisi cuaca serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD. Kepolisian daerah Kalimantan Timur terus mendalami kasus dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan perwira menengah. Kompol AS mantan personel Polres Samarinda tersebut kini resmi ditarik ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh bidang propam. Berikut laporannya.
8: Kepolisian daerah Kalimantan Timur terus mendalami kasus dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan perwira menengah. Kompol AS, mantan personil Polresta Samarinda tersebut kini resmi ditarik ke Mapolda Kaltim untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Bid Propam. Kasus ini mencuat setelah Kompol AS dilaporkan mendatangi tempat hiburan malam tanpa surat tugas, yang kemudian berbuntut pada terungkapnya sejumlah fakta baru, termasuk dugaan keterlibatan prostitusi daring dan penyalahgunaan narkotika oleh seorang saksi wanita. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Teddy Sopandi pun mengatakan saat ini Kompol AS sedang dalam proses pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Kaltim.
3: Pemeriksaan mendalam. Perkembangan penanganan perkara terhadap Kompol AS telah dilakukan penindakan berupa penarikan yang bersangkutan ke Polda Kalimantan Timur untuk menjalani proses pemeriksaan secara intensif oleh bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam. Jadi berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh dari sejumlah saksi yang diperiksa bahwa yang wanita yang sebelumnya ramai diberitakan diduga sedang hamil itu diketahui bekerja sebagai LC di salah satu tempat hiburan malam. Berdasarkan keterangan para saksi juga, wanita tersebut juga diduga menawarkan layanan prostitusi secara daring atau open BO. Selain itu juga berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, wanita tersebut saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi setelah sebelumnya diamankan dalam perkara penyalahgunaan narkotika.
8: Polda Kaltim menghimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi di media sosial dan menunggu hasil sidang kode etik resmi dari Bid Propam Polri. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menyiapkan 16,7 ton bahan pangan untuk membantu warga Longapari dan Lempangai yang kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Bantuan dari Pemprov Kaltim tersebut datang secara bertahap, terdiri dari 9,7 ton pada Rabu siang dan sekitar 7 ton pada Rabu malam. Bupati Mahulu Angela Idang Balawan mengatakan distribusi pangan menjadi kendala karena Sungai Mahakam surut sehingga speedboat dan longboat sulit membawa barang menuju ke wilayah hulu. Untuk itu Pemkab Mahulu menyiapkan armada dan subsidi ongkos angkut agar bantuan bisa segera sampai ke masyarakat. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu meresmikan pembangunan Taman Bermain Ujuh Pilang yang dinilai dapat mendorong Kabupaten layak anak serta meningkatkan pendapatan desa di Mahulu. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kampung Ujuh Pilang Kabupaten Makam Ulu membuka Taman Bermain Anak sebagai bagian dari upaya mendorong terbentuknya Kabupaten layak anak sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang bermain yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Taman bermain yang berada di kawasan lapangan Cor Ujuh Pilang tersebut sebelumnya telah diresmikan Bupati Mahakam Ulu dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah diresmikan, fasilitas itu kini siap digunakan masyarakat khususnya anak-anak di Mahulu. Petinggi Kampung Ujuh Pilang Petrus Jumbri mengatakan, taman bermain akan dibuka setiap hari dengan waktu operasional yang lebih diutamakan pada waktu hari libur. Pengelolaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi ruang rekreasi keluarga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah setempat. Kehadiran taman bermain juga diarahkan untuk menggerakkan sektor UMKM dengan memanfaatkan tingginya aktivitas masyarakat pada waktu anak-anak bermain. Pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyediakan berbagai kebutuhan pengunjung sehingga memberikan peluang penghasilan bagi warga lokal.
10: Kita dibuka setiap hari. Pertama diutamakan setiap hari libur. Nah, karena mungkin kita nanti menciptakan momen-momen yang ada di tribun ini supaya menggerakkan juga UMKM nanti ke depan. Ini kapasitasnya kita ambil 30-50 orang.
9: Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, kapasitas taman bermain dibatasi maksimal 30 anak dalam satu waktu. Fasilitas yang tersedia diantaranya ruangan berpendingin udara, mandi bola, panjat tebing, serta sejumlah sarana permainan lainnya yang dapat dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Pemerintah Kampung Ujuh Pilang menargetkan taman bermain tersebut mampu memberikan kontribusi penghasilan asli desa sebesar Rp25 juta setiap 3 bulan. Target itu diharapkan dapat tercapai melalui pengelolaan fasilitas secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat keberadaan ruang publik ramah anak di wilayah Kampung Ujuh Pilang, Makam Ulu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Orangutan merupakan satwa adaptif yang mampu bertahan setelah habitatnya terbakar. Namun keterbatasan sumber makanan dapat mendorong orangutan keluar mencari habitat baru. Berikut laporan selengkapnya.
11: Orang utan dikenal sebagai satwa yang cukup adaptif terhadap perubahan kondisi habitatnya. Satwa ini tetap berupaya bertahan meski kawasan hutan mengalami kerusakan akibat kebakaran. Manajer Regional Kaltim Yayasan BOS Dr. Aldrianto Priyajati menjelaskan orang utan akan tetap bertahan selama sumber makanan masih tersedia. Menurutnya, kondisi berbeda terjadi ketika kebakaran menyebabkan habitat kehilangan banyak sumber pakan. Dalam situasi tersebut, orang utan dapat berpindah untuk mencari sumber makanan lain. Aldrianto mengatakan pemulihan habitat menjadi langkah penting setelah kawasan mengalami kebakaran. Rehabilitasi perlu dilakukan dengan menanam kembali jenis tanaman lokal. Yayasan BOS, kata Aldrianto, telah merehabilitasi sekitar 1.800 hektar kawasan di Samboja Lestari. Rehabilitasi tersebut menggunakan tanaman lokal yang sesuai dengan ekosistem Kalimantan Timur. Ia menegaskan rehabilitasi sebaiknya tidak menggunakan tanaman eksotis dari luar daerah maupun luar negeri. Keberagaman tanaman asli Kalimantan Timur dinilai cukup untuk mendukung pemulihan habitat satwa.
12: Jadi kami yakin di bumi Kalimantan Timur Timur tidak kurang jenis tanamannya, tidak kurang fungsi-fungsi dari tanamannya itu ada, cuma kita tidak banyak tahu. Itu saja sih tantangan kita. Jadi ini yang kita harus gali lebih lanjut, kita tanam tanaman-tanaman asli Kalimantan Timur untuk bisa hidup, menghidupi satwa yang ada.
11: Keberadaan orangutan juga menjadi indikator penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Orangutan disebut sebagai umbrella species karena perlindungannya turut menjaga berbagai satwa lain. Di dalam habitat orangutan terdapat berbagai jenis burung, mamalia, serangga, dan satwa lainnya. Karena itu keberadaan orangutan menjadi representasi penting bagi perlindungan ekosistem secara keseluruhan. Aldrianto menekankan pemulihan habitat harus diarahkan kepada tanaman asli Kalimantan Timur. Langkah tersebut diharapkan dapat menyediakan kembali sumber makanan bagi orang utan sekaligus memulihkan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, kebakaran hutan tidak hanya berdampak pada orang utan. Kerusakan habitat juga mengancam berbagai jenis satwa yang bergantung pada ekosistem tersebut. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kekeringan mulai mengancam lahan pertanian di Samarinda. Sekitar 50 hektar lahan di Samarinda Utara berpotensi gagal panen jika pasokan air tidak segera tersedia. Kepolisian daerah Kalimantan Timur terus mendalami kasus dugaan pelanggaran kode etik profesi yang melibatkan perwira menengah Kompol AS. Mantan personel Polres Samarinda tersebut kini resmi ditarik ke Mapolda Kalimantan Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh bidang propam. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Ratu juga mana Melvin mendengar prosa terakhir sama Renda, salah satu penyanyi legend yang sampai sekarang juga masih eksis, Dian P. Sesa, yang menjadi pembuka kebersamaan kita di 100% Indonesia, mengatakan lagu-lagu top di era zamannya. Anda yang digabungkan silakan di 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN 811-5544-976. Saya nantikan dari sekarang ya. Hari ini mendung apa kabut ya? Wah, ternyata kabut. Nah, tadi sempat ngobrol sebelum saya on air nih. Itulah untungnya kalau kita beraktivitas paling tidak setengah jam sudah berada di tempat, bisa canda tawa ngobrol sana sini sama teman ya. Dan dikirain mendung, ternyata kabut. Nah, obrolan kita santai kali ini, kita tips sehat saja deh, yaitu cara cegah dehidrasi saat cuaca panas apa untuk Anda. Saya nantikan dari sekarang 0541-736-566 ataupun di 743-495. Saya nantikan dari sekarang, sembarin saya kabarkan lagu yang akan siap menghibur Anda. Ada Java Jive dengan Percayalah Cinta, kemudian Yofi N. Nuno dengan Kilometer, Widi Aldiano dengan Salam Kenal, Raisa Berdamai, kemudian Tolong Aku Budi Doremi, ada Pinkan, Sebaris Lirik Cinta Ruth Sahanaya. Oke, ada Terbaik Untukmu Andre Taulani, The Friend, dan ada Pacarku Superstar. Nah, itulah lagu yang akan siap menghibur Anda. Harapannya satu di antaranya lagu kesukaan Anda. Menghindari dehidrasi ini penting, karena hal yang harus kita lakukan terutama bagi Anda yang mungkin barangkali punya kegiatan di luar ruangan. Dehidrasi ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang serius serta mempengaruhi kinerja fisik dan mental Anda. Nah, agar tetap terhidrasi dengan baik, bagi dong tipnya untuk kita di 100% Indonesia.
1: Kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara

0: informasi dan inspirasi. Masih saya nantikan untuk Anda yang biasanya demen banget dengan lagu-lagu Indonesia. Saya absen dulu deh sembari menantikan pendengar yang ingin gabungan untuk hari ini. Cuaca memang sangat terik dan panas ya. Ini yang jelas Samarinda bukannya mendung, tapi kabut, saudara-saudara. Berhati-hati, waspada, paling tidak juga apa ya, bisa gunakan masker kalaupun bagi Anda pengguna R2, kalaupun harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk hari ini. Saya mau sapa dulu, apa kabar buat Bapak Arfan di Balikpapan? Bagaimana situasi kondisi? Apakah juga demikian yang di Balikpapan? Kemudian juga Ibu Asih yang mungkin juga tengah bersama Bapak Sahrani. Lama sangat dengar kabar Anda. Mudah-mudahan juga saya selalu ada juga Mas Teguh ya, yang bisa ikutan gimana kabarnya untuk hari ini. Kemudian Ibu Dava, Kota Raja gimana kabarnya Bu? Apakah juga ada kabut atau cerah saja langitnya? Langitnya biru. Kalau untuk Samarinda ada apa ya, abu-abu putih. Tapi yang pasti nggak biru lagi langitnya ya. 0541 736 5666, sudah ada yang bersama, saya coba ketemu dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oh ya.
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Putar Raja.
0: Lagunya Putar Raja, iya ya, Pak.
1: Panas. Kayaknya mulai-mulai ada abu, abunya api kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Di tempat Anda Pak ya?
1: Kalau malam kan coba.
0: Oh kalau malam.
1: Biarkan kan. Motor itu paginya coba kita lihat enggak ada debu.
0: Oh, ada ngeres-ngeres sedikit ya, Pak ya? Cicoknya itu. Oh iya iya. Saya baru tahu loh, Pak. Iya.
1: Tadi Bang Irfan tadi malam menginformasikan di Handil 2 gitu ya. Samboja itu sudah kabut katanya.
0: Oh, kabut. Iya,
1: tadi malam.
0: Iya iya.
1: Tadi malam kan saya pikir wah bisa hujan nih. Dan motor dipasang jok itu ditutupi kan, takut basah mesin. Jadi pas bangun subuh itu berdebu juga kepala lampu nih kan, bekas api itu. Jadi kayaknya juga ini agak putih-putih sudah, mungkin anginnya kan
0: iya terbang ikuti arah ya Pak ya.
1: Bang, kan dari arah Sangat-Sangan dia pasti ke sini tuh.
0: Gitu.
1: Jadi saya itu selama COVID ada 8 tahun Mbak Ria ya. Saya tetap pakai masker.
0: Oh gitu, iya.
1: Pakai tetap.
0: Apalagi sekarang sudah mulai kabut ya Pak ya.
1: Iya, jadi kecuali saya olahraga, sepeda atau jalan itu nggak boleh. Karena oksigen 80% nggak masuk ke paru-paru kita.
0: Karena warga masyarakat berharap ini kan musim kemarau panjang, dikirain mendung, tetangga juga gitu. Teman-teman ya, juga gitu, ternyata asap kabut.
1: Ini aja mendung kayaknya, ada kabut-kabut sudah nih. Tapi bau asap itu samar-samar Maria. Kadang-kadang kalau kena angin tuh ada, kalau di depan rumah tadi kan saya, ini ada asap-asap baunya nih kayaknya nih.
0: Iya.
1: Cuma informasi di Marumontai hujan.
0: Oh hujan, tapi hujannya sebentar aja Pak ya.
1: Beberapa hari yang lalu tuh.
0: Mudah-mudahan apa ya, ya lekas musim berganti lah Pak ya.
1: Iya. Sabar aja, insya Allah itu pasti hujan.
0: Memang
1: kering semua Mbak ya.
0: Iya kering semuanya Pak ya.
1: Di depan rumah nih rumput kan, tapi tetap saya rumput Mbak ya.
0: Oh gitu. Iya tadi informasinya di daerah mana Pak? Mahukam Ulu kan juga lagi kering, jadi nggak ada bisa jadi, itu turun.
1: Apa Beloan daerah Belayan itu kan sampai orang
0: jual bilang
1: kayak di pantai kan. Jadi betul-betul di mana ya Mahakam Ulu tuh, daerah mana tuh saya lupa. Kering juga tuh Maria.
0: Iya.
1: Sampai orang mantau ikan patin tuh lah.
0: Iya. Ramai juga di berantai, pesan berantai di WA ya Pak ya, di Facebook juga ada ya.
1: Di yang hebatnya tuh ada yang hebat lagi.
0: Apa itu?
1: Masyarakat nih. Kering kan di pinggir-pinggir jalan tuh Maria, yang kosong kayak di daerah Ferry, Loh Bakung. Dan cerita-cerita sama orang ya. Kalau dia hujan kan rumputnya kan rimbun. Begitu sudah kering, wih. Ada bekas sampah yang kuning, merah, putih, pecah-pecah sudah.
0: Iya.
1: Dia bilang Arno tangannya kreatif. Dia rupanya waktu itu membuang sampah. Gitu kan?
0: Daerah mana nah, itu, Pak?
1: Ya kalau sampah ini mau ke PR itu loh.
0: Oh, iya. Aduh. Nah, sedihnya.
1: Terus dia. Itu di Lobakung itu kan juga kiri kanan tuh. Sampai ditulis itu Mbak Ria. Monyet yang buang sampah di sini, saya ketawa tuh Mbak Ria.
0: Karena kesal ya Pak ya, nggak bisa baca.
1: Orang-orang kesal kan. Pas di muka ini sudah ada rumah makan terkenal tuh Mbak Ria. Ada
0: bengkel
1: kan. Jadi saya bilang nih, asik juga. Rasanya saya kirim ke RRI sudah itu.
0: Baik.
1: Halo Kaltim ya.
0: Ya. Baik.
1: Kirim sama Gesta, sama Jun, sama Bung Rizky juga.
0: Baik.
1: Mbak Ria, nah satu lagi pesan itu, hati-hati kalau jalan kayak kemarin kebakaran tuh. Nah, tuh Mbak Ria, 2 meter tuh apar kayak tuh. Di belakang ada juga, jadi siapkan, belilah. Cuman 725, kemarin dulu saya beli ada 6.
0: Iya.
1: Ada yang titip.
0: Apalagi yang tinggal di gang-gang yang susah dimasuki kendaraan itu ya Pak ya? Yang mepet-mepet kayaknya itu ya? Iya.
1: Saya jangan nyantak berat, mereka saya bawa semua apar ini, saya bilang nih apar nih.
0: Oke,
1: okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.

0: rangka milad IKA Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
2: 97,6 FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Beredar unggahan di media sosial yang mengkaitkan lonjakan kasus human immunodeficiency virus HIV dan populasi LGBT sengaja dirancang untuk memperluas pasar obat antitretroviral ARV yang pabriknya telah berdiri di Indonesia. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengaitkan angka kasus HIV dan populasi dari LGBT sebagai strategi penguatan pasar ARV adalah hoaks dan bohong pastinya. Dilansir dari Tempo.co, klaim tersebut keliru dan bertentangan dengan fungsi obat ARV yang justru menekan penularan serta menumpas replikasi HIV. Selain itu, pendengar, Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition AIC Aditya Wardana menegaskan data dari ODI HIV Kemenkes tidak menggambarkan lonjakan kasus baru. Angka tersebut meningkat karena pemerintah memperluas cakupan tes ke populasi beresiko. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro Satari Samarinda. Terus saya tunggu di by phone ataupun di WA yang sedang menunggu, masihkah menanti? Halo. Oke, ya terputus. Dicoba lagi nanti. Bagi Anda ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Kelamaan tadi nunggunya ya. Gak apa-apa deh, kalau begitu dicoba lagi di kebersamaan kita 0541-736-566 ataupun di 743-495. Halo.
1: Halo, selamat sore Mbak Ria.
0: Selamat sore, waalaikumsalam Pak Sulaiman Tela-Tela. Gimana kabarnya?
1: Sore hari ini cuacanya nih kelihatan agak mendung Mbak Ria.
0: Bukan mendung Pak, tahu mendung. Asap ini Pak.
1: Iya, tapi kabut. Langit-langit ada kelihatan ada kayak abu-abu gitu nambah ya.
0: Itu sebagian asap,
1: daripada iya, iya kayak iya. Ada ada sedikit matahari kuning-kuning iya. Mataharinya nih.
0: Berarti merata ya Pak ya, cuacanya puanas iya. Ya, gak enak banget ya Pak ya. Iya. Oh ya Pak, kabarnya kemarin Jumpa Fine itu kalau itu Sabtu tanggal 5 malam kalau enggak salah dengar-dengar itu tanggal 5. Nggih. Ya.
1: Enggak apa-apa Mbak ya.
0: Iya.
1: Yang penting kita bisa ketemu insya Allah kalau tidak ada halangan ya kan.
0: Iya itu kemarin kan nanya sih kawan-kawan kita. Kapan Mbak Ria, saya kan ancer-ancernya sebelum tanggal 11 gongnya ya, ternyata tanggal 5 rencananya itu Sabtu malam
1: ya,
0: minggu.
1: Ini mudahan ini yang bisa didengar ini Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Kebetulan sekali ini langsung spontanitas dari Mbak Ria tanggal 5.
0: Nah, saya bukan spontanitas, saya konfirmasi ke kawan-kawan kemarin kan nanya ya. Kawan-kawan itu ya. Kapan Mbak Ria, nah clearnya saya nggak tahu, ternyata insya Allah Sabtu saya sudah jadwal. Mas iya, saya minta iya. Off biar saya bisa ketemu dengan kawan-kawan. Jadi iya. Saya nggak siaran nanti di Sabtu. Iya. Saya izin tak libur. Cuman,
1: iya waktunya aja kita kan Mbak Ria kapan iya.
0: Tanggal 5
1: jam berapa? Jadi
0: malam minggu. Malam Sabtu ya. Malam minggu.
1: Nah. Waktu pas sekali malam iya. Minggu. Besok minggunya libur. Alhamdulillah.
0: Jadi kita kata kok ya kalau nggak datang kebangatan Pak. Terlalu.
1: Insya Allah lah Mbak Ria, mudah-mudahan bisa datang ya kan.
0: Iya,
1: jadi cuaca tetap iya. Kayak biasa-biasa aja ya, masih panas lah istilahnya kan. Untuk informasi lalu lintas juga, iya. Ya lumayan ini agak rame lah, terutama ya, sekali kendaraan roda dua di dua jalur jalan Jakarta Lobakung ini ya.
0: Karena sudah jalannya
1: poros,
0: ya Pak ya.
1: Jalan poros ini ya. Untuk kendaraan roda 4 juga ya rame juga karena di sini tadi kan baru aja kita ngadakan Jumat berkah.
0: Alhamdulillah. Ya di masjid itu Pak ya?
1: Ya
0: di masjid itu kan
1: di masjid.
0: Oh yang besar itu ya yang pojok itu kan
1: ya. Alhamdulillah kita juga berbagi ke masjid. Alhamdulillah.
0: Yang mau ada kesempatan, oh, ada kesempatan selalu ada Pak. Mungkin ada masih ada umur gitu sudah. Kalau bilang nggak sempat, nggak sempat nanti Pak ya. Masih ada umur. Baik, luar biasa.
1: Kembali kepada acara kita Mbak Ria ya. Acara obrolannya apa ini Mbak Ria?
0: Ya tadi kalau cuaca panas tipnya agar Pak sehat semangat tuh apa Pak? Apalagi bahkan tugas di luar gitu kan berarti menyengat banget itu Pak ya.
1: Pokoknya kalau hari panas nih jangan nyentuh yang dingin Mbak Ria.
0: Oh,
1: kayak
0: gitu.
1: Es itu bisa radang tenggorokan jadinya. Kaget kan? Jadi minum air putih aja yang dingin enggak apa-apa Pak kan.
0: Asal jangan air es. Oh iya itu tipsnya ya Pak ya. Iya. Tapi kalau enggak es enggak kalau udah terbiasa enggak ya, nyaman tuh ya apa Pak ya?
1: Rata-rata panas namanya apalagi anak-anak sekolah Mbak Ria. Kalau PS saya ini luar biasa sampai 3 kali bikin ini Mbak.
0: Wes rezeki ya Pak ya.
1: Saya bikin sendiri Mbak ya. Viral juga nih kalau PS Solo juga kan. Ada campuran yang Mbak Ria rahasia.
0: Iya. Oh iya rahasia.
1: Iya bikin sendiri aja Mbak Ria.
0: Oh gitu. Memang harus gitu Pak, harus berinovasi Pak ya. Iya. Jual minuman ya, untungnya banyak loh Pak, untungnya kan main di gula aja kan Pak.
1: Iya, kaya ini Mbak Ria.
0: Kaya. Alhamdulillah. Oke. Iya, terima kasih. Iya, sembari berniaga ini. Iya. Terima kasih.
1: Yang ada lewat, yang lagi mau beli telat-telat.
0: Iya. Baiklah, terima kasih. Ya, monggo.
1: Oke, Maria, lagunya apa nih?
0: Lagunya Ivan Seventeen atau Budi Doremi. Iya. Mantap pokoknya enak, Pak. Iya.
1: Oke, Maria, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Teman-teman yang lagi monitor di sore ini acara 100% Indonesia. Ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa mendengar acara ini, bisa datang nanti hari
0: Sabtu, Sabtu ya, malam Minggu.
1: Sabtu malam Minggu, tanggal 5 kita tunggu.
0: Semuanya
1: bisa silaturahmi.
0: Baik.
1: Oke, Maria. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore, Sabtu Indonesia, Mbak Ria.
0: Oke, okay. Pak Arfan, Pak Arfan gimana, Pak?
2: Terang sih, Mbak Ria, menyala.
0: Oh, terang, panas ya.
2: Ya, ya. Menyala, macam senyum Mbak Ria yang manis menyalanya.
0: Baik, oke, okay. Silahkan.
2: Lagu itu tahu, Mbak Ria, ya?
0: Iya.
2: Salam buat semuanya, Mbak Ria, ya?
0: Iya, oke. Okay.
2: Salam saya dari aku lah, yuk.
0: Iya, ya, sama-sama, waalaikumsalam. Ini Pak Sulaiman Tilatila, sembalin berniaga, sembarin ikutan, luar biasa. Pak Sulaiman Tilatila, terima kasih juga untuk Pak Fandi Balikpapan.

0: Seventeen. Nama Ivan banyak ya. Seventeen sudah bubar, namun tetap ada, mencoba bersolo karir juga dibilang sukses. Jangan paksa rindu. Mewarnai kebersamaan kita di datangnya sore kali ini. Terima kasih Pak Suleman Tela-Tela, juga untuk Pak Arvan. Saya sambut yang sudah menunggu. Selamat sore. Halo.
1: Oh, sore Mbak Ria.
0: Oh, ya, selamat sore. Posisi mana, Mas? Mas?
1: Kita lagi makan, Mbak Ria. Di Balikpapan sekarang, Mbak.
0: Oh, di Balikpapan.
1: Lagi
0: Oke, okay. Silakan, Mas. Ya.
1: Jangan paksakan rindu.
0: Jangan paksakan rindu. Ya, enggak enak dipaksa. Apapun dipaksa ya enggak enak gitu ya, Mas ya.
1: Tapi saya enggak suka anu rapnya.
0: Rapnya. Aku kenapa?
1: Lebih suka rapnya itu. Bila memang kita, kalau gue kan lagu kan.
0: Bila memang kita. Jangan dipaksa. Iya.
1: Kita memang ditakdirkan bersama.
0: Tapi enggak ya, bisa gimana kita. Jangan dipaksa.
1: Ya Maria.
0: Ya. Oke, jumpa Van nanti Mas tanggal 5 Sabtu malam Minggu.
1: Aduh.
0: Kok aduh?
1: Enggak bisa Maria.
0: Enggak bisa.
1: Mau sih cuma ada arjen enggak
0: oh,
1: bisa.
0: Oh gitu. Maria. Ya sudah apa-apa, cuma ngasih kabar aja siapa tahu pengen gitu loh.
1: Ya maksudnya sih iya sih, cuma ada sesuatu yang enggak bisa ditunda.
0: Oh iya, sudahlah. Oke deh.
1: Dan itu istirahat, jadi enggak
0: iya,
1: bisa.
0: Iya. Baik, oke.
1: Padahal momennya pas juga. Pas lagi libur juga gitu.
0: Oke, enggak bisa dipaksa.
1: Tinggal apa nih?
0: Enggak bisa nih.
1: Ya itu betul ya. Katanya saya anu kan si Irfan.
0: Ivan. Baik. Oke, Mas.
1: Iya. Lagunya apa, Mbak Ria?
0: Lagunya Tolong Aku, Budi Doremi dengan Pinkan, Raisa dengan Berdamai. Mana? Kayaknya berdamai deh, karena enggak bisa menyatu ya, mau gimana lagi berdamai kali ya, Mas ya. Biar cocok ya kayak. Aku juga belum pernah dengar lagunya Raisa nih. Berdamai.
1: Enggak deh, yang lain aja, Mbak.
0: Sebalis Lirik Cinta, Rusana ya.
1: Ah iya deh,
0: oke, langsung. Oke, mau nyapa siapa ini?
1: Iya, salam buat Bang Dedi, kayaknya sibuk terus tuh liputan ya.
0: Oh iya.
1: Monitor terus, iya, sama Bang Fadel juga. Mbak Mita, kabarnya gimana? Mbak
0: Ria? Sehat selalu, kena pagi.
1: Oh pagi terus ya, itu sama Mbak Rati, salam juga. Iya.
0: Karena beliau Mbak spesialis juga. Penyiar news.
1: Terus apa tuh?
0: Mbak
1: Gita sama siapa?
0: Mbak Fira.
1: Yang baru tuh. Oh iya, Mbak Fira juga. Kasih Mbak Fira semuanya buat Mbak Ria juga.
0: Oke. Okay.
1: Tetap semangat, jaga kesehatan selalu.
0: Terima
1: semoga
0: kasih.
1: Kedepannya bisa lebih baik lagi.
0: Oke, okay, thank you.
1: Oke, terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Ya, gitu.

0: Silat IKA Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur, mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Selamat sore Bu Dava, terima kasih di Tenggarong. Ya, kalaupun tidak penting betul Mbak Ria, kurangi aktivitas di luar rumah. Seandainya pun harus keluar rumah, gunakan payung ataupun yang bisa melindungi badan, terutama kepala kita, agar tidak secara langsung terkena sinar matahari. Nah, di cuaca panas saat ini, jangan terlalu sering minum yang manis-manis. Jangan menunggu haus baru minum. Kalau bisa sesering mungkin mengkonsumsi air putih Mbak Ria. Buah yang banyak mengandung air bisa juga untuk dikonsumsi agar bisa membantu badan kita

0: kalimah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kubarkan seruan azan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Allah, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

0: mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

Anda telah mendengar perusahaan dari Samarinda kanal informasi dan inspirasi. Kembali saya kabarkan, kalaupun rencananya clear ya, jumpa fan nanti Sabtu malam Minggu tanggal 5 September. Jangan lupa nanti Anda juga bisa mendengarkan program Wayang Kulit Semalam Suntuk Minggu malam, pendengar ya. Saya akan kembali berlanjut rawasan untuk Anda seperti obrolan santai hari ini, yaitu saat menghadapi cuaca terik. Pertama, perhatikan terutama bagi Anda dengan kondisi kesehatan, diantaranya kalau kebetulan Anda diabetes ataupun gangguan ginjal dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Hati-hati waspada. Nah, kalaupun memiliki kondisi tertentu dengan medis, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter Anda agar mendapatkan panduan khusus tentang bagaimana menjaga hidrasi yang baik. Dan kenakan pakaian ringan dan longgar agar sirkulasi udara baik. Kemudian terakhir, perhatikan juga tanda-tanda dehidrasi seperti mulut yang kering, kemudian haus dan pusing. Itulah wawasan sebaiknya untuk Anda. Terima kasih kan pendengar yang sudah memberikan tipnya, tip kesehatan bagaimana menghadapi cuaca panas.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 97,6 FM.

0: 1. Mendengar Dinas Kesehatan Kalimantan Timur memastikan stok logistik medis aman sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Dinas Kalimantan Timur Jaya Mu'alimin bilang, puluhan ribu box masker dewasa akan distribusikan ke 5 daerah rawan paparan asap, yaitu Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Paser. Logis tersebut ini diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Dinkes juga memperkuat pemantauan kualitas udara serta perkembangan kasus gangguan kesehatan akibat paparan asap. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menjaga kebugaran tubuh, dan segera mencari pertolongan kesehatan jika mengalami gangguan pernafasan.
1: Lintas informasi.
0: Row 1
1: FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika, dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengan permintaan hati. Alhamdulillah cuaca sudah mulai cerah, mataharinya sudah memancarkan sinarnya di 17 menit ya kan dari jam 4 sore hari. Kalaupun seharian tadi nampaknya kabutnya cukup pekat ya untuk kota Samarinda. Pendengar, perkembangan ekonomi digital semakin memudahkan kegiatan sehari-hari, baik dalam aspek produksi maupun konsumsi setiap orang. Contohnya saat ini, Anda dapat berbelanja kebutuhan tertentu cukup dengan transaksi online tanpa harus pergi ke toko. Nah, adanya ekonomi digital sebenarnya tidak sampai di situ saja. Ada banyak berbagai kemudahan lain yang secara otomatis mampu membuka banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi secara luas di Indonesia. Saya akan kembali berwawasan di suasana sore hari ini seputar informasi ekonomi digital.
1: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang

dalam rangka Milad IKA Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau AI. Ekonomi digital dapat membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Dan dalam perkembangan sampai saat ini, ekonomi digital menjadi fenomena yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi digital. Besarnya kontribusi digital ini bisa dilihat dari perdagangan online yang telah mengubah ekonomi dunia sebagai wajah baru yang memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi di era teknologi saat ini. Pendengar, manfaat didapatkan dalam kehidupan yaitu mendapatkan kemajuan yang membawa manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu adanya ketersediaan informasi yang lebih besar. Artinya dalam hal ini internet memungkinkan Anda memiliki lebih banyak informasi dan pilihan. Anda juga tentu akan lebih mudah mencari merek ataupun brand terbaik yang Anda inginkan saat hendak membeli sesuatu, serta bisa membanding-bandingkan harga dari satu toko ke toko online. Kemudian lebih menghemat waktu. Sebelumnya, jika Anda ingin membeli perlengkapan kantor ataupun rumah tangga, mungkin Anda harus bersiap untuk pergi ke satu toko dan ke toko yang lain, sehingga ini makan waktu dan persiapan yang cukup lama. Namun, berkat adanya perkembangan ekonomi digital, pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan hanya dari rumah saja. Adapun tinggal menunggu barang sampai di depan pintu rumah, hal ini tentu sangat efisien terhadap biaya dan waktu pendengar.

0: dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Adapun manfaat adanya perkembangan ekonomi digital berikutnya yaitu

0: produk baru yang menantang perusahaan tradisional. Hadirnya ekonomi digital telah membawa banyak layanan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sembilan tujuh kemana MFM pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi manfaat dari ekonomi digital, yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang artinya bukan sekedar bagi perusahaan ataupun lembaga saja, tetapi ekonomi digital ini memberikan faedah manfaat untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi personal. Salah satunya dengan memulai investasi yang bisa dilakukan dengan cara digital. Selain itu pendengar, investasi juga dapat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, salah satunya karena investasi ini merupakan komponen dari pendapatan nasional yang dikenal dengan produk domestik bruto, PDB, ataupun gross domestic product ataupun GDP. Demikian tadi akhir wawasan di ekonomi digital sore hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sebentar lagi Anda akan dengarkan penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
3: Mau update skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
4: Wow!
3: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 97 malam FM mendengar perwasa dari Samarinda. Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris dan Meghan, istrinya memutuskan kembali ke Inggris sesudah 6 tahun meninggalkan Kerajaan Inggris dan menetap di Amerika Serikat. Harry menegaskan kembalinya ke Inggris sebagai warga sipil biasa dan anggota keluarga kerajaan yang tidak menjalankan tugas resmi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banja Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banja Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjarnusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Dewi. Halo, selamat sore rekan Dewi.
1: Iya, selamat sore Ria di Samarinda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, mataharinya cukup cerah sore hari ini. Kalau Palangkaraya seperti apa ini? Ya?
1: Iya. Alhamdulillah kami juga sehat, Mbak Ria. Di Palangkaraya sore ini juga cerah, alhamdulillah. Walaupun ya terlihat juga masih ada kabut asap, Mbak Ria.
0: Kabut ya, iyalah. Jaga kondisi, sampaikan salam saya ke kawan-kawan yang lain, rekan Dewi ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Iya Ria, informasi dari Palangkaraya ini sebanyak 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat ya mengikuti deklarasi Akbar ya, deklarasi Akbar perang melawan narkoba.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya untuk pendengar kita, Dewi dari Palangkaraya.
1: Ya baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan ini melibatkan para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan dan profesional muda sebagai bentuk komitmen bersama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara.
3: Sekitar 3.000 unsur masyarakat mengikuti deklarasi Akbar perang melawan narkoba di Bundaran Besar Palangkaraya pada Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan profesional muda ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat Kalimantan Tengah dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba, Sadagori Henok Binti mengatakan, deklarasi digelar untuk mengenang tiga anggota Polres Katingan yang gugur saat menjalankan tugas negara memberantas jaringan narkoba. Menurutnya, pengorbanan tersebut menjadi pemantik semangat masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba hingga ke akar permasalahan.
2: Deklarasi ini dilaksanakan untuk mengenang gugurnya tiga pahlawan kemanusiaan dari Polres Katingan yang sedang melakukan tugas negara melakukan penggerbekan melawan para mafia narkoba. Mereka tewas sebagai pahlawan kemanusiaan dan untuk mengenang jasa mereka dan untuk membangkitkan semangat kita semua melawan narkoba, maka dengan gugurnya tiga pahlawan itu kita menghadirkan 3.000 masa, mahasiswa, pelajar, ormas dan masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mendeklarasikan perang melawan narkoba.
3: Sementara itu, Guru SMK Negeri 4 Palangkaraya, Maileli, yang turut dalam kegiatan tersebut, menilai keterlibatan generasi muda dalam deklarasi menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran terhadap bahaya narkoba. Menurutnya, generasi muda merupakan aset bangsa, sehingga perlu dibekali kegiatan positif agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga mendorong siswa mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif, sehingga dapat fokus meraih prestasi dan masa depan.
4: Sesuai dengan program dari kementerian, itu kan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kami selalu mendukung anak-anak kami, siswa murid-murid kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena begitu kegiatan positif itu dibiasakan dan diisi dan menjadi sesuatu yang mereka menjadi kebiasaan, tentu hal-hal negatif itu akan mereka hindari. Dan mereka pasti akan fokus pada perjuangan untuk meraih masa depan, meraih kompetensi yang baik, meraih cita-cita yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, dan bangsa dan negara ini.
3: Deklarasi Akbar Perang Melawan Narkoba diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama yang terus digaungkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan narkoba, sekaligus mendorong Kalimantan Tengah dan Indonesia yang bebas dari narkoba. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya demikian tadi ya pendengar dan juga Ria Arda, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Ria.
0: Terima kasih rekan Dewi, Anda yang ada di Palangkaraya dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Zubaida. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Ria.
0: Iya, gimana kabarnya cuaca di Tarakan sore hari ini rekan Jube?
1: Iya, alhamdulillah Ria, sore ini cuaca Tarakan masih seperti hari-hari sebelumnya Ria, masih terpantau cerah dan juga panas ya, sama dengan Palangkaraya tadi. Dan juga informasi kita sore ini terkait dengan cuaca panas yang minim hujan diprediksi sampai September ya.
0: Baik, jaga kondisi kalaupun begitu rekan Jube dan kawan-kawan di Tarakan.
1: Siap.
0: Informasi silakan dari Jubaidah di Tarakan selengkapnya.
1: Terima kasih Riarda di Samarinda, pemirsa dan pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Juwata Tarakan ini memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca yang panas. Laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
2: Wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan memprediksi hingga bulan September masyarakat di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara masih akan merasakan cuaca panas. Kepala BMKG Juwata Tarakan Muhammad Sulam Hilmi mengatakan, pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan puncak musim kemarau di seluruh Indonesia. Sehingga dengan kondisi tersebut, masyarakat Tarakan maupun Kalimantan Utara pada umumnya masih akan merasakan cuaca cerah berawan dengan suhu udara sedikit panas.
2: Gelombang tinggi dan karhutlah. Ya, jadi secara umum ya, di periode Juli, Agustus, September, ini kecenderungannya adalah puncak musim kemarau di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun kemaraunya datangnya itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih duluan datang. Ada yang saat ini sudah wilayah di Indonesia yang mengalami tidak hujan, hari tanpa hujannya sudah ada yang 60 hari.
3: Walaupun demikian, menurut Sulam Hilmi, hujan tetap bisa turun, namun intensitasnya tidak seperti biasanya, di mana curah hujan lebih sedikit dan bersifat lokal. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Jubaida, Anda dari Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan penjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Yaumil Mada. Selamat sore rekan Mada.
1: Selamat sore Mbak Ria Arda, apa kabar?
0: Kabar saya baik, iya. Banjarmasin gimana kondisi cuacanya rekan Mada?
1: Aduh, masih dipanas dan juga masih ada sebagian wilayah yang berkabut. Termasuk saya ini Mbak Ria, hasil dari kena asap ini suaranya. Wah.
0: Jaga kondisi, pakai masker ya.
1: Iya, pasti insya Allah ya. Mbak Ria, tapi sehat ya di sana sama rekan-rekan juga?
0: Alhamdulillah sehat, luar biasa sore hari ini rekan Mada.
1: Alhamdulillah.
0: Informasi apa yang akan dibagi sore hari ini rekan Mada?
1: Ini terkait dengan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling, Mbak Ria.
0: Wow, silakan informasi lengkapnya di Lintas Banjar Nusantara ya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sisik terenggiling. Hewan ini sendiri merupakan satwa liar yang dilindungi karena hampir punah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan mengungkap perdagangan sisik terenggiling yang diduga terhubung dengan jaringan perdagangan satwa lindung lintas provinsi. Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Treskrimsus Polda Kalsel menangkap dua tersangka berinisial HJ dan P pada Jumat 31 Juli 2026 di Banjarmasin. Direktur Reskrimsus Polda Kalsel, Kombes Polisi Sigit Haryono mengatakan, kedua pelaku ditangkap saat mobil yang membawa sisik terenggiling tiba di parkiran sebuah hotel di Banjarmasin. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan selama hampir satu tahun. Hasil penyelidikan menunjukkan sisik terenggiling tersebut akan dikirim ke Surabaya. Selanjutnya barang ilegal itu diduga akan diteruskan ke jaringan di Vietnam dan China. Dari hasil pemeriksaan, sisik terenggiling diperoleh dari para pemburu di kawasan hutan Kabupaten Barito Utara dan Tabalong. Sisik dibeli dengan harga sekitar Rp1.500.000 per kilogram dan akan dijual kepada jaringan pengepul di Surabaya dengan harga sekitar Rp2.900.000 per kilogram. Polisi memperkirakan 64 kg sisik yang disita berasal dari sekitar 320 ekor terenggiling dewasa.
3: Pada saat dilakukan penangkapan dan penyidikan, awal mulanya tentunya ada informasi yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan memperdagangkan satwa liar atau bagian dari satwa liar itu sendiri, ulangi, bagian itu sendiri atau barang-barang yang terbuat dari bagian tubuh satwa liar. Awalnya teman-teman penyelidik belum tahu.
2: Sementara itu Kepala BKSDA Kalsel Agus Ngurah Krisna menegaskan perburuan liar menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan populasi terenggiling. Terenggiling merupakan satwa yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saat ini masuk kategori terancam punah secara kritis.
4: Terenggiling ini kita ketahui merupakan satwa yang dilindungi. Dia memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan alam. Terenggiling ini dia memakan pakannya itu semut dan rayap. Nah, kalau sampai terenggiling ini terancam punah atau jumlahnya menurun, maka bisa kita bayangkan keseimbangan di alam, ekosistem itu akan terganggu.
2: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 40A ayat 1, huruf F, junto pasal 21 ayat 2, huruf C, Undang-Undang nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 11 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar.
1: Demikian laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Mbak Ria di Samarinda.
0: Terima kasih Yaumil Mada. Dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan, ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga, gimana nih cuaca di Nunukan untuk sore hari ini rekan Angel?
1: Cuaca di Nunukan sore hari ini sangat cerah sekali Mbak Ria.
0: Baik, informasi apa dari Nunukan untuk pendengar kita sore ini Angel?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan pemerintah perluas renovasi sekolah ke daerah termasuk Nunukan.
0: Baik, silakan rekan Angel informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah pusat terus perluas perbaikan sekolah di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kabupaten Nunukan. Laporan Delita Reri.
2: Kepala Seksi Sarpas dan Manajemen Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Arif Rahmadi, mengatakan ada dua tahap untuk revitalisasi atau proses perbaikan bangunan sekolah tahun 2026 ini. Tahap pertama sebanyak 13 sekolah dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Dan tahap kedua sementara proses inventarisasi dan verifikasi sebanyak 20 sekolah. Jumlah keseluruhannya sebanyak 33 sekolah. Ia menyebut tahap pertama meliputi SMP 4 Sembakung, SMP 2 Sebatik, SMP 3 Sembakung, SMP 2 Tulin Onsoy, SMP 1 Krayan Selatan, SMP 1 Krayan Timur, SMP 1 Sebatik, SMP 2 Sebuku, SMP 2 Krayan.
3: Krayan, SMP 3 Sebuku, SMP 2 Sebatik Barat, SMP 1 Sebatik Tengah, dan SMP Muhammadiyah. Itu untuk tahap 1. Yang tahap 2 ini sementara proses inventarisasi dan verifikasi itu 20 sekolah, yaitu SMP 5 Sembakung, SMP 1 Lumbis Hulu, SMP Islam Terpadu Sevilla, SMP Mutiara Bangsa Sebatik, SMP 3 Nunukan, SMP Fanggiono 2 Semenggaris, SMP 1 Semenggaris, SMP Nur Islam Hidayatullah.
2: Ia menjelaskan tahap pertama dalam proses pembangunan untuk tahap kedua masih melakukan penginputan data di Dapodik mengenai tingkat kerusakan. Apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak dari kementerian.
3: Kalau di saat ini tidak ada, kalau untuk SMP lah ya. Nah kalau yang di bidang di SMP itu kan kalau rapid itu kan ada banyak tuh, ada yang rehab, ada yang pembangunan juga segala. Kalau yang untuk sekarang, yang sekarang ini banyak kan di rehab sih, kegiatan rehab. Karena ada beberapa sekolah kan memang yang betul butuh seperti rehab ruang kelas, rehab toilet dan lain sebagainya kan, karena terbatasan anggaran di kabupaten dengan bantuan rapid ini terbantukan juga jadinya.
2: Ia juga mengatakan anggaran untuk revitalisasi menggunakan APBN dan bervariasi besarannya dikarenakan menyesuaikan kondisi kebutuhan sekolah seperti perbaikan ruang kelas, perpustakaan dan lain sebagainya, dengan harapan revitalisasi ini terus berkesinambungan untuk pemerataan pendidikan dan melengkapi seluruh fasilitas di masing-masing sekolah. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Angel dan pendengar Lintas Banyu Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Kondisi kering serta minimnya hujan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. BPBD Kalimantan Timur mencatat 189 kejadian hingga pertengahan Agustus dan Samarinda menyiapkan antisipasi kekeringan. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kulah.
1: Kondisi cuaca di sejumlah wilayah Kalimantan Timur semakin kering dengan curah hujan yang rendah. Situasi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus ancaman kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang. Hal ini dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan kepada RRI Kamis 20 Agustus 2026. Ia menyebut, wilayah tengah, selatan, dan pesisir Kaltim menjadi kawasan yang perlu mendapat perhatian karena curah hujan relatif rendah. Buyung menjelaskan, wilayah utara Kaltim masih berpeluang mendapatkan hujan dengan curah sekitar 100 hingga 150 mm. Namun pada dasarian pertama dan kedua Agustus, intensitas hujan di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Menurutnya kondisi September diperkirakan lebih kering dibanding Agustus. BPBD Kaltim masih menunggu pembaruan data BMKG untuk memastikan perkembangan cuaca dan potensi hujan berikutnya.
2: Dengan Agustus ya, karena kekeringannya tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibanding dengan dasarian saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan Agustus gitu.
1: Kondisi kering tersebut juga membuat pemerintah daerah memperkuat pencegahan kebakaran hingga tingkat kabupaten dan kota. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang berpotensi menjadi sumber api. Selain itu, BPBD Kaltim mencatat 189 kejadian kebakaran hingga 12 Agustus 2026. Setiap titik panas yang terpantau tetap harus divalidasi untuk memastikan keterkaitannya dengan kejadian kebakaran di lapangan. Sementara itu, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian BPBD Kota Samarinda. Selain resiko karhutlah, kemarau yang berlangsung lebih panjang dapat berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan, berdasarkan data Pusdalops BPBD Samarinda tercatat sekitar 61 kejadian karhutlah dengan luasan lahan terdampak mencapai kurang lebih 83 hektar. Kondisi tersebut menjadi dasar penguatan langkah mitigasi menghadapi kemarau.
3: Suhu terkuat paling panas itu di memang Agustus, tapi masih terjadi sampai dengan bulan September. Titik-titik daerah yang kemungkinan terjadi kelangkaan air bersih atau tidak terjangkau dengan pipa yang ada. Jadi ini identifikasi ya. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan suplai-suplai air bersih ke daerah-daerah yang air bersihnya terbatas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih kering, kewaspadaan terhadap karhutla dan kekeringan perlu dilakukan secara bersamaan. Pemerintah memperkuat mitigasi, sementara masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan menggunakan air secara bijak. RR Samarinda, Niswar Kulah melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Niswar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 21 Agustus tahun 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97 kemana FM, mendengar Pro Satria Rizky Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih barengan dengan Riada, saya ditemani sore hari ini ada rekan Andriani dan rekan Ilham. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla setelah tercatat ada 277 titik panas dan menjadi jumlah terbanyak di Kalimantan Timur. Bupati Berau Sri Tirasih mengatakan, luasnya kawasan hutan dan munculnya kebakaran di beberapa lokasi secara bersamaan menjadi tantangan bagi tim di lapangan. Petugas juga menghadapi kendala akses menuju titik kebakaran, keterbatasan sumber air serta kebutuhan BBM, logistik, personel dan peralatan pemadaman. Pemkab Berau meminta perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut ikut memperkuat penanganan melalui dukungan personel, peralatan, dan logistik agar pemadaman dapat dilakukan lebih cepat. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta segera melaporkan jika menemukan titik api agar tidak meluas.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.
1: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
2: Makanya, setahu musim kemarau begini, nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
3: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
2: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
3: Habis kebutuhan hidup, nah, mau ke mana?
2: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian, nih. Sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang, toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kekeringan di Kabupaten Mahakam Ulu ini berdampak pada distribusi kebutuhan pokok setelah menyusutnya debit sungai Mahakam mengganggu transportasi air. Harga beras kemasan untuk 25 kg yang sebelumnya sekitar Rp600.000 kini menembus Rp1.000.000 per karung. Sedangkan Pertalite di wilayah pedalaman mencapai Rp35.000 per liternya. Pemkab Mahakam Ulu menetapkan status siaga darurat mulai tanggal 19 Agustus 2026. Status ini berlaku satu pekan dan akan dievaluasi sesuai dengan kondisi debit air. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Sudarman, bilang kalaupun status tersebut untuk memperkuat penanganan kekeringan dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan dan gerakan pangan murah. Pemerintah daerah kini mencari jalur distribusi alternatif mengingat kapal penumpang dan kargo berukuran besar tidak dapat melintasi di sejumlah bagian Sungai Mahakam.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: 97 Malam FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, terima kasih untuk kiriman di WA-nya ya. Kebakaran hutan di belakang rumah kami warga Gang Danhil Ujo Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Makam Ulu, Sabtu 21 Agustus 2026, sekira lebih kurang jam 3 siang, dan sudah langsung dibantu dari Dinas BPBD Kabupaten Makam Ulu. Damkar datang pada kawan api dan tidak sempat menjalar kena warga di rumah. Baik, terima kasih informasinya untuk Anda, Mbak Mayang Lingling, yang mengabarkan keadaan situasi kebakaran beberapa jam yang lalu, yang ternyata juga sudah bisa diatasi karhutla yang ada di Ujoh Bilang.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Bangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

0: Enaknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Tuh gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang berisikan pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Silver Queen memberikan hadiah Hari Kemerdekaan RI dengan cara mengisi kuesioner. Faktanya klaim pada unggahan tersebut tidaklah benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun resmi Silver Queen di Instagram @silverqueen yang sudah bercentang biru ataupun terverifikasi, terdapat unggahan yang membantah adanya program seperti dalam pesan berantai. Pihak Silver Queen ini menyampaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan pastikan hanya mengikuti informasi, giveaway, quiz ataupun aktivitas yang diumumkan melalui akun resminya di Silver Queen di Instagram, TikTok, Facebook, dan X. Silver Queen tidak bertanggung jawab atas segala aktivitas, giveaway, quiz maupun informasi yang mengataskan Silver Queen tetapi tidak diumumkan melalui akun resmi. Tautan pada pesan berantai tersebut mengarah pada situs yang meminta untuk mengisi survei tertentu merupakan modus pencurian data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, saya informasikan telepon kumandang azan maghrib nanti bagi Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Teman sejari Anda, kurang dengar Anda, kami antarkan lagu-lagu islami.
3: Pro 1

107.5 FM mendengar Pro Santra Radio Samarinda. Saatnya kami mendengarkan pengajian dan terjemah Quran dalam surah At-Taubah ayat 103 sama dengan 107 bersama dengan Arman dan penerjemah Marga Rahayu.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

0: Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wa qul

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kami hadirkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Taubah ayat 103 sama dengan 107 bersama dengan Arman, penterjemah Marga Rahayu. Saja kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Samarinda.
3: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah. Apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis Riwayat Bukhari.

0: bersama Rina, kanal informasi dan inspirasi duet kolaborasi Ungu bersama dengan Mbak Haji Roma Irama, La Ilaha Illallah dan Andai Ku Tahu. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semua, utamanya Anda kaum muslimin dan muslimat. Apapun yang kita lakukan nanti, semuanya akan diperhitungkan kelak. Yang di perjalanan boleh dong mampir ke masjid untuk menjalankan sholat maghrib, agar Anda tidak ketinggalan menjalankan sholat maghrib tentunya, yang pada akhirnya Anda akan kembali melanjutkan perjalanan dengan hati yang tenang karena tidak ketinggalan sholat maghribnya. Saya akan kembali berlanjut berwawasan untuk Anda pendengar Pro Satria Radio Samarinda. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan puluhan armada helikopter telah dikerahkan dan disebar di berbagai titik dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Berton SP Panjaitan selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan operasi pemadaman karhutla ini berlangsung di 6 provinsi. Prioritasnya sudah sesuai dengan kebutuhan kondisi setiap daerah. Adapun 6 provinsi itu yang menjadi prioritas ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Untuk wilayah Sumatera, Provinsi Riau disiagakan 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, dan 5 unit helikopter waterbombing. Sedangkan Provinsi Jambi disiagakan 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat OMC, serta 2 unit helikopter waterbombing. Sementara di Provinsi Sumatera Selatan, BNPB juga mengerahkan dukungan armada udara terbanyak di wilayah Sumatera, yakni meliputi 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat MC dan 7 unit helikopter waterbombing. Adapun di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan didukung 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat MC dan 3 unit helikopter waterbombing, serta Provinsi Kalimantan Tengah disiagakan 1 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat MC dan 4 unit helikopter waterbombing. Selanjutnya di Provinsi Kalimantan Barat, Satgas Udara memperkuat penanganan lapangan dengan menyiagakan 2 unit helikopter patroli, 1 unit pesawat MC dan 5 unit helikopter waterbombing. Masih demikian pendengar, Berton memastikan bahwa dukungan tim petugas gabungan operasi penyiraman darat yang melibatkan personel dari BPPD, kemudian Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI dan Polri hingga relawan tetap diperlukan. Untuk itu BNPB meminta secara khusus kepada gubernur, bupati, wali kota di 6 provinsi itu untuk terus meningkatkan deteksi dini serta memastikan kesiapan sarana pemadaman darat di daerah masing-masing. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran di wilayah yang rawan terbakar. Apabila masyarakat mengetahui ataupun melihat kejadian kebakaran, segera melapor kepada otoritas daerah setempat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
1: Dari MIAMI nomor 8 Samarinda 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu, 23 Agustus 2026, pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI.

juga Manda Melvin mendengar perusahaan RRI Samarinda. Logistik medis Kalimantan Timur disiapkan menghadapi dampak kabut asap. Di mana Dinas Kesehatan Kalimantan Timur ini memastikan kelapan stok logistik aman sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinkes Kalimantan Timur, Jaya Mualimin bilang, puluhan ribu box masker dewasa akan distribusikan ke 5 daerah rawan paparan asap, yaitu Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Pasir. Logistik tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Dinkes juga memperkuat pemantauan kualitas udara serta perkembangan kasus gangguan kesehatan akibat paparan asap. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, menjaga kebugaran tubuh, dan segera mencari pertolongan kesehatan jika mengalami gangguan pernafasan. Apa kabar untuk Anda yang saat-saat perjalanan malam hari ini? Tentu situasi malam, cara pandang terbatas, tetap berhati-hati, dan semoga Anda akan selamat sampai di tempat tujuan. Yang pada akhirnya Riada pamit undur diri pendengar, bergantian dengan Dita Rania yang lanjutkan di Samarinda malam ini berikutnya.

diri orang munafik ada tiga, yaitu jika berkata ia dusta, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi suatu melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: 1. Pendengar Pro Soto Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dengan membasahi area-area rawan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi mengatakan bahwa pelaksanaannya akan didukung pemadaman darat, patroli, dan deteksi dini serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga pemerintah daerah. Langkah modifikasi cuaca di Kalimantan Barat akan dilaksanakan pada 13 hingga 17 Agustus sudah dilaksanakan dan telah memberikan dampak pembasahan yang signifikan. Hanya melalui 9 sorti penerbangan melalui posko Pontianak, operasi tersebut sukses menghasilkan estimasi volume curah hujan hingga 10,92 juta meter kubik di wilayah Penyemayan. Sementara itu, operasi serupa di Kalimantan Tengah yang berjalan dalam 2 periode telah mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi curah hujan mencapai 4,8 juta meter kubik. Namun, pemerintah memprediksi bahwa pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan akan sangat terbatas seiring dengan dominasi kondisi cuaca kering hingga akhir Agustus. Untuk menjangkau titik api yang sulit diakses jalur darat, pemerintah turut menyiagakan tambahan armada udara yang terdiri atas helikopter patroli dan juga armada pengebom air atau water bombing. Upaya pemadaman dari udara tersebut saat ini tengah dihadapkan pada tantangan pekatnya kabut asap yang membatasi jarak pandang aman bagi penerbangan pilot. Meskipun OMC dan operasi udara seringkali terkendala oleh kondisi alam, pemerintah memastikan bahwa langkah penanganan bencana kabut asap tidak akan pernah berhenti. Satuan tugas darat kini terus dimaksimalkan untuk bersiaga melakukan operasi pemadaman, penyekatan, pembasahan, hingga pendinginan di lokasi rawan agar api tidak menyala kembali. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam. Ditarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda ya, hingga nanti merapat di pukul 24 dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya di malam hari ini dalam Samarinda Malam. Dan pendengar, dari kondisi cuaca di Kalimantan Timur, di Samarinda khususnya saat ini di seputar jalan Miamin, di kawasan Sirem Miamin, cukup mendung ya pendengar. Semoga hujan bisa datang malam hari ini untuk mendinginkan beberapa titik yang mungkin sedang terbakar oleh karhutla ya pendengar, dan juga beberapa titik panas lainnya supaya tidak menyebar. Dan semoga kita doakan bersama apa yang terjadi pada Kalimantan saat ini, karhutla yang terjadi dan juga kabut asap yang semakin tebal di beberapa titik juga bisa mereda dan segera kembali ke kondisi semula ya pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: milik Willie Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung, yang muda, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

97,6 FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Dita Rania, pendengar, pernahkah Anda merasa perlu untuk menunda pekerjaan atau justru sering gitu ya menjadi kebiasaan Anda yang seringkali muncul saat dihadapkan dengan tugas ataupun pekerjaan yang menurut Anda terasa membosankan ataupun memicu tekanan. Nah, ternyata pendengar, ini ada namanya, yaitu prokrastinasi. Kebiasaan ini disebut prokrastinasi, yaitu menunda pekerjaan secara sengaja walaupun orang tersebut sudah mengetahui bahwa akan adanya konsekuensi jika Anda menunda pekerjaan. Nah, dilansir dari situs American Psychological Association, prokrastinasi pendengar tidak selalu mengindikasikan orang tersebut pemalas atau tidak dapat mengatur waktu. Kebiasaan menunda punya keterkaitan erat dengan cara seseorang mengelola emosi negatif yang timbul ketika dihadapi oleh satu tugas. Tugas yang kira-kira menimbulkan rasa frustasi ataupun cemas, bosan atau bahkan khawatir gagal, nah ini cenderung lebih mudah dihindari. Nah, saat memilih mengerjakan aktivitas lainnya, biasanya seseorang merasakan lega dalam jangka pendek walaupun pekerjaan utama masih belum diselesaikan gitu ya. Dan keadaan tersebut pendengar bisa membentuk pola yang berulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika Anda merasa tidak nyaman melihat tugas ataupun pekerjaan lalu menundanya agar merasa lega, kemudian kembali tertekan saat deadline mendekat, nah itu adalah prokrastinasi. Nah, berbeda dengan menunda pekerjaan secara sengaja karena alasan jelas, menyusun rencana, menunggu datangnya informasi penting atau beristirahat, ini bukan tergolong prokrastinasi ya, karena penundaan tersebut punya tujuan yang jelas gitu ya. Dan cara untuk menghindari rasa prokrastinasi itu pendengar adalah mengurangi kebiasaan tersebut atau mengetahui emosi yang muncul sebelum melakukan pekerjaan. Nah, alih-alih langsung menghindari tugas, pendengar Anda perlu mengakui dulu rasa tidak nyaman tersebut dan juga mencari cara untuk menghadapinya. Membagi pekerjaan jadi langkah-langkah yang lebih kecil juga bisa membantu ya pendengar untuk bisa mengurangi beban psikologis Anda saat dihadapkan pada pekerjaan yang besar gitu ya. Karena dimulai dari satu aksi sederhana membuat pekerjaan terasa lebih mudah dikerjakan daripada membayangkan tugas secara keseluruhan. Jadi boleh dibagi dulu pendengar apa yang kemungkinan bisa dilakukan sedikit-sedikit, kecil-kecil gitu ya, sebelum akhirnya melakukan pekerjaan besarnya. Dan menurut Akta Psikologika Sinica, merubah cara pandang terhadap pekerjaan ini juga bisa jadikan taktik Anda selanjutnya. Jadi ada penelitian pendengar yang menandakan bahwa pengelolaan emosi melalui penilaian ulang dengan cara positif ini bisa menurunkan rasa tidak menyenangkan terhadap tugas dan membantu mengurangi prokrastinasi. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, Esensi Bicara Ada Seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara, yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 01 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sebetulnya.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Beri, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang layanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Khalil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/TUT/0104/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada, ada seleksi, ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sahabat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok. Bisa, kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Batu FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat Nasrani, pendengar, saat ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dengan judul Tuhan Membuka Mata tentang Orang yang Tuhan Pilih, bersama dengan Pak Markus untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.
0: Mimbar Agama.
2: Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di kesempatan hari ini kembali Anda berjumpa dengan saya dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda bersama dengan Pendeta Markus. Di tempat ini Anda akan dibawa untuk bersama-sama melihat kembali tentang kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati kehidupan ini. Dan firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada kita untuk kita semakin hari semakin sadar bahwa hidup kita ini akan kembali kepada Tuhan. Sebelum kita memulai, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami percaya bahwa hidup kami akan terus diberkati dengan firman-Mu hari ini. Untuk itu berbicaralah kepada kami Bapa, kami siap untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Berbicara kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, wilayah Kalimantan Timur dan Utara,

0: Dari satu tema kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan membuka mata tentang orang yang Tuhan pilih. Tuhan membuka mata bagi orang yang Tuhan pilih. Hari ini renungan firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita membacakan firman Tuhan kesempatan hari ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengar, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda, dan katakanlah aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai di upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Pada tua-tua di kota itu datang mendapatkan dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini mampu membawa keselamat? Jawabnya, ya, benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu berpikir sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya dan perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukannya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu yang sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya, sebab sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, dari tema kita hari ini, Tuhan membuka mata tentang orang yang Tuhan pilih. Saudara, krisis kepemimpinan yang terjadi di Yahudi atau Israel hari itu begitu panjang, karena raja pertama yang bernama Saul itu sudah mengkhianati firman Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan. Bahkan Samuel sangat marah kepada dia pada waktu mempersembahkan korban api yang asing, yang seharusnya bukan daripada tugas raja, tapi tugas daripada imam. Keimamatan daripada Samuel inilah yang menunjukkan Allah kembali berfirman kepada dia untuk memilih seorang yang cakap yang punya kemampuan, yang punya integritas, dan yang punya iman kepada Tuhan, yaitu seru memilih daripada seorang anak, yaitu anak Isai, yang berasal daripada suku yang paling kecil di Israel di zamannya. Suku yang tidak terkenal, suku yang tidak mungkin, tidak bisa kita pungkiri bahwa sering kadang-kadang melihat kita dari orang-orang sekitar dia. Makanya firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia kutolak sebagai raja? Dan lain sebagainya, aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin, dan lain sebagainya. Dia datang ke Betlehem, kota kedua daripada di Israel itu selain daripada Yerusalem. Betlehem menjadi kota yang begitu indah, begitu luar biasa, dan kota itu memiliki sejarah yang begitu panjang sebagai kota yang punya peradaban tentang imannya bangsa Yahudi. Betlehem menjadi kota yang penuh dengan iman orang-orang yang berada di sekitarnya. Bukankah di zaman perjanjian lama kita mengenal daripada Ruth, kita mengenal daripada Naomi yang hari itu meninggalkan Betlehem dan balik kepada Betlehem lagi. Kota ini bukan saja sekedar strategi, tetapi kota ini memiliki landasan iman. Landasan yang betul-betul memberikan pengharapan kepada orang-orang di zamannya, yaitu orang-orang Yahudi. Mengapa Allah berfirman kepada Samuel untuk mengurapi seorang Betlehem dari keluarga Isai, dari suku yang paling kecil dan suku yang paling lemah? Karena sering kadang-kadang kita berkata, dari orang yang punya uanglah yang pilih jabatan, dari orang yang punya pamorlah orang bisa menduduki jabatan, orang yang memiliki segala sesuatu yang memiliki mempunyai bisa berkuasa. Alkitab menggaris bawahi, bukan melihat dari tampang perawakannya, bukan melihat daripada apa yang dia sudah buat yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan melihat hati orang. Bukankah sering kadang-kadang kita melihat kampanye-kampanye di luar, aku bukan saja sekedar mencalonkan diri saya sebagai anggota DPR, mungkin menjadi bupati, wali kota, menjadi gubernur. Kadang-kadang mereka punya slogan, aku datang bukan untuk melakukan apapun, tapi aku akan melayani dengan hati. Saudara, slogan itu sering muncul di kampanye-kampanye, slogan itu sering muncul di halayak ramai, sehingga sering kadang-kadang orang berbondong karena dia memiliki hati untuk melayani. Tetapi hari ini, kalau sudah terpilih duduk sebagai pejabat orang nomor satu di kabupaten, di kota, di provinsi, di legislatif, menjadi ketua komisi, dan lain sebagainya, melupakan hati nuraninya untuk membela rakyatnya. Dan dia berkata bahwa saya memang sudah mengucapkan kata-kata itu, tetapi sering kadang-kadang kata-kata itu menjadi cuman fatamorgana saja. Katanya dia melayani dengan hati, dia melayani dengan sepenuh hati dan sebagainya, tetapi pada waktu rakyatnya mencarinya enggak ada, pada waktu rakyatnya lapar, pada waktu rakyatnya mau melahirkan meninggal, susah untuk dapat akses kesehatan, susah untuk mendapatkan akses makan minum, susah untuk mendapatkan akses apapun. Ini, apakah ini bentuk kepemimpinan yang baik? Tidak. Makanya pada waktu Allah menyuruh Samuel mengurapi anak Isai, dia tidak lagi melihat perawakannya, ketampanannya, kehebatannya secara fisik, kekuatannya sebagai intelektual. Tetapi dia melihat, berimankah orang ini kepada Allah yang mereka sembah. Sering kadang-kadang juga yang kedua kita melihat, kadang-kadang pertaruhan iman, pertaruhan keyakinan, kadang-kadang kita sering melihat orang itu sepertinya alim, sering kadang-kadang menunaikan tugas-tugasnya sebagai orang yang beriman. Tetapi sering itu menjadi tontonan orang lain. Setelah dia melakukan kejahatan dengan korupsi, menilap uang rakyatnya, membohongin rakyatnya dan lain sebagainya, dibungkus dengan norma-norma yang etik, yang apik, norma-norma iman, norma-norma agama. Sering kadang kita menjumpai itu, bukan? Inilah realita setelah kita naik, kita lupa akan jati diri kita yang melayani dengan masyarakat. Tetapi Daud tidak. Pada waktu dia dipilih, dia sedang tidak berada di zona nyaman. Ketujuh anak Isai sudah lewat, tetapi Samuel tidak mengurapi mereka. Dia bertanya, apakah masih ada anakmu, apakah masih ada yang lain? Kita tidak akan makan dan minum sebelum dia datang. Isai bilang, masih ada, cuman merawat kambing domba yang jauh. Samuel bilang, panggillah dia. Berarti dia memiliki orang yang tidak dikenal. Menjadi pengembala itu, kalau orang-orang Mesir menganggap bahwa di zaman itu orang yang pengembala itu orangnya najis, orangnya tidak punya pengharapan, orang yang tidak punya apapun. Tetapi Tuhan tidak memandang itu. Panggillah dia, sebelum dia datang aku tidak akan mengurapi, aku tidak akan makan dan minum bersama dengan engkau. Dipanggillah dia, firman Tuhan berkata, kemerah-merahan warnanya. Dan setelah itu diambillah tabung tanduk dan urapilah dia sebagai raja Israel zamannya. Saudara, sering kadang-kadang kita melihat orang tampangnya gagah, tampangnya hebat, casingnya luar biasa. Seperti mengayomi, kata-katanya bijak, selalu bernuansa religi. Tetapi prakteknya sering kita jumpai tidak sesuai dengan apa yang dia slogankan. Pada waktu masyarakatnya lapar, haus, tidak punya pekerjaan, pada waktu kita sudah jadi pemimpin yang hebat, yang terkenal, kita melupakan itu. Pada waktu infrastruktur rusak, jalan rusak, jembatan rusak, sekolah rubuh, kita enggak pernah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Masyarakat kita menangis, menjerit, masyarakat kita tidak punya makan, minum. Tetapi kita tidur dan tidak memperdulikan itu. Mari hari ini kita melihat seorang Daud yang hebat, yang Allah pilih dengan tidak melihat latar belakang yang hebat, tetapi melihat latar belakang yang luar biasa, mencintai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu hari ini menguatkan kami kembali. Untuk kami semakin hari, saya ingin mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mimbar Agama.

0: 1. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pengurus cabang Pengcap Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia POTSI Kabupaten Paser sangat memperhatikan keselamatan atletnya, apalagi dalam program persiapan khusus menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026. Dengan intensitas yang tinggi dan volume program latihan yang dinaikkan, maka POTSI Paser sudah menjamin para patriot olahraganya dengan didaftarkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Umum Pengcap POTSI Paser, Hafiz Syahid, bahwa sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Dispora Parpaser mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini namun belum bisa dilakukan karena menyesuaikan anggaran dan kemungkinan nantinya akan didaftarkan 2 atau sebulan sebelum pelaksanaan Porprov. Inisiatif yang baik dilakukan oleh Pengcap POTSI Paser di bawah dengan Nahkoda Ikhwan Antasari karena tidak ingin atletnya mengalami masalah di kemudian hari mengingat intensnya program latihan yang dijalankan hampir setiap harinya. Hafiz juga menerangkan bahwa dalam menunjang atlet menjalani program latihan dengan maksimal, Ikhwan mengeluarkan dana pribadi untuk membelikan suplemen dan vitamin agar latihan tetap fit dan terjaga. Meskipun tidak banyak, namun POTSI Paser terus berupaya agar membantu memenuhi kebutuhan atlet saat menjalani program latihan yang dilakukan secara optimal. Kendati demikian, menurutnya masalah tersebut dapat diatasi dengan baik jika pengurus cabang, atlet, dan pelatih saling kerjasama memahami kondisi di lapangan saat ini. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM
0: 97,6 FM, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio mendengar untuk malam hari ini dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi dari RRI Gorontalo untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
4: Udara sore ini sejuk ya, Man? Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
5: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
4: Salim?
5: Bu?
4: Ya Allah, Salim! Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
5: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
6: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega. Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat! Lihat! Terbakar! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Ini hasilnya! Kembalikan hidupku! Kembalikan! Kembalikan aku yang dulu!
1: Sadar, dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lim?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

agenda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: lintas.
1: Sembilan puluh tujuh koma enam FM pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar masih bersama Anda di rangkaian Samarinda malam hari ini. Pendengar ya, obrolan komunitas bersama Dita Rania masih akan mengajak Anda untuk mengenal organisasi komunitas yang punya visi dan misi baik untuk negeri dan juga sangat inspiratif ya pendengar. Hari ini 21 Agustus 2026, pendengar, ternyata diperingati sebagai hari peringatan dan penghormatan internasional untuk korban terorisme. Banyak aksi terorisme terjadi pendengar, dan tentunya tidak mudah bagi para korban, penyintas, saksi, atau siapapun yang berada di lokasi teror untuk bisa kembali pulih pendengar secara mental dan juga keadaan ya. Karena seringkali hari yang terjadi dalam aksi terorisme itu punya luka yang cukup dalam pendengar untuk bisa dirasakan oleh para penyintasnya. Oleh karenanya ada rumah pendengar untuk korban aksi terorisme yang dinamakan Yayasan Penyintas Indonesia atau YPI. Memiliki luka yang sama sebagai keluarga korban akibat terorisme ini mendorong seorang perempuan bernama Niluh Erniati bersama dengan kelima rekannya untuk membentuk sebuah wadah bersama. Dan ini pendengar dibuat untuk mempertemukan korban-korban langsung dan tidak langsung pada bom Bali 1 yang terjadi di 12 Oktober 2002. Awal mula Yayasan Penyintas Indonesia atau YPI ini lahir, Niluh Erniati menyebutkan bahwa 2003 usai menjalani konseling sesama dengan sesama korban dan penyintas bersama dengan kelima rekan yang juga kehilangan keluarga akibat tragedi bom Bali 1, tercetuslah satu ide pendengar untuk bisa membentuk kelompok penyintas agar memudahkan korban terhubung satu sama lain. Dan awalnya wadah ini bernama Isana Dewata, itu artinya istri, suami, dan anak dewata pendengar. Berisikan 22 orang awalnya, ini adalah 5 founder utama ya pendengar, ada Ibu Niluh Erniati, ada Ibu Eka, Pak Wayan, dan juga Pak Zoni serta Ibu Leni yang sepakat untuk membuat satu wadah untuk berkumpul bersama dengan para korban secara langsung dan tidak langsung. Ada yang suaminya meninggal, ada yang istrinya meninggal karena menjadi korban pada aksi bom Bali 1 pendengar. Dan itulah tadi dibentuklah satu wadah yang bernama Isana Dewata atau istri, suami, dan anak dewata. Nah, seiring berjalannya waktu, solidaritas antar korban ini tidak hanya terjadi pada korban-korban bom Bali namun menyebar hingga korban bom-bom lainnya ataupun aksi terorisme yang ada di Indonesia pendengar. Selengkapnya nanti akan kami sampaikan kepada Anda dalam obrolan komunitas malam hari ini Yayasan Penyintas Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Mor, laporan bulanan udah kelar belum?
3: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
4: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
3: Iya dear, nanti gua kerjain.
2: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
3: Iya bu.
5: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih. Kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: RRI Samarinda Pro 1.
8: Satu Radio Republik Indonesia sama Dina, kanal informasi dan inspirasi. Berikan masih bersama ada dalam obrolan komunitas dan membahas ya.

korban-korban yang di Jakarta ini pada datang ke Bali, lalu akhirnya begitupun dengan 1 tahun 2 tahun peringatan bom Jakarta, pendengar, teman-teman yang dari Bali ini juga datang ke Jakarta dan akhirnya terfikir untuk membuat wadah yang lebih besar yang diberi nama Yayasan Penyintas Indonesia, yang tidak hanya mencakup Bali tapi juga mencakup seluruh penyintas aksi terorisme ataupun bom yang ada di Indonesia, pendengar. Karena sebagai korban yang merasakan besarnya dampak dari aksi teror, para anggota dari Yayasan Penyintas Indonesia ini rutin menggelar peringatan setiap tahunnya untuk memaknai kembali tragedi-tragedi kemanusiaan. YPI juga gencar, pendengar, untuk melakukan kampanye perdamaian ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dengan melibatkan korban hingga mantan pelaku teror. Selain itu, YPI juga bekerja sama, pendengar, dengan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, lalu juga ada Aliansi Indonesia Damai atau AIDA untuk bisa saling membuat campaign ya ataupun kampanye perdamaian dengan YPI bersama dengan AIDA untuk pergi ke sekolah-sekolah untuk mengadakan dialog interaktif dengan para siswa, di mana dialog itu adalah wadah untuk saling berbagi, sharing, dan di wadah tersebut, pendengar, sharing yang dilakukan tidak hanya sebagai korban tapi juga dari mantan pelaku yang sudah bergabung ke Aliansi Indonesia Damai, pendengar, yang sudah kembali ke NKRI, lalu mereka saling berdiskusi, sharing, dan bertemu untuk saling berbincang gitu ya. Dan kampanye ini dilakukan ke tiap jenjang sekolah, pendengar, mulai dari SMP, SMA hingga universitas, di mana kegiatan ini harapannya agar generasi muda bisa menyadari bahaya dari aksi teror dan juga mengetahui motif-motif dibaliknya ataupun sudut pandang dari korban dan juga pelaku. Dan pendengar, YPI ini juga seringkali mengunjungi pelaku terorisme di lapas, pendengar, untuk bisa saling bertatap muka dan mengajak mereka untuk bicara kenapa, apa yang melatar belakangi pelaku tersebut melakukan hal terorisme, dan juga para anggota dari YPI ini bercerita dari sisi korban gitu, apa yang dirasakan setelah itu dan bagaimana dampaknya kepada para penyintas, di mana jadinya yayasan ini tidak hanya membuka ruang untuk para korban tapi juga membuka ruang diskusi dengan para mantan pelaku, pendengar, supaya bisa saling mengerti dan mencari kenapa ataupun apa alasannya dibalik pelaku yang melakukan aksi terorisme tersebut, pendengar. Itu tadi sajian obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, dan membahas mengenai Yayasan Penyintas Indonesia. Ini adalah wadah yang aktif ya, pendengar, untuk memberi ruang untuk para korban ataupun penyintas aksi terorisme yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian obrolan komunitas malam hari ini. Jangan kemana-mana, pendengar, karena setelah ini kami masih akan bersama dengan Anda dalam sajian Ruang Rindu hingga nanti merapatnya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama di Tarannya, tetap bersama kami.

Dalam rangka Milad Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

menikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: Ruang Rindu pendengar, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Ditarannya masih temani Anda di sajian Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Dan pendengar, kita mungkin akan berbicara mengenai kebakaran, karena banyak sekali terjadi kebakaran hunian ataupun hutan dan lahan pendengar yang belakangan ini terjadi ya di sekitar kita di Kalimantan khususnya. Karena memang pendengar, setiap hari ada aja gitu ya, lewat-lewat damkar dan beberapa sirene ambulan pendengar, karena ada terjadi kasus kebakaran di Samarinda khususnya. Begitupun juga dengan banyak titik di Kalimantan pendengar yang saat ini sedang berupaya untuk menyelamatkan hutannya dari karhutla pendengar, karena banyak sekali lahan-lahan yang terbakar karena fenomena El Nino dan juga kekeringan juga ya pendengar. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai mencegah kebakaran dari hal yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan dari rumah pendengar. Mungkin boleh ya di jalur interaktif kami, sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya pendengar, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini lupa Mbak Dita. Saya malam minggu. Sudah jam 8:30 baru malam Sabtu harusnya turun ke pengajian. Lupa, enggak apa-apa. Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Krisye, ada Peter Pan, Judika, Wali, ada Warna, ada Geisha, ada itu Indonesianya ada BIP, terus
1: Mancanegara, apa?
0: Kenapa?
1: Mancanegara.
0: Mancanegaranya di Beyonce, ada Ariana Grande, ada Rod Stewart. Michael Armstrong.
1: Apa judulnya?
0: Rod Stewart-nya Sailing.
1: Wah, enak tuh. Okay. Itu lagu ingat tahun 75 ya, 75, 76 lah itu. Waktu itu kita pakai tip yang kaset tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Digulungnya pakai pulpen.
0: Betul.
1: The Purple, segala kan. Baik, kalau Mbak Dita. Mata saya itu 2 meter apar. 9 kilo, di belakang 9 kilo. Nah, jadi kalau ada apa-apa kita gak kaget. Fokus kita kan gak bengong. Apa ada harganya tuh sekarang, 125.000 aja. Anak saya kan pindah ke Balikpapan tuh, beli rumah tuh sekitar 400 juta lah tuh, 470 dengan perbaikannya. Nah, jadi saya kan ada jalan hari ini tuh, pas kira malam minggu kan. Jadi saya itu semuanya elektronik itu, kalau mau jalankan radio itu nggak boleh, apa, nggak dicabut. Karena dia ada kayak kumparan itu, Mbak. Kita kan saya sekolahnya kan di sekolah teknik kan, listrik. Nah itu, coba kita biarkan ya, kita kecil aja radio itu, kecil apa tuh, pulmenya habisin. Nah, dia panas, nggak bisa gitu, tinggal. Nah, kita matikan. Nah, kalau DP kan dia otomatis, walaupun dia masih soketnya nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Nah, kalau radio nggak bisa. Nah, sama kipas angin itu. Kipas angin itu kalau dia jalan 2 jam, Mbak Dita ya. Satu. Nanti 2 jam matikan lagi. Kalau dia monitor itu bahaya, karena kan ada bosing. Bosingnya sudah lama, khasnya sudah lama, akhirnya dia bom makanan. Ya, akhirnya jadi kayak jadi tanah dia, sudah nggak bisa jalan. Nah, panas-panas meleleh dia, jadi nggak bisa. Jadi masalah penjaga kebakaran itu dari diri kita sendiri, Mbak Dita. Kompor itu juga kalau mau jalan bolak-balik nggak apa-apa, nggak ada ruginya kan, Mbak Dita ya. Mbak Dita, kalau saya nggak salah ya, gas itu sebenarnya tidak ada berbau, tapi karena pemerintah ini dibikinlah gas itu bau. Makanya kan kalau sudah bau orang pasti sering ke belakang kan.
0: Betul.
1: Takut. Cuma nggak ada baunya, mungkin aduh sering tuh. Nah, jadi makanya kalau saya itu kalau sudah masuk ke rumah, ada bau nih, cek dulu sudah. Nah, jadi cabut aja. Kalau masalah gas itu, Mbak Dita ya, kita kan masak itu, kita pakai tisu 2 lapis kah, 3 lapis. Mm-hmm. Nah, kalau dia masih itu dibalik lah karetnya tuh, diapain atau direndam dengan air panas kan, jadi dia ngembang dia.
0: Iya.
1: Gak keras kan. Nah, banyak akal tuh. Kalau enggak ada tisu ya kresek hitam kah atau putih. Jadi dia enggak keluar kan. Nah, jadi hati-hati lah dari penggunaan segala apa yang mudah terbakar tuh, Mbak Dita, ya. Nah, itu lagi satu. Kalau rumah itu sudah 10 tahun atau 20 tahun, ya instalasinya ganti lah, Mbak Dita. Apa sih artinya paling 1,5 juta panggil orang PLN. Minta gantikan kan semuanya tuh kabel itu.
0: Iya.
1: Apalagi sudah tua. Nah, banyak tuh cara-cara untuk mencegah kebakaran gitu kan. Nah, jadi kemarin dulu saya beli apart tuh ada 6. Tapi ada yang titip. Jadi saya bilang saya ambil untung, ada nota kan. Nah, berterima kasih nih mereka nih, udah tahu lagi. Karena saya itu kayak orang ini, kampanye apa, apar, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Jadi, 9 kilo itu harganya 325. Kalau yang 6 itu 600. Yang 4 kilo itu 400 sekian aja lah. Kalau beli yang paling kecil kan, yang 4 kilo lah, Mbak Dita. Nah, jadi Mbak Dita, kalau saya kemarin kan kebakaran di Kinibalu tuh dekat rumah kan.
0: Iya.
1: Jadi nanti Mbak Dita kalau lihat saya itu jangan heran, Bang Mamat tuh pakai semprotan. Saya bilang, jadi kita ngeloskan orang yang nonton, Mbak Dita. Ya kan banyak yang nonton tuh, kepentingannya apa juga.
0: Iya.
1: Tapi saya enggak marah sih, kepentingannya apa. Saya bilang kan, coba mundur, gak usah nonton lah. Saya bilang kan, Anda kan bukan damkar.
0: Benar.
1: Balakar kan. Iya dah Mbak Dita ya.
0: Betul.
1: Jadi cegahlah kebakaran itu dari diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Nah, sejak juga saya nih lupa sampai nih. Kalau buang-buang puntung rokok tuh ya jangan sembarangan. Apalagi ini musim panas ini, Mbak Dita ya. Nah, itu ada saya kirim lah tadi, Mbak Dita, yang dari Maya Lingling yang pendengar dari FKP. Jadi apa namanya itu di Makemulu. Nah, itu kan nggak tahu asal api dari mana. Mungkin buang puntung rokok, mungkin iseng kan, Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Karena ini kering sekali sudah.
0: Iya.
1: Bersyukur kita ya di Samarinda ini masih belum asap tebal. Nah, cuman ada bau-baunya sudah nih, Mbak Dita.
0: Iya,
1: jadi saya kalau merasa. Sudah 8 tahun ya, 7 tahun ini saya tetap pakai masker. Karena asapnya itu, nah, ini aja saya kan suara saya bindang-bindang nih. Baik, Mbak Dita ya, buat semuanya saya tidak menyapa, agak lama saya ngomong ini 6 menit lah. Sampai 7 menit, tapi ini untuk kepentingan bersama. Artinya cegahlah kebakaran dari diri sendiri. Jalan harus diperiksa biar bolak-balik, Mbak Dita. Kaget nih. Nah, kan sudah dimatikan enggak? Nah, saya itu walaupun rumah ini gubuk nampaknya, tapi selalu bahagia di dalamnya, Mbak Dita lah.
0: Setuju.
1: Kalau ada ipar saya itu, tak bilang kan tolong obat nyamuk tadi yang elektrik belum dimatikan mungkin ya. Nah, nanti dia kan nelfon. Anu sudah, enggak ada, bilang enggak ada yang nyala. Jadi pentingnya itu juga CCTV itu. Kita punya, Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Untuk
1: terima kasih, Mbak Dita, nih. Selawas. Karena ini penting sekali, soalnya hampir tiap hari kebakaran sudah, Mbak Dita.
0: Iya, betul, Bang.
1: Terima kasih, Mbak Dita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Mamat, atas himbauan juga ya, pendengar. Sama-sama kita menjaga diri, menjaga lingkungan terdekat ya dari kebakaran. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa lagunya nih?
0: Lagunya dari Indonesia ada Krisye, ada Peter Pan, Judika, Wali, ada Warna, ada Geisha, ada BIP.
2: Itu anu tuh Wali itu apa?
0: Walinya Egokah Aku.
2: Kalau Judika?
0: Kalau Judikanya hari ini bukan dia tapi aku.
2: Oh, Wali aja sudah.
0: Oke, siap-siap coba.
2: Mencegah kebakaran lah. Kalau saya penjaga kebakaran nih ya, bilang aja Bang Mamat tadi kalau diganti apa nih sentrasinya tadi kah?
0: Mm-mm.
2: Ya kalau orang punya duit, pas orang ketemu duit kayak apa Mbak Dita? Mbak juga dipaksakan atau gantungannya juga.
0: Betul.
2: Gantung kita sendiri juga, walaupun 50 tahun saya tuh di Banjarmasin tuh, umur saya umur 5 tahun sampai sekarang hampir rumah tuh kira-kira umur anu tuh kan seumuran dengan saya umur anu tuh. Cuma di Banjar cuma pernah berganti. Umur saya udah hampir 60-an dah. Normal-normal aja gantungannya aja. Intinya lah Mbak Dita lah, dan juga kebakaran ini ya itu tadi, orangnya juga kalau orangnya sombronoan, biar kita pakai apa atau biar pakai apa harus sudah waktunya ya kan berita ya. Bisa juga di, dan jelas berhati-hatilah bagi ibu-ibu rumah tangga khususnya dulu ya yang ada di rumah ya kan, kita cuma mengingatkan aja ini musim kemarau panjang
0: ya,
2: udah 2 bulanan kayak ini ya.
0: Iya.
2: Jadi ini diingatkan khususnya untuk ibu-ibu yang di rumah, kalau mau jalan ya betul aja jangan matikan kompor. Nah, jadi itu aja lah ibaratnya tuh anu apa memperingati berhati-hati karena banyak kebakaran udah kayak di Luduri ini, di Tenggarung lagi nih ada kebakaran nih.
0: Ada lagi ya bang?
2: Ya tuh bang, itu masalahnya anda tahu juga kalau masalah konsep lampu kah? Yang jelasnya dulu kan yang di rumah ini yang kita ya, kalau bapaknya kurasa kurang tahu, tapi dia kan bekerja di luar. Jadi ibunya ini aja yang kurang hati-hati gitu nah. Itu aja buat kita lah, terima kasih atas waktunya.
0: Oke.
2: Salamnya siap. Salamnya bisa dikenal.
0: Boleh.
2: Salamnya ada Bunda Ika, Bunda Lili, Bunda Asi, Bunda Wati, Bunda Farida, Bang Mamat tadi ya, Bang Arman, apalagi Pak Tajudin, Mbak Sulaiman Tila-Tila. Punya salam semuanya aja di Ruang Rindu.
0: Okay.
2: Mudah-mudahan sehat-sehat ke keluarga lah Bang Badita ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Untuk Mbak Ditanya, selamat malam, mudah-mudahan Mbak Dita sehat ke keluarga Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hijola Aksaroni sudah ikutan gabungan ya. Memang ya pendengar, cara sederhana adalah menjaga rumah kompor listrik ya, dimatikan ketika sudah tidak digunakan, apapun itu, lampu, kulkas, bukan kulkas sih sebenarnya pendengar, lampu ataupun setrika. Nah ini sering rawan ya pendengar, karena biasanya setelah menyetrika merasa setrikanya sudah cukup, terus dikecilin ininya, indikator panasnya setrika itu udah dikecilin, tapi ternyata lupa mencabut, yang ternyata bisa berpengaruh ke korsleting listrik yang juga jadi penyebab kebakaran gitu ya pendengar. Nanti kita akan kembali lagi pendengar bersama dengan Anda di Ruang Rindu. Sebelumnya ada yang menyapa melalui jalur pesan WhatsApp. Pendengar, ini ada Pak Hardi di Teluk Dalam ya. Untuk jaga kebakaran, biasanya bapak-bapak ini para suami jangan buang puntung rokok sembarangan gitu ya. Untuk lagunya mau dengar Peter Pan gitu. Salam untuk semua. Siap nanti diputarkan pendengar. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Rosa Web.

0: abadi pendengar dari Peter Pan baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Memang tidak ada yang abadi ya pendengar di bumi ini, di dunia ini, karena kita semua akan kembali gitu ya. Dan lanjut lagi di ruang rindu malam hari ini, kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Sebentar, halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam Mbak, saya nambahkan Mbak ya.
0: Oke, silakan Bang.
1: Karena saya pernah kena kebakaran Mbak ya. Makanya, tapi waktu itu rumah nyewa. Nah, rumah saya yang di Tolerong itu, apa sih artinya kabel itu? Saya beli 1.200.000. Saya upahkan. Saya sebenarnya bisa masang. Saya pasang di luar daripada plafon rumah. Jadi jangan kita bilang tak mampu. Kita beli HP sampai 2 juta, 3 juta. Tapi kalau untuk memperbaiki rumah, listrik, atau MCB, kabel itu murah bagi saya itu. Bisa lihat enggak apar saya tadi?
0: Iya, lihat Bang.
1: Nah, makanya. Jadi kalau bisa, ya kan, mencegah itu, kasihan orang lain yang kena sebenarnya itu. Nah, kemarin nyewa rumah. Apa kebakaran dari listrik juga di Tolerong tahun 92 tuh. Nah itu pas bulan Maulid lah gitu. Nah ini bulan Maulid kan tanggal 25 nanti 12 Rabiul awal ya betul. Nah jadi jangan main-main dengan api itu. Kalau sudah kecil memang enak, tapi kalau sudah besar nggak bisa. Nah jadi karena kabel saya itu di rumah itu saya naik ke atas, kenapa ini kabel nih? Nah itu sudah nggak layak lagi Mbak. Apa Mbak Dita kan baru beli sih rumah bekas juga. Nah sekarang kan saya lebih strong kan, enak. Nah rumah mama ini kan baru juga nih. Kabelnya ganti semua, tapi konslet sekalinya. Karena apa, yang memasangnya salah. Saya pernah nyalakan di MCB nya itu longgar. Nah jadi gantilah kabel, ya kan. Kalau saya bilang banyak tuh hakun butang. Ya enggak Mbak Dita ya. Nah itu. Jadi jangan kita berharap kadang-kadang subsidi dari pemerintah, jangan. Kan kayak upper subsidi. Kebakaran di mana tuh kemarin tuh? Kan upper semua situ.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya jangan berharap, beli aja. Apa namanya itu kan 1 kilo kan 35.000 aja. Ya sumbangan lah. Nah, ini kan karena Mbak Dita kan ya kebakaran tuh kasihan. Dari situ kan kembalikan ke rumah yang harganya sekian. Nah, jangan artinya kalau apa tidak mampu gimana ya, kalau tidak mampu usahakanlah kabel itu, ya kan, apa namanya, stop kontaknya semua itu diganti. Jadi Mbak Dita tuh tetangganya saya kasih tahu semua, beli apar kalau memang mau murah, apa namanya kan itu oksigennya habis, isi di tempatnya sana. Pokoknya saya ikut dan apa namanya itu miris juga kalau bakaran tuh. Enak lah saya dulu Mbak Dita ya. Kebakaran tinggal di rumah ini lah. Sampai 3 bulan baru dapat lagi rumah. Nah jadi jangan dianggap remeh, ganti kabel baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai sekarang yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam Mbak Dita, ruang rindu.
0: Selamat malam. Apa kabar Pak Sigit ini ya?
2: Ya, Pak Sigit di Regensi Balikpapan.
0: Iya, lama tidak terdengar ya suaranya.
2: Baru gabungan ini, Mbak Dita.
0: Iya. Sehat, Pak?
2: Kabarnya baik. Alhamdulillah baik kabarnya. Kemana Mbak Dita ya? Sehat selalu?
0: Sehat, insya Allah sehat selalu.
2: Apa temanya ini Mbak Dita?
0: Temanya mencegah kebakaran, Pak, dari hal yang sederhana.
2: Ini sudah musim kemarau, ini banyak yang kebakaran, kan?
0: Iya, betul.
2: Mana-mana sudah, nggak tahu lagi sudah. Ya, kita ya harus. Saya belum terjadi ya, Pak, pada.
0: Iya, benar.
2: Kalau di rumah, jangan kebanyakan telat yang tidak dipakai.
0: Iya.
2: Itu berbahaya.
0: Iya.
2: Jadi isolasi yang ada aja. Kalau asal makannya benar.

0: Siap.
1: Jalan-jalan dulu ya, Badila.
0: Silakan, Pak.
1: Paling pertama ini untuk Julak Sarunding dan Lakulu. Julak, selamat malam Julak. Apa kabar? Julak Sarunding, Ibu Eka. Selamat malam. Ibu Asi, selamat malam Ibu Asi. Ibu Wati, selamat malam. Pak Wira, selamat malam. Bang Mamat, selamat malam. Bang Sulaiman Cela-Cela, selamat malam. Pak siapa tuh yang di Muara Jawa, Mbak Dita?
0: Di Muara Jawa
1: ada
0: Pak Indra ya, bukan ya kalau nggak salah.
1: Amin. Nah itu aja lah pokoknya, selamat malam. Yang di PP itu siapa, Bu? Bu Esti, selamat malam Bu Esti, kalau monitor. Abah semuanya aja Mbak Dita.
0: Oke,
1: tidak terkecuali. Buat Mbak Dita, selamat malam. Kalau pulang hati-hati di jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit yang sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Oke, halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Selamat malam Rong Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda. Gimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, masih itu lama betul nggak muncul. Baru ini muncul.
0: Iya.
2: Iya deh. Lagunya apa ya Indo?
0: Lagu Indonya ada Krisye, ada Judika, ada Nindi, terus juga ada BIP, ada Warna.
2: Warna apa Warna?
0: Warnanya Oh Iya judulnya.
2: Dada Matahari juga.
0: Matahari Agnes.
2: Agnes.
0: Oke, boleh.
2: Ya, carikan ya Matahariku. Ya, salam-salam dikit ya, Dit.
0: Silakan Bunda.
2: Buat rekan nasi kuning, terima kasih sapaannya. Ya tahu tuh kalau ku sapa warga nasi kuning. Sapa serundeng ya enak nasi kuning. Terus Bang Segit, makasih, selamat malam Bunda Asin, Bunda Wat, apa ya, Pastunya Yanti.
0: Oh iya.
2: Mana suaranya Bunda Yanti, kangen nih. Terus Bunda Wati, Bunda Dava, malam. Ada Mbak Nur, malam Mbak Nur. Bunda Lia Telan, selamat malam. Terus abang-abangnya, Bang Mamat, malam. Iya betul kata Bang Mamat tadi. Terus si Sulaiman, malam man, abis kasudah. Bang Lanius ini lama ya, gak pernah masuk ya.
0: Iya Bunda.
2: Malam, kemudian dia monitor. Ya buat semuanya deh yang sudah monitor di plus satu. Selamat malam, sehat selalu. Panas-panas, hati-hati, banyak minum.
0: Iya.
2: Iya, kalau sudah batuk ini susah obatnya. Saya sampai malu loh ke dokter tuh kalau sudah batuk 3 kali. Sakit apa lagi Bu, batuk, malu saya.
0: Masih batuk ya Bunda ya?
2: Iya, kalau batuk itu susah diobatin. Aku ini makanya aku jaga betul. Jangan sampai batuk. Salam sama si ganteng ya Dit.
0: Siap Bunda.
2: Semoga sehat, iya panas-panas. Jangan kena batuk pilek, ini anak-anak batuk pilek semua. Panas, batuk pilek. Di rumahku ini panen, dia panen batuk pilek. Panas semua dari yang kecil sampai yang besar. Ya sudah waktunya gini ya, gimana?
0: Iya masih
2: penyakit musim. Penyakit ditolak, gak bisa.

0: Diundang gak mau juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau pulang hati-hati saja.
1: Iya, siap Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eka sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum
1: Mbak Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
2: Aduh, aduh, aduh. Lamanya Bang, Bu Asma ini. Itu Bunda Asma namanya.
1: Kenapa itu?
2: Itu tadi Bunda Asma Mbak Dita.
1: Iya, kenapa begitu?
2: Itu pendengar anu lama itu. Mm-mm. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan sehat Bunda Asma yang ada di Harapan Baru ya.
1: Bunda Eka itu tadi, Bang.
2: Oh, Bunda Eka kalahin Bunda Asma kah?
1: Bukan. Ya,
2: tapi miripnya. Oh, kira Bunda Eka, rasanya Bunda Asma, Bunda Eka kan di Pangeran Suryanata. Oh iya dah, yang enggak apa-apa deh. Terima kasih Bunda. Semoga sehat di sana. Lagunya Wali Band aja, Mbak Dita.
1: Walinya sudah terputar tadi.
2: Astaga, itu persiapan kita malam ini Mbak Dita. Harus dihafal lagunya tuh. Kalau apalagi yang tersisa Mbak Dita?
1: Indonesianya ada Krisye, ada Judika, ada Warna, ada Nindi, BIP.
2: Nindi aja deh.
1: Nindi, oke, boleh. Iya.
2: Salam-salam aja semuanya ya Mbak Dita ya. Mendengar setia RRI Pro 1 acara Ruang Rindu malam nih. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga ya pendengar. Jadi memang kalau berbicara mengenai mencegah kebakaran, Anda bisa memulai dari hal yang sederhana sekali. Paling sederhana seperti cabut kabel penanak nasi, setrika, atau charger pengisi daya HP dari ke stop kontak setelah selesai digunakan pendengar. Karena kabel-kabel yang mungkin terlihat tidak berbahaya ini ternyata yang paling potensial untuk bisa terjadi korsleting yang menimbulkan mungkin ada percikan api dan lain sebagainya yang akhirnya nanti pada ujungnya hal yang paling terburuknya terjadi adalah kebakaran karena korsleting listrik gitu ya. Jadi lebih baik dikurangi, dihindari dengan cara mencabut kabel-kabel dari stop kontak yang sudah tidak digunakan lagi gitu, yang sudah selesai digunakan. Dan jangan menumpuk banyak steker dalam satu stop kontak mendengar, karena ini bisa memicu panas yang berlebih. Jadi untuk Anda yang mungkin masih terbiasa untuk menumpuk banyak steker dengan T ataupun dengan terminal panjang gitu pendengar ya, nah ini ternyata berbahaya sekali gitu ya, karena dayanya jadi terbagi, akhirnya stop kontaknya panas dan juga ini bisa menyebabkan korsleting listrik juga. Nanti kami akan kembali lagi pendengar setelah jeda berikut ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mau hadir yang sudah Anda pilih tadi ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Penggunaan listrik ilegal yang sering dijumpai yaitu mengambil listrik langsung dari tiang untuk keperluan berdagang, penerangan jalan, bahkan terkadang untuk mengaliri listrik rumah. Tahukah Anda, tindakan menyambung listrik secara ilegal ini sangat berbahaya karena arusnya tidak terukur dan bisa menyebabkan korsleting bahkan bisa terbakar. Selain itu, kabel yang digunakan untuk mengambil listrik secara ilegal juga tidak standar sehingga menyebabkan kebocoran arus listrik karena kabel yang rapuh, tanpa isolasi, dan terkelupas. Kebocoran arus listrik juga mengakibatkan masyarakat tersetrum apabila menyentuhnya. Selain mengancam keselamatan jiwa dan kebakaran, penggunaan listrik secara ilegal juga merupakan sebuah pelanggaran.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Katakan sejujurnya dari Nindi, mendengar baru saja hadir ya, kurang dengar Anda. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat sudah. Habis sakit Mbak Dita.
0: Oh iya, sakit apa itu Mbak Wira?
1: Sakit mah.
0: Waduh, iya, yang semoga sehat selalu ya setelah ini Mbak Wira ya, jangan telat makan.
1: Itu sudah. Alhamdulillah sudah sehat, banyak kegiatan 17 ini.
0: Iya, 17-an ya Mbak Wira, udah ikutan lomba apa ini Mbak Wira?
1: Enggak, kita panitia aja.
0: Oke, panitia.
1: Panitia aja di kelurahan.
0: Tapi rame ya berarti kemarin yang ikut partisipasi?
1: Rame.
0: Ah, asik sekali.
1: Tinggal satu lagi nih, hari Minggu, jalan santai.
0: Ah, ini acara puncaknya biasanya ya.
1: Nah, kemarin lomba nasi tumpeng. Lomba masak nasi goreng bapak-bapak dan Pak RT.
0: Wah. Wow. Ya.
1: Pokoknya rame Mbak Dita.
0: Iya, pasti rame kalau lombanya bapak-bapak yang masak gitu ya.
1: Lombanya tentang anu ya, kebakarannya.
0: Betul, betul sekali.
1: Pokoknya kita harus waspada, menjaga rumah masing-masing aja. Jangan apa namanya tuh, apar ya disediakan. Pertama, soalnya kalau kita tidak menjaga rumah masing-masing kan nanti ada apa-apa kan ya, itulah namanya sekarang musibah.
0: Namanya musibah ya Mbak Wira ya.
1: Iya, kemarin kan bulan baru ada kan, bulan ini di tiat sebelah ini. Telepon kerja itu Mbak Dita.
0: Itu ya.
1: Sudah. Salam-salam dulu Mbak Dita ya.
0: Silakan Mbak Wira.
1: Salam buat Betul Koko, Pak Siki, Pak Mamat, Bang Lanius, Tila-Tila, Bunda Wati, Bunda Asi, Bunda Eta, Bu Yanti, Bu Nur, Bunda Betul Yatahlan, Bang Yahyu, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RI Kabupaten. Salam sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Lagunya Krisya Mbak Dita.
0: Krisya boleh, judulnya Pelangi ya Mbak Wira, nanti diputarkan.
1: Ya, kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ini ada Bang Ari ya.
2: Ya.
0: Oke, Bang Ari, ini lagunya mau apa? Ada Warna, Judika, Ekutes, ada Ariana Grande, Mita, BIP.
2: Ya, Warna.
0: Warna. Oke deh, siap kalau gitu. Salam-salamnya enggak nih, Bang Ari?
2: Salam.
0: Oke, terima kasih banyak Mari ya sudah ikutan gabungan ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya, pendengar. Sebentar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Dita.
0: Selamat malam, Bang.
3: Iya, sehat ya Mbak Dita ya kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Oh iya. Ikut lomba apa sudah Mbak Dita? 17-an ini.
0: Belum ada. Waduh. Nih. Belum ada.
3: Waduh. Waduh, kami sudah Mbak kemarin.
0: Lomba apa aja itu, Bang?
3: Lombanya sih lucu-lucu, ada yang unik sih di tahun ini. Seperti kayak masukkan pensil pakai spion itu.
0: Oh iya, lagi rame ya lomba itu ya tahun ini ya.
3: Sama masukkan apa? Ikan di dalam piring. Wah, rame banget itu. Seru banget.
0: Oke deh. Temanya tentang mencegah kebakaran nih Bang, di hari ini, di malam ini.
3: Oh gitu ya Mbak Dita. Iya deh Mbak Dita. Ya kan kita tahu kondisi kita ini kan lagi musim kemarau kan.
0: Betul.
3: Kita tahu di kota kita ini sangat rentan, apalagi dengan apa, dengan banyaknya kita memiliki hutan, ya kan, bukit itu kan, apalagi terjadi kemarau yang sangat, kalau dibilang sangat cukup lumayan lama, ya kan?
0: Iya.
3: Nah itu kan bisa terjadi dengan karena faktor alam, bisa juga terjadi, ya kan, karena banyaknya kekeringan yang ada di sekitar situ kan bisa memicu kebakaran, apalagi terkadang kita sering buang, ya maaf aja buat para perokok, mungkin buang puntungnya sembarangan, itu bisa terjadi.
0: Betul, betul.
3: Sebagai pemicu. Nah terus yang dari faktor alamnya kan kita tahu nih bahwa di Kalimantan ini kan banyak kekayaan alam, terutama kayak ini nih, apa itu, batu bara. Kan batu bara yang muda itu kan gampang sekali mbak terbakar.
0: Terbakar.
3: Iya, kan kadang dia nyawa sendiri tuh, lagi kondisinya kayak gini. Nah ya kita harus sama-sama saling menjaga aja sih mbak.
0: Iya, setuju, setuju.
3: Iya, lagunya apa mbak Dita?
0: Mancanegara atau Indonesia nih bang?
3: Kalau Indonesia apa salah satunya sama mancanya? Menurut mbak Dita yang bagus mana? Sebutin.
0: Iya pak.
3: Satu aja.
0: Ini mancanya ada Cranberries, ada MLTR, McLaren's to Rock, terus ada
3: McLaren's yang apa, yang lama apa yang baru tuh?
0: 2004 sih ini, Take Me to Your Heart.
3: Take Me to Your Heart. Kalau Cranberries-nya apa?
0: Cranberries-nya Delilah, tahun 99.
3: Ah, itu sudah.
0: Cranberries
3: MLTR
0: ya.
3: MLTR aja.
0: Oh, MLTR.
3: Nggak, MLTR aja.
0: Okay,
3: iya deh.
0: Oke, siap.
3: Iya Mbak Dita, dari Kang Ira.
0: Oke deh, kalau gitu.
3: Oke deh, salam buat semuanya ya.
0: Siap.
3: Makasih Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ira sudah ikutan gabungan juga. Nanti kami akan kembali lagi pendengar ya. Masih membahas mengenai cara mencegah kebakaran. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sang Merah Putih, hormat. Gak.
5: Sejak proklamasi 1945 silam, bendera merah putih selalu berkibar di setiap perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Sejak tahun 1958, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, bendera tersebut ditetapkan sebagai bendera pusaka. Namun kini, bendera tersebut bukanlah bendera pusaka yang pertama kali digunakan, melainkan duplikatnya. Pada tahun 1967, setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, bendera pusaka masih dikibarkan. Namun, kondisi bendera sudah sangat rapuh. Bendera pusaka terakhir dikibarkan di depan Istana Merdeka pada 17 Agustus 1968. Sejak saat itu, bendera pusaka tidak lagi dikibarkan dan digantikan dengan duplikat.
6: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
2: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
3: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
4: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
3: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
4: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Anda di Ruang Riun malam hari ini ya. Seperti biasa di 743495 dan juga 08 1155 4479 76 ya. Pendengar ritarannya masih temani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari Indonesia dan juga mancanegara. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo Mbak Dita, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Dita. Ada kirain teleponku putus.
0: Oh, enggak, masuk nih, masuk.
1: Itu telepon satunya belum bisa dipakai ya?
0: Belum. Enggak ada yang telepon dari tadi, dari situ kayaknya masih bermasalah.
1: Aku itu, kalau aku telepon itu kayak masuk nadanya, tapi di situ enggak bunyi kali ya.
0: Enggak ada suaranya. Enggak ada telepon masuk gitu.
1: Telepon di situ masuk nadanya tapi enggak bunyi di situ, jadi enggak diangkat, berarti belum bagus. Apa dibahas ini?
0: Dibahas malam hari ini cara mencegah kebakaran dari rumah nih, Mbak Ica.
1: Itu misalnya kalau mau kemana-mana gitu ya, perhatikan dulu kompornya di dalam udah mati atau belum, kalau ada yang dimasak jangan ditinggalin.
0: Betul.
1: Terus itu juga kayak stok-stok kontak itu jangan banyak-banyak gitu.
0: Jangan bertumpuk-tumpuk ya.
1: Mbak Dita ya, ada tuh satu kayak apa namanya tuh kayak lima gitu di situ kayak.
0: Betul iya.
1: Kulkas, pemanas nasi, dispenser apa gitu. Eh kan nggak boleh kayak gitu.
0: Berbahaya.
1: Makanya bisa, iya, disuruh kebakaran kayak gitu. Kalau karena juga bisa di cas HP gitu. Habis itu juga makanya kalau misalnya lagi cas HP gitu, kalau nggak dipakai gitu ini nyabut gitu kalau
0: langsung
1: dicolokin di HP kan kan.
0: Langsung dimatikan ya.
1: Kan ada kan ada gitu. Dua cuma duta ya.
0: Kenapa?
1: Misalnya kalau kita pas habis cas HP gitu, habis itu HP-nya diambil, tapi itu nggak dicabut, colokannya nggak dicabut.
0: Sering kayak gitu ya Mbak Ica, karena kita
1: paling
0: mikirnya
1: begitu.
0: Nanti mau ngecas lagi soalnya, mikirnya gitu, tapi ternyata bahaya.
1: Cabut aja gitu, pada kan nggak boleh kakaknya, tapi aku mau dicabut juga.
0: Benar. Oke.
1: Ada lagunya Melly Goeslaw dong, bisa nggak?
0: Melly Goeslaw yang judulnya apa nih?
1: Yang sesuai dengan malam ini kita kan udah malam-malam, aku mau denting.
0: Denting boleh.
1: Di sini dingin Mbak Dita. Kalau malam-malam dingin, kalau siang panas.
0: Panas ya, di sini. Ada kayak malam kayak
1: dinginan nih cah. Iya.
0: Coba dicari dulu ya Mbak Ica, dentingnya ada dari...
1: Denting ada kok, biasanya ada.
0: Denting. Dentingnya ini ada, cuma yang nyanyikan Petra.
1: Boleh deh, gak apa-apa.
0: Gak apa ya, oke deh. Nah,
1: udah Mbak Dita.
0: Oke deh, kalau gitu Mbak Ica, makasih banyak ya.
1: Ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Mbak Ica. Terima kasih untuk ikutan gabungan juga. Masih ada sedikit waktu pendengar sebelum akhirnya literannya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Jadi memang benar pendengar kalau cara mencegahnya adalah dengan padamkan sisa bara api rokok ataupun matikan kompor, dan kalau bisa sih dijaga gitu ya kalau lagi masak, jadi jangan ditinggal supaya terhindar dari hal-hal tidak diinginkan. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Terbaik Rindu Memori Lataku. Selamat malam, assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini saya lupa suaranya siapa ya. Ini ada
2: Vio di Maluku Tengah.
0: Oh iya, Mbak Vio di Maluku Tengah. Apa kabar?
2: Vio, tapi Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh Ayu,
2: Mbak Dita.
0: Maaf, suaranya kecil sekali. Mohon maaf ya Mbak Ayu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Viola di Makassar.
0: Iya, Viola di Makassar ya. Gimana Mbak Ayu, sehat kabarnya hari ini?
2: Saya agak batuk nih Mbak Dita, saya karena cuaca kurang bagus sih.
0: Iya, iya. Jadi kurang
2: musim, apa namanya, panas, terus angin, terus hujan juga sih. Tapi alhamdulillah berapa 2-4 hari ini hujan, walaupun intens hujannya gak begitu sampai seharian, tapi alhamdulillah udah mulai hujan.
0: Lumayan agak ada hujan gitu ya, karena kalau di Kalimantan belum ada nih Mbak Ayu.
2: Iya, kalian juga tuh yang berita-berita yang ada di
0: betul.
2: Allah, mudah-mudahan cepat ada hujan ya Mbak Dita ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Katanya renang apa sih mencegah kebakaran ya?
0: Iya, cara untuk mencegah kebakaran.
2: Saya orangnya paling teliti nih tentang hal itu ya, Mbak Dita. Apalagi kalau kita yang berumah tangga gitu ya, habis masak, apalagi kalau kita di wilayah yang berbeda kan mesti menggunakan kompor minyak.
0: Iya.
2: Jadi ya harus benar-benar periksa kalau setelah masak kompor sudah dimatikan apa belum. Apalagi kalau ya jalan gitu ya, saya suka keinget tuh itu tadi kompor dimatikan apa belum ya. Padahal kita udah sudah ini sudah mati gitu kan, sudah sudah enggak ini lagi, dan khawatirkan. Biasa kayak saya, suami saya pun gitu, kalau pas kita pergi-pergi ya suka tanya itu harus dimatikan apa belum ya, kayak ada kekhawatiran gitu,
0: jadi was-was gitu ya.
2: Iya, kalau kompor gas kan ya ini ya, tapi kita kan menggunakan kompor minyak, ini juga perlu waspada juga sih.
0: Benar.
2: Terus kayak butter apa namanya, kayak sekarang kan musim batu kayak di Indonesia nih, apalagi di bagian

0: Oh iya, halo, iya, setuju.
1: Terus kayak cok-cokan juga tuh, colokan saya kayak casape gitu ya, sedirkan kayak kepasangan atau apa. Itu memang kalau kita pergian harus benar-benar dicek, dan harus orang-orang tuh dicek gitu ya, jangan sampai masih ada apa yang belum dicampur. Betul. Gitu ya, karena itu kan mengantisipasi banyak cosplay dan lain-lain sebagainya sih. Itu aja sih Mbak Dita dari saya.
0: Oke deh Mbak Ayu, terima kasih banyak. Tapi benar ya Mbak Ayu, memang harus teliti, karena ya namanya kita manusia bisa hilaf gitu ya, bisa lupa ya. Jadi lebih baik dicek kembali sebelum pergi.
1: Karena pernah kejadian tuh, suami saya dia lupa mandi kompor sampai pagi. Memang sudah diturunkan tapi belum ceklek sampai ke bawah, kan sama ini kayak kompor gas biasa bunyi kayak gitu kan. Tapi kalau kompor ini kan dia harus turun memang ke bawah itu. Pagi pas lihat kompornya udah kering kayak minyak tanahnya itu.
0: Aduh.
1: Ya Allah, untung dah saya
0: sampaikan
1: di... gitu, untung gak
0: masih dilindungi pasir. Soalnya Mbak Ayu ya, alhamdulillahnya.
1: Iya, seperti itu Mbak Dita. Mbak Dita lagunya nanti dibelikan deh ya.
0: Oh gitu, oke siap.
1: Entah memang sama Ica aja deh tadi.
0: Yang bergabung ya.
1: Oke, selamat sore aja Mbak Rica juga tadi di mana. Ya, selamat buat Mbak Rica. Terima kasih ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ayu sudah ikutan gabungan juga ya dari Maluku Tengah, dan juga Mbak Ica tadi ya. Dan pendengar, saatnya ditarannya pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah temani malam hari ini bersama dengan ditarannya di rangkaian Samarinda Malam Pendengar dan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah mendengarkan dengan setia sajian Ruang Rindu yang kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, ya lagi-lagi untuk menjaga kebakaran ya pendengar, adalah kesadaran diri sebagai tuan rumah, sebagai masyarakat ya pendengar, kita sama-sama saling jaga, karena memang kebakaran ini tidak pandang bulu, tidak mungkin terjadi pada satu rumah saja, bisa melebar kemana-mana. Jadi marilah kita saling jaga pendengar ya, dengan cara yang mungkin paling sederhana, pastikan Anda tidak meninggalkan rumah dalam keadaan masih ada kompor yang menyala, ataupun masih ada colokan-colokan listrik yang tidak digunakan tapi masih tersambung gitu ya, masih nyolok gitu ya. Dan ini rawan sekali terjadi korsleting dan juga lilin, apalagi beberapa hari kebelakang ya pendengar, di Samarinda kembali terjadi pemadaman listrik. Jadi mungkin masih ada di antara Anda yang menggunakan lilin sebagai media penerang di saat mati lampu. Nah itu dipastikan juga jangan ditinggal tidur pendengar, kalau misalnya memang masih menyalakan lilin gitu ya, karena ya kita menghindarilah hal-hal yang mungkin dapat terjadi, hal-hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Untuk Anda yang ingin beristirahat di malam hari ini juga, pastikan sudah tidak ada lagi kompor yang menyala. Matikan colokan-colokan listrik seperti pemanas nasi, kabel charger, atau punya penambah daya handphone gitu ya pendengar. Dan juga mungkin cetakan-cetakan lampu yang masih menyala tapi sudah tidak diperlukan, boleh dimatikan aja ya pendengar. Begitu juga dengan pintu, pagar, jendela rumah Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ditarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah temani ditarannya di Samarinda malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, beberapa saat sebelum memulai lomba lari maraton, seorang pelari muda mendekati pelatihnya dan bertanya, "Bisakah saya mengalahkan para pelari itu? Mereka adalah para atlet yang telah berpengalaman dan telah memenangkan banyak perlombaan." Untuk menguatkan muridnya yang sedang dirundung keraguan, sang pelatih berkata, "Kamu pasti bisa. Pusatkan pikiranmu pada garis finish yang ada di seberang sana. Kemudian, gerakkan seluruh kemampuanmu untuk berlari. Saat berlari, jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, apalagi ke belakang." "Bapak yakin?" tanya atlet muda itu lagi. "Saya sangat yakin. Oleh karena itu, kamu juga harus yakin bahwa kamulah pemenang dalam lomba ini," sang pelatih meyakinkan lagi. Setelah mendapat dukungan yang positif dari sang pelatih, si atlet muda kembali mempersiapkan diri sebelum lomba dimulai. Ia mematuhi semua nasihat yang diberikan pelatihnya. Ketika perlombaan dimulai, ia berusaha keras untuk memaksimalkan seluruh kemampuan dalam dirinya. Akhirnya, ia pun memenangkan perlombaan tersebut. Pendengar, kita pun perlu melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan saat ini dengan ketekunan dan keyakinan yang teguh. Jangan memusingkan banyak hal. Tetaplah fokus. Bila melihat banyak hal lain, konsentrasi kita akan terbagi sehingga apapun yang kita lakukan tidak akan fokus. Jika kita kehilangan fokus, akan timbul rasa takut, minder, gelisah, dan lain sebagainya. Belajarlah dari para atlet lari. Saat atlet lari mulai dari garis start, mereka tidak memikirkan hal lain selain tujuan mereka, yaitu garis finish. Saat sedang berlari pun, mereka tidak pernah melihat ke kiri dan ke kanan, apalagi ke belakang. Bila seorang pelari mulai melihat pelari lain di sekitar mereka, konsentrasi mereka akan mulai terbagi. Dengan demikian, ia pasti tertinggal. Mereka tidak peduli apakah pelari lain mengikuti mereka atau tidak. Yang ada dalam benak mereka adalah berusaha sekuat mungkin untuk mencapai garis finish sesegera mungkin. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan dalam bisnis. Ketika melakukan sesuatu, jangan terpengaruh dengan hal lain yang tidak memberikan keuntungan. Semua itu sama sekali tidak memberikan nilai tambah, tidak menjanjikan apapun. Yang menjanjikan hanyalah apa yang sedang kita lakukan atau kerjakan. Apa yang kelak kita terima adalah hasil dari apa yang kita lakukan sekarang. Pepatah mengatakan, "Siapa yang menanam, ia pula yang berhak untuk menuai." Pendengar, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi hari Kamis 21 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ditaranya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Hadir menyapa Anda di frekuensi 97,6 FM, audio streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya rekan siaran Padel dalam sesi Samarinda pagi ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Temani pagi Anda dengan rangkaian acara, nanti kita akan awali dengan sajian musik religi, dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi pada pukul 5:30. Selepas itu pendengar, sajian Samarinda Pagi akan hadir pada pukul 6:30, yang juga nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita pagi pada pukul 7. Samarinda Pagi kembali kami lanjutkan, temani Anda mengisi hari libur Anda pendengar, yang juga dirangkai dengan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, rangkaian Samarinda Pagi, kami hadirkan musik dan informasi, dan juga kami rangkai dengan penyampaian dan juga sajian majalah Udara Beranda, Asta Cita hingga Merapat nanti pada pukul 10. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kebersamaan kita akan masuk dalam sesi Samarinda Siang, yang akan menghadirkan berbagai program acara untuk Anda, hingga Samarinda Sore dan Samarinda Malam nanti. Pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini dengan sajian musik religi. Dan sebelumnya kami ajak Anda untuk menyimak Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Quran Surat Nuh ayat 10 hingga 13.

0: Jalan. Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, saat lagi kami akan hadir untuk Anda dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi hari ini pendengar, Sabtu 22 Agustus 2026, kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, ruang inspirasi yang menghadirkan pesan-pesan kebaikan dan juga nilai-nilai keislaman untuk mengawali aktivitas kita pagi hari ini. Ya pendengar, keluarga merupakan tempat pertama ya bagi seseorang untuk belajar tentang kasih sayang, kesabaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya ketenangan, cinta, serta keberkahan apabila diisi dengan akhlak yang baik. Inilah pendengar yang akan kita dengarkan dan kita akan simak dalam sajian tausiah Mutiara Pagi bersama narasumber kita, Bapak Ustadz Tarmizi dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, yang akan mengulas topik rumah tangga berkah dengan meneladani akhlak Nabi di rumah. Kita sapa narasumber kita yang sudah terhubung melalui telepon WA. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak Ustadz ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, tema kita Pak Ustadz adalah rumah tangga berkah dengan meneladani akhlak Nabi di rumah. Dan pendengar, Anda juga nanti kami undang untuk berpartisipasi di dua jalur telepon di 736-566 743495. Untuk jalur WhatsApp pendengar dapat Anda gunakan melalui pesan singkat ya di jalur WhatsApp di 0811 55 44 976, karena untuk telepon WA kami gunakan untuk narasumber kita. Dan selain itu juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Sebelum kami undang Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan dulu tausiah kita pada pagi hari ini bersama Ustadz Tarmizi dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
2: Baik Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari yang sama-sama kita mengharapkan keberkahannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat yang besar kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang kita semua berharap mudah-mudahan kedua nikmat yang besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, Allah kekalkan pada diri kita sampai akhir daripada umur kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat umur yang mana ini merupakan adalah modal bagi kita untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, sisa daripada umur-umur kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk digunakan di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam sama-sama tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang meneruskan jejak langkah perjuangan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat dimanapun berada, terkhusus kepada para pendengar RRI 1 Pro Samarinda yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh kata Allah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang baik. Ikutan ataupun panutan ataupun contoh yang baik itu semuanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasul akhir zaman, penutup para nabi, itu adalah daripada kalangan manusia. Allah tidak menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada kalangan para malaikat, bukan pula daripada bangsa jin. Yang artinya apa? Agar kita bisa mengikuti, agar kita bisa meneladani kan akhlak-akhlak yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang manusia dan beliau pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sebagaimana layaknya manusia secara umum. Beliau lapar, beliau juga dalam keseharian makan dan minum, beliau juga tidur, beliau juga berkeluarga dan lain sebagainya. Sehingga jelas di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga firmankan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at'am wa yamshuna fil aswaq." Kata Allah, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu sosok ataupun contoh teladan bagi semua manusia. Baik itu anak-anak ataupun orang tua, laki-laki ataupun perempuan. Tua muda semuanya bisa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai teladan. Terlebih lagi di dalam berumah tangga. Sehingga kita angkat tema kita pada pagi hari ini, rumah tangga berkah, itu dengan meneladani akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Artinya apa? Kita mengharapkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Keberkahan Allah berikan kepada anak istri dan seluruh keluarga kita. Kita mengharapkan keberkahan dalam usaha kita. Kita mengharapkan keberkahan daripada sisa umur-umur kita. Dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara meneladani akhlaknya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan berumah tangga, beliau kadang berperan sebagai seorang suami, kadang berperan sebagai seorang ayah, kadang beliau juga berperan sebagai seorang kakek. Beliau berperan sebagai seorang suami, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga beliau, bagaimana beliau memperlakukan istri beliau. Sehingga di dalam sebuah riwayat disebutkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana sikap ataupun akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah, ketika berkumpul dengan keluarga. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah, kana fi mihnati ahli. Beliau membantu pekerjaan istri di dalam rumah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan tidak terpaku minta ataupun menyuruh kepada istri beliau. Nah, ini salah satu akhlak, salah satu contoh yang patut untuk kita teladani, yang sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau, yang walaupun beliau adalah seorang nabi, seorang mulia-mulia Rasulullah, tapi ketika beliau di dalam rumah, akhlak yang beliau contohkan kepada kita selaku umatnya beliau, itu beliau justru membantu meringankan pekerjaan keluarga ataupun istri di dalam rumah beliau. Artinya jamaah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini yang berperan sebagai bapak ataupun sebagai suami di dalam rumah tangga, maka kita jangan merasa gengsi, jangan merasa malu ketika kita di rumah mungkin membantu istri kita menyapu rumah. Jangan merasa malu ketika kita mungkin membantu ikut sama-sama mencuci piring ataupun menjemurkan pakaian dan lain sebagainya. Kita ingat bahwasanya di antara akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah membantu meringankan pekerjaan istri di rumah. Dan insya Allah bisa kita bayangkan bagaimana senangnya hati seorang istri ketika seorang suami ikut membantu meringankan, yang walaupun itu pekerjaan-pekerjaan kecil, walaupun istilahnya tidak sepenuhnya dikerjakan oleh suami, hanya membantu meringankan, dan itu sudah cukup untuk menumbuhkan kasih sayang, kecintaan, tambah kecintaan seorang istri kepada suaminya. Tapi mungkin ada pertanyaan, itu kan untuk bapak-bapak aja. Kalau ibu-ibunya gimana? Apa ibu-ibu yang bisa dicontoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah? Ada banyak hal yang bisa ditiru ataupun diikuti daripada kebiasaan-kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga bisa dilakukan oleh ibu-ibu yang walaupun ini secara umum. Di antaranya, di antara kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam

mendahulukan atau melakukan dengan sebelah kanan lebih duluan, maka itu yang beliau akan lakukan. Dalam riwayat lain juga ditambahkan fi tuhurihi, ketika beliau berwudu ataupun mandi, wa tana'ulihi, ketika beliau memakai sendal, wa tarajjulihi, ketika beliau menyisir rambut. Nah, ini di antara kebiasaan-kebiasaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bisa ditiru baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Di antaranya yaitu menganankan ataupun mendahulukan bagian kanan dalam setiap perkara-perkara yang baik. Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bercelak mata, maka beliau akan mendahulukan sebelah kanan. Nah, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan dalam setiap perkara-perkara yang baik. Itu tadi memakai sendal, memakai sepatu, memakai baju, memakai celana yang ada kanan kirinya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan sebelah kanan dalam amalan-amalan yang baik. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan, bisa kita contoh, dan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang mana kalau kita niatkan ikut akan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita niatkan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka makai sendalnya kita dengan mendahulukan sebelah kanan. Hadis itu ada sunnah. Makai sepatu, kaos kaki, dan lain sebagainya dalam perkara-perkara yang baik. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendahulukan sebelah yang kanan. Dalam riwayat lain juga disebutkan akhdhu syai wa i'ta'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil ataupun memberi, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan tangan kanan. Yang pertama, kemudian yang kedua dalam perkara makan dan minum. Nah, ini kan dalam keseharian yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang yang ada di dalam rumah beliau, termasuk sahabat-sahabat yang ikut berkhidmat di dalam rumah beliau, maka akan melihat langsung praktek ataupun contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat maka beliau makan dengan tangan kanan. Bahkan dalam sebuah majelis, pernah satu ketika ada salah seorang sahabat yang ketika itu beliau makan dengan tangan kiri. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tegur, "Kul bi yaminik," makan, kata Nabi, dengan tangan kanan engkau. Nah, jadi makan kita, minum kita, keseharian kita, aktivitas yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, kita niatkan mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, kemudian kita ke WC, maka ketika ke WC dahulukan kaki sebelah kiri, keluar daripada WC dahulukan kaki sebelah kanan, kemudian mungkin minum maka dengan tangan kanan, kemudian mungkin sarapan maka dengan tangan kanan, dan lain sebagainya dalam perkara-perkara yang baik. Yang kedua, di antara akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumah beliau, di antara perkara yang beliau contohkan yaitu setiap selesai makan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya kita jangan membasuh ataupun mencuci tangan kita langsung. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hendaklah kita terlebih dahulu menjilat, mengucup jari jemari sisa-sisa daripada makanan yang ada di jari jemari kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata beliau, keberkahan makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita tidak tahu di mana keberkahan itu berada.

0: bisa jadi di makanan yang jatuh dari piring kita. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila jatuh, kata beliau, maka kutip, hilangkan kotorannya, kemudian makan. Kemudian bisa jadi sisa-sisa yang ada di makanan, di dalam piring kita, ataupun justru keberkahan itu terletak pada sisa-sisa yang ada di jari-jemari kita. Sehingga dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadah." Nah, Nabi, apabila kalian selesai daripada makan, maka janganlah kalian mengusap, melap, mencuci tangan kalian. Hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kecuali, kata Nabi, setelah kalian menjilati atau kalian minta jilatkan. Jari jemari minta kucupkan. Nah, dikecup ini, jari jemari ini diisap. Yul'iqaha diisapkan berarti, ulama katakan, yaitu seorang istri yang menjilat ataupun mengucup jari jemari daripada suaminya sebagai bentuk kasih sayang seorang istri kepada suami, tabarruk dia. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sebagai seorang ayah, beliau juga berperan sebagai seorang ayah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak yang beliau sangat tanamkan di dalam rumah tangga, dan ini justru sangat berpengaruh untuk keberkahan di dalam rumah tangga, yaitu di antaranya yang beliau sangat tekankan yaitu sifat kejujuran, jujur. Sehingga ini akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah masyhur, sudah diketahui oleh banyak sahabat, bukan hanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam rumah saja, bahkan orang-orang ataupun sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada di luar. Bahkan yang luar biasanya kejujurannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahkan dikenal dan dipercaya oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau dapat gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, bisa dipercaya. Karena setiap ucapan, perkataan, apapun yang keluar daripada mulut beliau itu tidak pernah dusta. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga. Jamaah para pendengar RRI 1 Pro Samarinda yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai sebaliknya. Kita sebagai seorang suami, kita sebagai seorang ayah justru memberikan contoh yang sebaliknya. Kita yang memulai berdusta dengan istri kita ataupun kita justru yang memulai berbohong dengan anak-anak kita, yang secara tidak langsung itu justru akan menjadikan contoh kepada mereka tentang akhlak kita, sikap kita ketika kita di dalam rumah, yang bisa jadi kemudian suatu saat ataupun suatu hari nanti justru mereka akan meniru ataupun mencontoh sikap buruk ataupun ketidakjujuran kita tadi kepada mereka. Na'udzubillah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sebagai seorang kakek. Jadi peran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya bisa dijadikan teladan, bisa dijadikan contoh. Ketika beliau berperan sebagai seorang kakek, beliau dijadikan dalam riwayat pernah beliau dijadikan tunggangan oleh cucu-cucu beliau. Sayyidina Hasan dan Husain menaiki pundak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kuda-kudaan. Masya Allah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berkeluarga beliau bukan keluarga yang tegang, yang seram, menakutkan, enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga di antara sosok seorang ayah, sosok seorang suami, sosok seorang kakek yang dicintai. Cintai oleh istri, dicintai oleh anak, dicintai oleh cucu-cucu beliau. Dengan apa? Dengan kemuliaan akhlak yang beliau tanamkan di dalam rumah tangga beliau. Dan itu kalau kita bisa meniru, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi berkah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Al-qa'imu bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru miyati syahid. Karena hari ini ada orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat rusaknya ini umat, maka orang itu akan diberi pahala sama dengan pahala 100 orang mati syahid. Nah, jadi aktivitas kita, sekali lagi kita sampaikan, aktivitas kita di dalam rumah, kita memakai baju, dahulukan yang kanan, dan kita ingatkan di dalam hati, seperti inilah cara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau mendahulukan yang kanan. Ketika kita memakai celana, maka dahulukan bagian yang kanan. Memakai kaos kaki, pakai sendal, pakai sepatu. Ketika memakai, maka dahulukan sebelah kanan. Wallah subhanahu wa ta'ala alamin wa tamma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada al-faqir yang menyampaikan dan kepada para pendengar semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pekerjaan kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada rumah tangga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiahnya. Dan pendengar, itu tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustaz Tarmizi dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, terkait tema kita pada pagi hari ini ya, rumah tangga berkah dengan meneladani akhlak Nabi di rumah. Kami buka dua jalur telepon untuk Anda pendengar yang ingin bertanya atau sharing, atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Dua jalur telepon kami sudah buka, 7365667434495. Untuk jalur WhatsApp pendengar, silakan menggunakan pesan singkat di 0811554476. Kami kembali setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama kami. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
2: Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau sedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
1: Ya baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda yang ingin sharing atau bertanya ya, silakan di 7365667434495, dan juga melalui jalur pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Kita sapa pendengar kita yang sudah terhubung di jalur telepon ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadil.
1: Siapa? Nano, apa kabar Pak Nano?
4: Alhamdulillah sehat, biasa sambil sepedaan.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Nano, ada Pak Ustaz Termizi. Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Mas Fadil. Ya. Yang diurahkan Ustaz itu kebiasaan Nabi yang kita lakukan di rumah. Bahkan akan lebih baik kalau dibawa keluar gitu, secara umum. Kejujuran ini Ustaz yang betul-betul berat kita melakukan itu, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Lebih-lebih berkaitan dengan kalau kita bekerja gitu ya, berinteraksi dengan teman, dengan apa itu, apalagi kalau masih menjabat, ini sangat dituntut betul kejujuran. Cuma sepertinya kok berat betul, gimana kira-kira untuk menerapkan agar kita ini baik di rumah maupun di luar rumah itu kejujuran di nomor satu kan begitu ya.
1: Baik.
4: Itu barangkali Mas Fadil Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Nano yang ada di Samarinda. Silakan, kami masih buka di dua jalur telepon sebelum kita tanggapi ya, bersama narasumber kita di 736566 743495 atau juga di jalur WhatsApp untuk pesan singkat 0811 5544976. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar kita yang mungkin masih akan bertanya, kita tanggapi dulu pertanyaan dari Pak Nano tadi Pak Ustadz, yang katanya bahwa kebiasaan Nabi yang kita lakukan ini di rumah alangkah baiknya katanya, tapi tentang kejujuran ini yang sangat berat untuk diterapkan, baik itu mungkin di lingkungan di rumah atau di rumah tangga maupun di luar, ini yang sangat sulit katanya diterapkan. Mohon tanggapannya Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih banyak kepada Pak Nano yang ada di Samarinda atas pertanyaannya. Akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kenapa begitu berat, terlebih dalam bab jujur, Pak ya. Begitu berat kita terapkan, baik itu di dalam rumah tangga ataupun di luar, di lingkungan pekerjaan kita dengan sahabat-sahabat kita. Karena sesuatu yang nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di situ pula godaan daripada iblis semakin besar. Karena mereka sangat paham bahwasanya amaliah-amaliah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ganjaran pahalanya besar, itu iblis-iblis, syaitan-syaitan itu paham mereka. Sehingga bagaimana mungkin mereka menggoda, membujuk rayu supaya apa? Supaya anak cucu daripada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam ataupun umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat melakukan tersebut. Sehingga ketika hendak berkata jujur misalnya, kan dibisikkan oleh mereka bayang-bayang, nanti kamu kayak ini, nanti kamu akan begini resikonya, nanti kamu begini loh bahayanya. Sehingga timbul keraguan di dalam hati, berat untuk berkata jujur. Tapi bagaimana caranya kita? Caranya kita tetap kita meyakinkan di dalam hati bahwasanya kejujuran ini akan membawakan, mendatangkan ketenangan. Yang walaupun di awal kejujuran itu kadang terasa pahit, tapi kita meyakini bahwasanya kejujuran itu akan menyelamatkan kita, menenangkan kita. Kenapa? Karena kita meyakini, karena itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap akhlak, dalam setiap sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan ada keberkahan yang Allah berikan, yang kadang kita mengetahui secara langsung atau tidak kita ketahui, yang bisa jadi hikmah ataupun keberkahan rahasia daripada kejujuran kita hari ini, yang mungkin hari ini kita pahit rasakan, itu bisa jadi baru kita rasakan setelah beberapa hari, beberapa minggu ataupun beberapa bulan kemudian, baru kita diberikan hikmah oleh Allah, nampak oh kayak ini, seandainya aku kemarin tidak jujur, masya Allah betapa ruginya aku. Nah, mungkin kayak itu kurang lebihnya Pak Nano.
1: Baik, begitu ya Pak Nano, sudah ditanggapi langsung oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, siapa tahu mungkin masih ada yang belum jelas, bisa dilanjutkan ya Pak Nano. Ya, silakan pendengar, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 dan juga melalui jalur pesan singkat di WhatsApp 0811 5544976. Baik Pak Ustadz, sambil menunggu pendengar kita yang mungkin akan masih bergabung atau sharing ya, dalam kehidupan sehari-hari Pak Ustadz, terkadang kesibukan pekerjaan membuat komunikasi antar anggota keluarga ini menjadi berkurang ya, bahkan tidak jarang rumah mungkin menjadi tempat bertemu saja, bukan tempat berbagi cerita dan kasih sayang Pak Ustadz. Lalu seperti apa Pak Ustadz menerapkan teladan Rasulullah ini dalam membangun komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak-anak Pak Ustadz?
0: Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, harus kita jujur, harus kita akui ya, hari ini dengan banyaknya kegiatan kita, banyaknya kesibukan kita di luar rumah kita, sehingga benar yang mungkin ini kebanyakan yang dirasakan oleh kita pada hari ini, sehingga komunikasi antara seorang ayah dengan anak, antara seorang suami dengan istri itu terbatas, ya bahasanya terbatas. Bagaimana kita tetap bisa mengikuti akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap masih bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengharapkan keberkahan di dalam rumah tangga kita. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita ketahui, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga keluar daripada rumah dalam bahkan kadang dalam waktu yang lama. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga duduk kumpul dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau keluar rumah, beliau berdakwah, yang artinya beliau keluar rumah tidak ngobrol gitu nah dengan istri, tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyisihkan waktu, tetap ada waktu yang beliau bisa sisihkan, beliau gunakan untuk keluarga beliau. Sehingga ada riwayat bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesibukan yang luar biasa. Bagaimana kesibukan seorang pemimpin kaum muslimin, seorang pemimpin kaum muslimin yang keluar berdakwah kesana kemari mengajak orang supaya orang memeluk Islam. Tapi di waktu yang sama beliau masih menyempatkan diri untuk berjalan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, masih menyempatkan ketika beliau menawarkan Sayyidatuna Aisyah, inginkah melihat sahabat-sahabat yang sedang latihan apa latihan main apa ini anggar pedang-pedangan. Masih sempat-sempatnya beliau, masih sempat tadi sebagaimana yang kita sebutkan, masih sempat bermain dengan cucu, dijadikan kuda-kudaan oleh cucu beliau. Jadi artinya sesibuk apapun kita hari ini, adalah kita mengatur waktu kita, menyempatkan diri kita untuk bisa menjalin komunikasi, interaksi dengan istri, anak dan cucu kita.
1: Baik, Pak Ustaz, di jalur telepon sudah ada kembali yang menunggu Pak Ustaz. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi RRI.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, silakan Pak.
5: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz ya.
0: Waalaikumsalam.
5: Tadi tentang masalah jujur. Kalau jujur identik dengan amanah ya Pak ya. Seperti begini lah contohlah. Kalau kita ada pelantikan-pelantikan, baik gubernur, bupati, wali kota, kepala dan sebagainya, kan kalau umat Islam disumpah lewat Al-Quran ya Pak ya, demi Allah kan saya akan menjalankan yang jujur dan amanah untuk mengangkat rakyat. Tapi ketika baru beberapa bulan atau beberapa tahun udah sumpah seperti itu seolah-olah hilang. Nah bagaimana Pak, apakah akan menghisab Al-Quran, karena kan lewat Al-Quranan. Bahkan sekarang kan ngetren, lagi ngetren terutama di Pulau Jawa, kepala daerah kasus korupsi, padahal itu disumpah lewat Al-Quran. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur. Baik Pak Ustadz, ini menarik ya, dan ini adalah mungkin berkaca dari fenomena yang ada. Dan di jalur WhatsApp juga ada dua, ini ada hamba Allah satu di Samarinda dan juga ada Pak Seri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Meneladani itu artinya mengikuti apa yang dicontohkan. Nah, apakah termasuk meneladani kalau mengerjakan yang tidak diperintahkan atau dicontohkan? Mohon pencerahannya. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Seri yang ada di Samarinda ya. Namun sebelumnya kita coba tanggapi dulu Pak Ustaz yang dari Pak Ahmad Irwan Bandung Timur tadi, yang ini masih masalah kejujuran katanya tadi ya. Ya misalnya pada saat pelantikan suatu jabatan disumpah dengan Al-Quran, tapi tidak lama menduduki jabatan tersebut ya karena godaan mungkin atau juga faktor hal lainnya sehingga bisa melakukan korupsi. Ini bisa ditanggapi dulu Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat Irwan atas pertanyaannya. Banyak orang-orang yang sudah disumpah dengan Al-Quran tapi ternyata masih berani khianat, masih berani tidak amanah dengan amanah yang diembankan kepada mereka. Salah satu faktornya biasanya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, salah satu penyebabnya kenapa mereka berani khianat, berani berlaku curang, tidak jujur. Salah satu yaitu hubbud dunia, terlalu cintanya mereka terhadap dunia. Dan yang kedua yaitu mereka meyakini bahwasanya umur mereka masih panjang. Kalau seandainya orang berpikir mungkin aku melakukan ini, jangan-jangan besok aku akan meninggal, jangan-jangan besok aku dipanggil oleh Allah, jangan-jangan besok aku meninggal, aku tidak sempat menikmati, justru aku yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika mereka terpikir di dalam hati, aksarul amal, amal tidak panjang angan-angan, pendek angan-angan, meyakini selalu ingat mati, ingat dengan kematian. Bagaimana kalau seandainya aku melakukan ini, bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Apalagi yang beliau katakan tadi disumpah dengan Al-Quran, yeah. Masya Allah, sangat berani. Bagaimana nanti kalau Al-Quran itu menuntut di hadapan Allah pada hari kiamat? Nah, jadi kenapa sampai melakukan hal yang demikian? Ya mungkin salah satu faktornya itu tadi, yang pertama yaitu cinta yang terlalu berlebih terhadap dunia, merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, sehingga kata Nabi, seandainya dua lembah gunung emas pun diberikan kepada anak Adam, kepada manusia ini, mereka masih menginginkan yang ketiga, karena saking dalam tanda kutip bahasa kasarnya ini rakus terhadap dunia, tidak pernah akan puas terhadap dunia. Kemudian yang kedua tadi yaitu merasa umur ini masih panjang, masih lama, masih ada kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Sedangkan kita sadar semuanya, kita tidak tahu kapan umur kita dipanggil oleh Allah. Nah, kalau orang meyakini jangan-jangan besok aku meninggal, jangan-jangan habis tanda, misalkan apa, ngambil apa, tanda tangan apa, yang ternyata itu bertentangan dengan sumpah kita, dan ternyata dipanggil oleh Allah, na'udzubillah, dunianya kita tidak dapat, akhiratnya kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin itu Pak. Baik. Rahmat Irwan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan berikutnya Pak Ustadz, dari Pak Husairi tadi, ini meneladani itu artinya mengikuti apa yang dicontohkan. Nah, apakah termasuk meneladani kalau mengerjakan yang tidak diperintahkan atau dicontohkan? Mohon pencerahannya Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih banyak juga atas pertanyaannya. Bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai seorang teladan, contoh dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang ternyata justru tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Banyak hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman dahulu, tapi kita lakukan di zaman kita hari ini, apalagi kita hari ini. Dan ulama katakan selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka apa yang dilakukan oleh kita hari ini, yang walaupun seandainya itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selama, sekali lagi ulun sampaikan, selama tidak bertentangan dengan syariat, maka para ulama mengatakan itu adalah, asal sesuatu itu baik, maka itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa kata Nabi mencetus, mempelopori sesuatu perkara yang baik, yang belum ada contoh-contohnya, dia mempelopori perkara baik, maka diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Seperti apa contohnya? Misalkan kita contohkan hari ini, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada istilah pondok pesantren. Yeah. Zaman Nabi tidak ada istilah pondok pesantren. Pondok pesantren hari ini banyak dibangun dengan dunia pendidikan pondok pesantren. Apakah ini melakukan sesuatu yang justru tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kada pernah kita dengar riwayat sahabat Nabi mondok pesantren, pimpinannya Nabi yang dikurung, nggak pernah. Tapi hari ini ada istilah itu pondok pesantren. Maka kita lihat sisinya, apakah itu bertentangan dengan syariat? atau tidak, apakah itu memberi manfaat atau tidak. Nah, selama tidak bertentangan dengan syariat agama Allah, maka ulama katakan, nah itu selama itu tidak bertentangan dan itu bagus, maka boleh dilakukan. Apalagi hadis yang kita sampaikan tadi, orang yang mempelopori, mencetus perkara baik, diikuti oleh orang setelahnya, maka juga ia akan dapat bahagian daripada pahala oleh orang-orang setelahnya yang mengikutinya. Atau di zaman Nabi SAW, ada beberapa praktek yang terjadi di zaman Nabi kita SAW. Seperti ada di antaranya sahabat Nabi kita SAW, seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengikat tali. Ada tali itu diikat-ikat beliau, dibuhul oleh Sayyidina Abu Hurairah, dan itu ternyata beliau gunakan untuk berzikir, hitungan zikir beliau, atau bahasa hari ini tasbih. Padahal Nabi kita SAW sendiri berzikir tidak menggunakan tasbih. Nabi SAW berzikir menggunakan ruas jari. Ada sahabat Nabi SAW yang berzikir juga dengan menggunakan biji kurma. Nah, ini kada pernah dilakukan oleh Nabi, kada pernah dicontohkan oleh Nabi. Padahal mereka hidup di zaman Nabi, tapi Nabi SAW tidak pernah mengingkari apa yang mereka lakukan. Kalau seandainya itu adalah suatu kemungkaran, sesuatu yang terlarang, maka tidak mungkin Nabi kita SAW membiarkan hal tersebut terjadi kepada orang-orang yang dekat dengan Nabi. Sedangkan Nabi kita SAW dalam hadis beliau katakan, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian melihat ataupun mengetahui satu kemungkaran, maka falyughayyirhu biyadih, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak contoh-contoh lain seperti Al-Qur'an yang dijadikan satu mushaf. Al-Qur'an kan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu atas usulan daripada Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena banyaknya penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat yang terbunuh di medan perang. Sehingga kata Sayyidina Abu Bakar, ini aku kada berani melakukan yang belum pernah dilakukan oleh Nabi. Maka kata Sayyidina Umar, ini adalah demi Allah, ini adalah perkara baik. Demi Allah, ini adalah perkara baik. Meskipun kan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan sampai hari ini kita mendapatkan, merasakan manfaatnya. Karena ada semua orang mempunyai kemampuan untuk menghafal 30 juz Al-Quran. Nah, itu sebagian contoh yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan satu lagi, hamba Allah di Samarinda, Pak Ustadz, melalui WA, ini katanya bahwa anak-anak itu belajar pertama kali dari keluarga katanya, atau di lingkungan terdekatnya, terutama dari orang tua. Nah Pak Ustadz, bagaimana cara orang tua menanamkan akhlak kepada anak-anak sejak dini melalui kehidupan sehari-hari di rumah? Karena saat ini anak-anak hanya lebih fokus pada permainan-permainannya sendiri. Terima kasih Pak Ustadz, dari hamba Allah di Samarinda, Pak Ustadz.
0: Terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya, anak-anak belajar dari apa dah? Belajar dari keluarga dan lingkungan. Ya benar, ini adalah contoh pertama. Apalagi anak-anak kecil. Anak-anak kecil kan dikatakan peniru ulung.
1: Betul.
0: Mencontoh yang paling pintar, mencontoh orang lain. Nah, maka contoh pertama yang akan dia jadikan teladan, jadikan contoh adalah orang yang ada di sekitarnya, terlebih bapak dan ibunya. Nah, sehingga dikatakan al-um madrasatul ula lil aulada. Seorang ibu itu justru sekolahan pertama bagi anak. Nah, seorang ibu itu adalah pendidik sekolahan pertama bagi seorang anak. Dan kepala sekolahnya yaitu seorang ayah yang mengatur kurikulum di dalam rumah tangga. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua itu, hari ini ada beberapa hal yang kita banyak tahu dicontoh, ditiru oleh anak-anak di dalam rumah. Maka berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Berikan contoh yang baik, teladan yang baik, yang kita berharap suatu saat kalau anak kita meniru, kita akan bangga. Hari ini kita perdapati yang pernah sampai ke telinga kita kabarnya, ada seorang anak yang di sekolah dia suka mukul orang, mukul orang lain, kawan-kawannya dipukul. Ternyata ketika ditelusuri oleh guru-gurunya, ternyata di rumah dia melihat hal tersebut yang terjadi di dalam rumahnya. Itu dilihatnya di depan mata. Sehingga itu dipraktekkan, dipraktekannya di luar daripada rumah. Sehingga kita hari ini sama-sama tugas kita sebagai orang tua menjaga anak kita supaya apa? Supaya bisa memberikan contoh ataupun teladan yang baik kepada anak-anak kita. Dan hari ini kadang orang tua memberikan contoh 10 menit, contoh-contoh yang baik, cuman dikalahkan dengan 1 jam contoh yang dicontohkan dari layar HP. Nah, ini harus hati-hati kita.
1: Betul,
0: ya. Karena mereka akan mencontoh, akan meniru yang ada, yang mereka lihat, mereka dengar, mereka akan jadikan anutan itu, teladan bagi mereka.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan setiap keluarga memang tentu memiliki proses dan juga tantangan masing-masing. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tetapi setiap keluarga dapat terus belajar menjadi lebih baik. Pak Ustadz, apa pesan Pak Ustadz kepada para pendengar kita pada pagi hari ini agar mampu membangun rumah tangga yang meneladani Rasulullah Pak Ustadz dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz?
0: Untuk membangun rumah tangga yang berkah, dan mudah-mudahan Al-Fakir yang menyampaikan juga diberikan keberkahan dalam rumah tangganya, yang harus dilakukan pertama yaitu harus saling tolong menolong, saling kuat menguatkan antara pasangan yang satu dengan yang lain, antara suami dengan istri. Di samping itu ditambah dengan belajar membaca, mendengar, lebih banyak lagi untuk mendengar, membaca akhlak-akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga. Sehingga seorang suami bisa mencontohkan, dan kemudian istri pun bisa mengikuti ataupun membantu menerapkan di dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga, dalam istilah perahu, satu aja yang mendayung, satunya diam, akan kecapean. Kalau kecapean nanti suatu saat khawatirnya menyerah. Nah, sehingga ketika ini perahu didayung sama-sama, suami mendayung, istri pun mendayung, sehingga berjalan searah. Artinya tolong menolong dalam menghidupkan nuansa rumah tangga yang diharapkan keberkahan di dalam rumah tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rumah tangga kita semuanya. Amin.
1: Amin. Amin. Baik Pak Ustadz, mungkin dari pendengar kita sudah kita, oh ya, ada satu lagi. Tampaknya ada pertanyaan berikutnya dari Pak Useri ya. Masalah pembukuan Al-Quran katanya Pak Ustadz. Sedangkan dalam Al-Quran sudah disebut pada ayat kedua surah Al-Baqarah disebut Al-Kitab. Nah, apakah Al-Kitab itu bukan sebuah buku yang lengkap? Mohon tangkapan dan penyerahannya Pak Ustadz secara singkat mungkin Pak Ustadz.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Useri. Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, nah itu salah satu daripada nama-nama Al-Quran. Nah, jadi ada banyak nama-nama Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan ditulis di kulit-kulit, di pelepah, di batu, dan di hafalan di dalam dada sahabat. Tidak dihimpunkan seperti yang ada di hadapan kita hari ini. Nah, sebagaimana kita sampaikan tadi, itu terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar atas usulan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian berjalannya waktu terjadi perbedaan, perselisihan tentang apa teks Al-Qur'an ini, lapas Al-Qur'an, sehingga pada masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, semua Al-Qur'an yang sudah dibukukan tadi ditarik, dikumpulkan. Sehingga ditugaskan orang, beberapa orang untuk menulis Al-Quran untuk menyamaratakan. Nah, sehingga Al-Quran yang ada di hadapan kita hari ini, yang di rumah-rumah kita hari ini, bertuliskan ala rasam Utsmani. Nah. Karena itu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala penyamarataan Al-Quran ditulis, kemudian baru dibagikan ke daerah-daerah. Allah subhanahu wa ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan sebagai penutup di sajian akhir acara kita pada pagi hari ini, bisa disampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini ini sesuai dengan topik kita Pak Ustadz, dan juga ditutup dengan doa, silakan Pak Ustadz.
0: Jadi ya mudah-mudahan dengan tadi, mudah-mudahan dengan mengikuti, mencontoh akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangga kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dalam rumah tangga kita, Allah berikan keberkahan dalam sisa umur kita, Allah berikan keberkahan dalam anak istri dan seluruh keluarga kita. Amin. Semuanya amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وكرم وعظم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمراك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا جميع الناس يوم النار فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz, dan semoga kita semua dapat mengambil hikmah bahwa keluarga yang bahagia bukan hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan akhlak mulia, kesabaran, saling menghormati, serta menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk ilmu dan nasihat yang telah diberikan pagi hari ini Pak Ustadz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan keberkahan dan juga keharmonisan untuk kita semua. Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustadz. Mohon izin pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini sajian Mutiara Pagi di edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Saya M. Padel dan juga rekan Aidil ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. RRI Samarinda Pro 1.
4: Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Di rangkaian Samarinda pagi ini bersama saya rekan siaran Padel temani Anda ya pendengar. Di cuaca kota Samarinda yang tampaknya pada pagi hari ini masih berawan ya. Dan nah, nanti kita akan coba update seperti apa untuk perkiraan cuaca kita, baik itu secara umum di wilayah Kalimantan dan juga di wilayah Kalimantan Timur. Dan nah, kami sapa Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju tempat aktivitas Anda atau mungkin sudah dalam perjalanan ya. Kami sapa Anda untuk pagi hari ini, mudah-mudahan semua aktivitas Anda, perjalanan Anda semuanya dilancarkan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa dengar khususnya untuk Anda yang menikmati suasana hari libur hari ini, ya tentunya kami tetap menghimbau agar tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk Anda mungkin akan menikmati suasana libur di tempat-tempat wisata. Kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini pendengar hingga nanti merapat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagaimana tadi kami informasikan, kita akan update bagaimana perakiran cuaca kita pada hari ini ya. Ya, untuk wilayah Kalimantan, sebagaimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia di edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan khususnya untuk wilayah

Nah, secara umum pendengar, suhu udara di 10 kabupaten kota di Kaltim ini berada pada kisaran 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai sekitar 43 hingga 99%. Nah, kondisi cuaca tersebut pendengar dapat berbeda di tingkat kecamatan maupun desa ya, sehingga masyarakat tetap disarankan memantau pembaharuan perakiraan dari BMKG. Nah, untuk perakiraan cuaca di 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur pada edisi hari ini, Paser diperkirakan cerah, kemudian Kutai Kartanegara cerah, Berau cerah, Kutai Barat cerah, Kutai Timur cerah, kemudian Penajam Pasir Utara atau IKN juga cerah, Mahakam Ulu udara kabur, Balikpapan cerah, Samarinda cerah, Bontang cerah. Nah, ini pendengar untuk perakiraan cuaca kita pada hari ini di edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan untuk Anda di rangkaian Samarinda Pagi. Tetap bersama kami.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, mungkin Anda juga menyaksikan fenomena langka yang terjadi di langit Kalimantan Timur pada sore kemarin, di mana penampakan benda bercahaya dengan bentuk memanjang dan terlihat seperti memiliki ekor menghebohkan warga di sejumlah wilayah Kalimantan Timur ya, pada Jumat sore kemarin. Dan fenomena ini pendengar dilaporkan terlihat dari kawasan Balikpapan, Samarinda, hingga wilayah Kutai Kartanegara. Dan informasi mengenai penampakan ini juga dibagikan di akun Instagram berbagai media sosial ya. Nah, dalam keterangan yang diunggah disebutkan bahwa objek tersebut ini terlihat di langit beberapa daerah di Kaltim, termasuk Samarinda, Balikpapan, dan wilayah Kukar. Dari dokumentasi yang beredar, objek tersebut pendengar tampak sebagai garis cahaya memanjang ya di langit dengan bagian ekor yang terlihat jelas. Dan pada foto dari Samarinda, cahaya tampak berwarna putih dan membentuk garis hampir mendatar. Nah, sementara dokumentasi dari kawasan yang diberi penanda Tenggarong ini memperlihatkan garis cahaya bernuansa putih kemerahan. Adapun pada foto dari Balikpapan, cahaya terlihat lebih jingga dengan arah garis yang menyerong ke atas. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, meski di foto dan video yang beredar saja belum cukup untuk memastikan apakah objek tersebut merupakan fenomena astronomi ya, benda buatan manusia atau mungkin sumber cahaya lainnya. Diperlukan informasi tambahan serta verifikasi dari pihak atau instansi terkait untuk mengetahui secara pasti objek yang terlihat tersebut. Dan hingga informasi ini turun pendengar, dibagikan identitas benda bercahaya yang terlihat di langit Balikpapan, Samarinda, dan wilayah Kukar ini masih belum terkonfirmasi. Baik pendengar, sekali lagi kami akan hadir untuk penyampaian informasi dalam buletin berita pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Sabtu 22 Agustus 2026.
2: BNPB tentang peringatan dini langkah-langkah siaga hadapi potensi bencana kekeringan dan kekeringan tahun 2026 ini.
3: Jadikan Nusantara ini living laboratory, laboratory untuk Anda semua. Jadi tolong kita hayati betul itu.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat pagi. ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama masyarakat melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan di tengah kemarau panjang pada Jumat kemarin. Sholat tersebut digelar di Masjid Nurul Mukminin Samarinda karena kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih dan lahan produktif. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur Pugu Haryanto mengatakan, selain upaya teknis, masyarakat juga diajak memperbanyak doa dan muhasabah agar hujan segera turun dan membawa manfaat. Pemerintah Provinsi Kaltim juga menghimbau masyarakat menggunakan air secara bijak serta menjaga lingkungan agar kemarau dan risiko kebakaran dapat dihadapi bersama. Lebih dari 1.000 titik kebakaran terdeteksi di Kabupaten Berau saat cuaca panas dan kering. Pemerintah Kabupaten Berau pun memperkuat penanganan dan meminta perusahaan ikut bertanggung jawab. Berikut laporan Niswar Kula.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau semakin mendapat perhatian pemerintah daerah. Kondisi cuaca panas dan kering membuat lahan lebih mudah terbakar serta meningkatkan risiko api meluas. Banyaknya titik kebakaran mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi penanganan bersama seluruh unsur terkait, BPBD, TNI, Polri, BMKG, Disdamkarmat, perusahaan dan masyarakat diminta mengambil peran dalam mencegah kebakaran semakin meluas. Hal ini disampaikan Bupati Berau Sri Junior Simas dalam pertemuan penanganan karhutla di Berau pekan ini. Ia meminta seluruh unsur bergerak cepat dan tidak menangani persoalan kebakaran secara sendiri-sendiri. Menurut Sri, perusahaan yang memiliki konsentrasi lahan juga harus terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Perusahaan dinilai memiliki sumber daya dan peralatan yang dapat membantu pemerintah ketika terjadi kebakaran di sekitar wilayah operasional.
2: BNPB tentang peringatan dini langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kekeringan dan kekeringan di tahun 2026 ini. Kemudian SK Bupati Berau nomor 301 tahun 2006 tanggal 8 Juli 2006 tentang penetapan status siaga bencana hidrometeorologi basah dan kering. Serta himbauan Bupati Berau tentang meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering di Kabupaten Berau.
4: Selain itu, pemerintah juga memperkuat sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Kondisi lahan yang kering membuat api dari pembakaran terbuka berpotensi cepat menjalar dan sulit dikendalikan. Selain pencegahan, pemerintah mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha mengenai konsekuensi hukum dari pembakaran hutan dan lahan secara sengaja. Ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. RR Samarinda, Nisokula, melaporkan.
0: Potensi kebakaran hutan dan lahan di Mahakam Ulu disebut relatif lebih rendah dibanding daerah lain. BMKG mencatat terdapat 3 titik hotspot hingga 17 Agustus. Berikut laporan Deni Kartikasari.
5: Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur dinilai relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah kabupaten dan kota lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu, Agus Darmawan mengatakan kondisi wilayah yang tertutup dan luas turut mempengaruhi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kearifan lokal masyarakat dalam membuka lahan untuk berladang juga menjadi perhatian BPBD. Agus menjelaskan berdasarkan laporan titik hotspot BMKG per 17 Agustus, terdapat 3 titik panas di Mahakam Ulu. Menurutnya, penambahan hotspot perlu dicermati karena dapat berkaitan dengan aktivitas masyarakat membuka lahan untuk persiapan berladang.
6: Ini terpantau 3 titik hotspot. Artinya, apabila itu terdapat titik hotspot lagi penambahan, itu memang dipastikan masyarakat kita sedang membuka lahan untuk melakukan untuk tahun ini penanaman berladang. Tapi kami terus mengimbau untuk melapor apabila ingin melakukan pembakaran. Ini memang berlawanan, tetapi mau tidak mau kita harus menjaga kearifan lokal yang sudah turun temurun dilakukan di Kabupaten Mahakam Ulu.
5: Meski pembakaran lahan berkaitan dengan kearifan lokal yang dilakukan turun temurun, masyarakat tetap diminta melaporkan aktivitas tersebut kepada pihak terkait. BPBD Mahakam Ulu mengingatkan masyarakat tetap berhati-hati saat membuka lahan agar aktivitas tersebut tidak berkembang menjadi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta memastikan api benar-benar padam sehingga tidak menimbulkan kebakaran yang luas dan sulit dikendalikan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Sejumlah perancang awal Ibu Kota Nusantara dan akademisi dari Leiden University menggelar kuliah umum dan dialog perkotaan di Ibu Kota Nusantara IKN. Kegiatan ini membahas perencanaan kota, pembangunan infrastruktur, serta konsep Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan dan tangguh. Kita simak laporan Andreas Trisno.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar kuliah umum dan dialog perkotaan yang membahas perencanaan serta pembangunan Ibu Kota Nusantara di Aula Kemenko 3 IKN Jumat siang. Kegiatan ini mengangkat tema Ibu Kota yang dapat direncanakan dan pembelajaran untuk keberlanjutan serta ketangguhan Nusantara yang lebih dari sekadar manusia. Dengan narasumber Profesor Bart Barendret, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Perilaku Leiden University Belanda sekaligus UNESCO Chair for Anthropology of Digital Diversity. Selain itu, IKN juga menghadirkan Sibarani Sopian, pemenang sayembara desain IKN dan sejumlah praktisi arsitektur perkotaan yang membahas berbagai aspek pembangunan IKN, termasuk perencanaan kawasan, tantangan rekayasa infrastruktur, kondisi geologi hingga penguatan konektivitas transportasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kuliah umum tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa, akademisi dan praktisi untuk memahami pembangunan kota dari berbagai perspektif. Basuki menyebut pembangunan Nusantara tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga bagaimana kota menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, berinovasi, dan berproduksi. Karena itu, ia mendorong mahasiswa arsitektur dan perencanaan wilayah serta kota menjadikan Nusantara sebagai living laboratory untuk mengembangkan pengetahuan dan gagasan mengenai pembangunan kota.
3: Nah, ini makanya kita undang para praktisi, para akademisi, para mahasiswa yang bergerak di bidang arsitektur dan perencanaan perkotaan. Jadikan Nusantara ini living laboratory, laboratorium untuk Anda semua. Jadi tolong kita hayati betul itu.
7: Dalam kuliah umumnya, Profesor Bart Barendret menyoroti pentingnya penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan dan dapat diterapkan secara lebih luas. Menurutnya, Nusantara dapat menjadi tempat untuk mengembangkan frugal innovation, yakni inovasi yang tidak harus menggunakan teknologi paling canggih, tetapi cukup efektif dan dapat diterapkan di kota-kota lain dengan sumber daya yang lebih terbatas. Ia mengaku terkesan melihat perkembangan pembangunan Nusantara dan menilai IKN telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi kota yang berkelanjutan dan tangguh.
8: Kalau kita punya ibu kota yang baru untuk menerapkan itu teknologi yang cukup canggih, tapi bagaimana itu maknanya nanti untuk kota yang lebih kecil, yang tidak punya modalnya dan segalanya. Karena itu saya tadi bilang frugal innovation.
7: Adapun peserta kuliah umum merupakan mahasiswa arsitektur dan teknik sipil asal Kalimantan Timur hingga sejumlah universitas di Pulau Jawa. Selain itu turut dihadiri perusahaan konstruksi hingga insan otorita IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempersiapkan transformasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi. Selain meningkatkan kapasitas aparatur, penguatan keamanan cyber menjadi perhatian utama agar layanan publik berbasis digital dapat berjalan aman dan terpercaya. Kita simak laporan Julpikar Ali.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan berbagai tahapan menuju penerapan pemerintahan digital atau digital government yang terintegrasi. Langkah ini merupakan kelanjutan dari implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang selama ini telah dijalankan di lingkungan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wayuni mengatakan transformasi menuju pemerintahan digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan sumber daya manusia. Menurutnya, seluruh aparatur pemerintah harus memiliki pemahaman yang baik terhadap penggunaan teknologi digital serta aspek keamanan sistem yang menyertainya. Pemprov Kaltim sendiri telah melaksanakan berbagai program pengembangan kapasitas, termasuk pelatihan digital leadership bagi pimpinan perangkat daerah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan publik yang semakin modern.
10: Penggunaan sistem digital itu harus dibarengi dengan sistem keamanannya. Sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa membahayakan, dan kalau mengganggu sistem nanti ujung-ujungnya adalah kepercayaan publik. Karena digital government ini kita harapkan bisa mempermudah layanan, tetapi kemudian kalau terjadi sesuatu membuat layanan tidak bisa berjalan dengan baik atau publik menjadi khawatir karena ada malware itu, ini tentu akan mengganggu kinerja kita di dalam memberikan layanan publik.
9: Sri Wayuni menambahkan integrasi data dan layanan digital di lingkungan pemerintah harus dilakukan secara aman dan terukur. Setiap sistem yang saling terhubung perlu dilengkapi perlindungan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai potensi ancaman cyber. Saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga terus memperkuat tata kelola digital guna memastikan layanan pemerintahan berjalan lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin modern di era digital. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kapolres Mahakam Ulu AKBP Roni Wijaya menegaskan tidak ada toleransi terhadap siapapun yang terlibat penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya termasuk anggota Polri. Sikap tersebut ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam menjaga integritas personil. Sebab saat ini 4 personil Polres Mahulu terindikasi positif narkoba berdasarkan hasil tes urin dan tengah menjalani rangkaian pemeriksaan internal. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu pelanggaran berat dalam kode etik Polri. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, keempat personel tersebut dapat dikenakan sanksi tegas hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Lebih dari 1.000 titik kebakaran terdeteksi di Kabupaten Berau saat cuaca panas dan kering. Pemerintah Kabupaten pun memperkuat penanganan dan meminta perusahaan ikut bertanggung jawab. Sejumlah perancang awal Ibu Kota Nusantara dan akademisi dari Leiden University menggelar kuliah umum dan dialog perkotaan di Ibu Kota Nusantara IKN. Kegiatan ini membahas perencanaan kota, pembangunan infrastruktur, serta konsep Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan dan tangguh. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: 101.1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kembali kami sapa Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang dapat monitor siaran kami dari Pro 1 RRI Samarinda. Kami lanjutkan rangkaian Samarinda pagi ini dengan informasi-informasi terupdate pendengar yang akan kami hadirkan nanti hingga merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih seputar musim kemarau ya, di mana El Nino saat ini kurang air baku di Kaltim. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kemarau panjang yang dibarengi dengan fenomena El Nino mulai mengancam ketersediaan air baku ya di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Di Balikpapan, permukaan Waduk Manggara terus menyusut, sementara di Samarinda, surutnya Sungai Mahakam mulai memunculkan ancaman intrusi air laut. Kondisi ini pendengar membuat dua perusahaan daerah penyedia air bersih meningkatkan kewaspadaan dan juga menyiapkan sejumlah sumber air alternatif untuk menjaga pasokan bagi masyarakat. Di Balikpapan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mulai mengambil langkah antisipasi menyusul penurunan permukaan air baku di Waduk Manggar. Direktur Utama PT MB Yudi Saharudin mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Balai Wilayah Sungai BWS untuk memantau kondisi waduk. Hampir 3 pekan terakhir, menurutnya tidak terjadi hujan signifikan di Balikpapan. Dan kondisi ini juga berdampak langsung terhadap elevasi Waduk Manggar yang terus mengalami penurunan. Saat ini pendengar, PT MB hanya diperbolehkan mengambil air dari Waduk Manggar sekitar 1.000 liter per detik. Padahal berdasarkan izin pengambilan air, kapasitas normal mencapai 1.150 liter per detik. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk mengantisipasi kondisi yang semakin kritis ya, PT MB bersama BWS mulai membahas pemanfaatan sejumlah sumber air alternatif. Di antaranya sumber air Pendali dan bunga-bunga yang saat ini berada di bawah pengawasan pihak kehutanan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apabila kondisi sumber air beku semakin darurat ya, sumur-sumur tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sementara di Samarinda juga mengalami hal yang sama, di mana penyurutan Sungai Mahakam juga tampak sudah terjadi ya, khususnya di wilayah atau di seputar pinggiran sungai di tepian kota Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, surutnya Sungai Mahakam akibat kemarau panjang juga membuat Perumda Tirta Kencana Samarinda meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi intrusi air laut. Manajer produksi Perumda Tirta Kencana Samarinda, Agus Muamar mengatakan ya, pihaknya telah melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk menyusun langkah antisipasi. Dari hasil pengecekan di kawasan Muara Sungai Mahakam, pergerakan air asin terdeteksi mulai merangsek masuk. Meski demikian, sejauh ini seluruh instalasi pengelolaan air atau IPA Perumda Tirta Kencana masih beroperasi normal dan belum terdampak langsung oleh intrusi air laut. Pemantauan debit dan juga kualitas air sungai dilakukan secara berkala, terutama jika dalam 1 minggu, 2 pekan ke depan, hujan belum juga turun. Produksi air baku terpaksa dihentikan sementara apabila kadar klorida air sungai mencapai 250 mg per liter. Namun penghentian tersebut dipastikan tidak berlangsung selama 24 jam penuh. Informasi lainnya pendengar masih akan kami hadirkan di rangkaian Samarinda Pagi.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu, kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia gak tahu menghemat air, padahal banyak yang memerlukan.
2: Aku adalah seorang anak. Aku
3: bukanlah
2: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
3: tidak suka
2: menyakitiku. Sifatnya sangat
3: jauh dari
2: emosional. Mulutnya
3: tidak pernah
2: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
3: tidak pernah
2: memukulku. Kakinya
3: tidak pernah
2: menendangku. Karena baginya kekerasan
3: tidak akan
2: menyelesaikan masalah.
4: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi berikutnya ya, Lanut Domber mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca OMC di wilayah Ibu Kota Nusantara dan Kalimantan Timur sebagai salah satu upaya mitigasi menghadapi potensi kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino. Dukungan tersebut ditandai dengan pelaksanaan briefing koordinasi serta peninjauan satu unit pesawat KASA NC212 TNI Angkatan Udara dengan nomor A21505 dan 2105 dan 8 ton garam natrium klorida NaCl yang akan digunakan dalam pelaksanaan OMC. Operasi modifikasi cuaca OMC adalah upaya untuk mempengaruhi proses pembentukan atau distribusi hujan dengan memanfaatkan kondisi awan yang sudah tersedia di atmosfer. Sederhananya, tim pelaksana harus menemukan awan yang memenuhi kondisi tertentu, kemudian melakukan penyamaian awan atau cloud seeding menggunakan bahan tertentu agar proses pembentukan hujan dapat dipicu atau diperkuat. Kegiatan berlangsung di Base Ops Lanut Domber pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin ya, dengan melibatkan unsur TNI Angkatan Udara, Otorita IKN dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pusat. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Lanut Domber Kolonel PNBI Gusti Ngurah Surga Laksana mengatakan, koordinasi lintas instansi ini menjadi bagian penting ya untuk memastikan pelaksanaan OMC dapat berjalan aman dan sesuai dengan kondisi atmosfer di wilayah sasaran. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya ini juga masih seputar karhutla ya pendengar, di mana anggota komisi 7, mas kami anggota komisi 8 DPR RI Hetipa Saipudian berharap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur jangan tunggu memburuk. Keselamatan warga dan anak sekolah harus diutamakan. Nah, oleh karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kebakaran di sejumlah wilayah. Dan berdasarkan data BPBD Kalimantan Timur, per 19 Agustus 2026, tercatat ada 413 titik kejadian karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektar. Ya, politisi Partai Golkar ini pendengar mendorong pemerintah daerah ya bersama BPBD, BNPB, BMKG dan juga instansi terkait untuk terus mengevaluasi kondisi di lapangan, termasuk juga kemungkinan peningkatan status

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 22

2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

orang Kamilat Ika Pakarti ke-23, Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi Kalimantan Timur, mempersembahkan pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan lakon Pandowo Mbangun Projo bersama dalang Ki Aan Bagus Saputro SSN, dimeriahkan bintang tamu Gareng Pacitan dengan iringan karawitan Etam Laras Samarinda. Minggu 23 Agustus 2026 pukul 22 waktu Indonesia Tengah, langsung dari Gelora Kadrioning Sempaja Samarinda, disiarkan melalui Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz dan kanal YouTube RRI Samarinda.

Samarinda. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa dampak fenomena iklim El Nino ini mulai dirasakan di wilayah Kalimantan Timur ya. Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 4 Samarinda mengungkapkan bahwa kondisi tinggi muka air di sejumlah titik vital, termasuk juga Sungai Mahakam dan beberapa bendungan utama, kini berada di bawah normal akibat curah hujan yang minim. Kepala BWS Kalimantan 4 Samarinda Andri Rahmanto Wibowo memaparkan bahwa berdasarkan data pos duga air yang tersebar di 38 titik dari Mahakam Ulu hingga Muara, tren penurunan muka air sudah terlihat nyata. Sebagai contoh, posisi muka air di Tenggarong pada 20 Agustus tercatat sudah berada di angka minus 60 cm ya, dari papan Velskal paling bawah. Nah pendengar, meski demikian Andre juga memastikan bahwa untuk kawasan perkotaan seperti Samarinda dan Tenggarong, kondisi tinggi muka air secara umum masih terpantau aman berkat pengaruh siklus pasang surut air laut. Namun ia juga tetap mengingatkan adanya potensi kerawanan di beberapa titik intake air baku milik PDAM. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian Samarinda Pagi, dan saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi dalam penyampaian berita dari Pro 3 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.